0: Suara Budaya Riau.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
5: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan. Apa kabarnya pagi ini? Semoga Cik Tuan dan Puan sehat ya. Karena mengingat cuaca kita pada pagi hari ini memang masih belum sehat ya Cik Tuan dan Puan. Kedari itu Cik Tuan dan Puan harus tetap menjaga kesehatannya. Nah Cik Tuan dan Puan, kali ini saya akan membahas tentang adat-adat yang mungkin pernah Cik Tuan dan Puan lakukan. Contohnya seperti ini Cik Tuan dan Puan. Pernah tidak Cik Tuan dan Puan datang ke rumah saudara atau tetangga ketika sedang ada kenduri? Biasanya itu suasana rumahnya sudah ramai ya sejak pagi. Ada yang membersihkan halaman, menyiapkan bahan masakan, memotong bawang, dan semuanya ikut turun serta di hari itu. Menariknya Cik Tuan dan Puan, kegiatan ini cukup banyak itu tidak selalu dilakukan oleh tuan rumah sendiri. Nah, banyak orang yang berkecimpung di dalamnya, seperti saudara, tetangga, dan orang-orang di sekitar yang ikut turun tangan. Nah, itu tadi Cik Tuan dan Puan, gambaran kebersamaan yang masih dapat kita temukan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Nah, Cik Tuan dan Puan, pagi ini kita akan membahas satu sisi kehidupan masyarakat yang mungkin sudah akrab dengan keseharian Cik Tuan dan Puan, yaitu dapur kenduri. Semua itu akan kita bahas dalam beranda budaya kali ini dengan tema dapur kenduri ketika memasak menjadi tradisi gotong royong. Jadi tetap bersama saya di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
1: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
0: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
1: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah.
2: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM RRI Prong Pekanbaru, suara budaya Riau. Nah, Ci Tuan dan Puan, lanjutkan pembahasan kita tadi tentang kenduri. Mungkin yang pertama kali terbayang di benak Ci Tuan dan Puan itu adalah aneka hidangan yang disajikan untuk para tamu kan? Seperti ada nasi, gulai, sambal, dan berbagai makanan lain yang bisa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Namun, Cik Tuan dan Puan, sebelum makanan itu tersaji di hadapan para tamu tadi, tentunya ada proses panjang yang berlangsung di dapur. Nah, bahan makanan itu perlu disiapkan juga, Cik Tuan dan Puan. Seperti kita harus, bumbunya harus diracik, kayunya harus dibakar, dipersiapkan dahulu, dan yang paling penting, peralatan masaknya perlu disediakan. Apalagi nih, Cik Tuan dan Puan, jika kenduri itu dihadiri oleh banyak orang, tentu kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, disinilah peran gotong royong itu terlihat. Dapur pun menjadi tempat-tempat orang berkumpul dan bekerja sama. Bisa contohnya nih, Cik Tuan dan Puan, sambil memasak, mereka berbincang tentang keluarganya, bahkan bertukar kabar. Wah, rasanya tuh seperti kekeluargaannya tuh melekat ya, Cik Tuan dan Puan. Suasana seperti ini yang memperlihatkan bahwa kegiatan budaya itu tidak hanya berlangsung dalam upacara resmi loh, Cik Tuan dan Puan. Ada pula nilainya yang hidup melalui pekerjaan sehari-hari. Nah, pembahasan ini akan Vima lanjut, tetapi kita dengar satu lagu dahulu ya. Joget Jangan Mengenang dari Fauzia Idris.

0: Sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Untuk dini hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang hingga sore dan atau malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdapat 3.663 titik, di mana terdapat 4 titik di Provinsi Riau dengan rincian 2 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, 1 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Pelalawan. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di wilayah Riau, kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami juga menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website tametripriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru.
2: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
2: Tari Bayan Api adalah sebuah tari kreasi yang tercipta dari keberagaman masyarakat Bagan Siapi-Api. Tarian ini mengadopsi tari Zapin Rokan Hilir dan menggabungkan beberapa unsur kebudayaan yang ada di daerah tersebut, yakni Melayu, Cina, dan Jawa. Pengaruh ketiga budaya tersebut terlihat pada musik dan busana yang digunakan, serta penggunaan bayan api yang disimbolkan dengan topeng naga. Naga adalah kebudayaan Cina, mempunyai tempat yang khusus. Selain dianggap sebagai dewa, naga juga diyakini sebagai maharaja yang mampu mendatangkan kemujuran. Penggunaan simbol naga tersebut merupakan pesan yang hendak disampaikan dalam garapan kreasi ini, bahwa keberagaman etnis di Bagan Siapi-Api perlu dipertahankan sebagai tradisi dan mencerminkan negara Pancasila, sehingga perdamaian tetap terjaga serta kesejahteraan dapat terwujud.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Nah, Ci, Tuan dan Puan, masih melanjutkan pembahasan kita tadi ya tentang kegiatan kenduri. Nah, bagaimana kegiatan memasak untuk kenduri itu kita bisa melihat kuatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat. Ada yang membantu menyiapkan bahan, ada yang memasak, dan ada pula yang menyiapkan hidangan. Tentunya semuanya saling melengkapi ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, sekarang coba kita renungkan bersama. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, ketika banyak pekerjaan yang bisa diserahkan kepada jasa catering, apakah kebiasaan memasak bersama seperti ini masih sering kita jumpai di lingkungan tempat tinggal kita? Sebab yang ingin kita jaga sebenarnya bukan hanya cara memasaknya, Cik Tuan dan Puan, tetapi juga semangat saling membantu yang tumbuh dari tradisi tersebut. Kalau dahulu dapur kenduri bisa menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita, bagaimana caranya ya agar kebersamaan seperti ini tetap terasa di tengah masyarakat sekarang? Tapi Cik Tuan dan Puan, tentunya setiap daerah memiliki kebiasaan masing-masing ya. Namun semangatnya tetap harus sama, yaitu meringankan pekerjaan bersama dan mempererat silaturahmi. Nah, Cik Tuan dan Puan, itulah salah satu kekayaan budaya yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Dari dapur sederhana ada nilai gotong royong yang patut terus kita rawat dan wariskan kepada generasi berikutnya. Baik Cik Tuan dan Puan, tetap bersama kami di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
5: FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Vima Faradila. Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengajak masyarakat, alim ulama, serta peserta musabakah tilawatil Quran ke-55 untuk berdoa bersama agar Kabupaten Kampar terhindar dari bencana dan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan tersebut disampaikan saat pembukaan MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kampar di Kecamatan Gunung Sahilan. Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar memimpin pembacaan surat Al-Fatihah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat. Di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap kiriman dari sejumlah provinsi tetangga, Ahmad Yuzar juga mengajak masyarakat berdoa agar kualitas udara segera membaik dan Kabupaten Kampar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya. Bupati berharap masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta menjadikan doa dan kebersamaan sebagai bagian dari upaya membangun daerah. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, masih bersama Fima di sini dalam segmen Investasi Format Informasi. Nah, Cik Tuan dan Puan, kalau ngomong-ngomong soal investasi nih, pernah tidak Cik Tuan dan Puan terpikir bagaimana caranya agar uang yang kita miliki saat ini bisa membantu memenuhi kebutuhan kita di masa depan? Misalnya lagi nih Cik Tuan dan Puan, untuk biaya pendidikan anak, membeli rumah, mempersiapkan masa pensiun, atau mengembangkan usaha. Nah Cik Tuan dan Puan, ada salah satu hal yang bisa kita pelajari untuk mempersiapkan tujuan tersebut, yaitu namanya investasi. Mungkin selama ini ada yang beranggapan ya bahwa investasi itu hanya cocok untuk orang kaya. Tapi tidak selalu begitu Cik Tuan dan Puan. Memang mereka yang penghasilannya lebih besar mungkin lebih lancar investasinya. Padahal investasi itu bisa dipelajari oleh siapa saja, kalangan mana saja, dan sejak kapanpun gitu, selama dilakukan dengan perencanaan yang baik dan sesuai kemampuan keuangan kita juga ya Cik Tuan dan Puan. Nah Fima sederhanakan lagi nih Cik Tuan dan Puan, investasi itu merupakan kegiatan menempatkan uang atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keberuntungan dan menambahkan pertumbuhan nilai di masa mendatang. Namun Cik Tuan dan Puan, ada yang perlu diingat nih, bahwa investasi itu bukanlah cara untuk mendapatkan keuntungan secara instan ya. Tentu juga ada proses yang harus dipelajari, dan ada resiko yang harus kita pahami Cik Tuan dan Puan, dan ada juga tujuan keuangan yang harus kita rencanakan. Jadi sebelum memutuskan untuk berinvestasi, kita perlu mengenali terlebih dahulu kondisi keuangan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah Cik Tuan dan Puan, penasaran bagaimana cara memulai investasi bagi masyarakat baru yang ingin mencoba dan apa saja yang harus dipersiapkan? Kita akan lanjutkan pembahasannya, tapi setelah yang satu ini dulu ya, Cik Tuan dan Puan.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit. Biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Hutan lindung Sungai Alnai Wain Balikpapan, Pulau Kalimantan memang terkenal dengan hutan tropisnya yang sangat lebat. Hal ini menjadi kelebihan Pulau Kalimantan karena dianggap sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya keberadaan hutan ini harus dilestarikan agar keseimbangan alam dapat terjaga. Salah satu usaha untuk menjaga kelestarian hutan ini adalah dengan menetapkan suatu kawasan hutan tertentu sebagai hutan lindung. Hutan lindung yang terdapat di Balikpapan salah satunya adalah Hutan Lindung Sungai Wain. Di sini, pepohonan yang tumbuh di kawasan tersebut masih terjaga dengan baik. Luas hutan lindung Aungai Wain ini adalah 10.000 hektar. Selain untuk menjaga kelestarian hutan, hutan lindung ini juga dijadikan sebagai tempat perlindungan dari beberapa fauna yang dilindungi seperti orang hutan, beruang madu, bekantan, dan lain-lain.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kembali bersama saya di 95,9 FM RRI Pro4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Citan dan Puan, bagaimana pagi hari ini? Masih tetap semangat ya tentunya. Baik, melanjutkan pembahasan kita tadi nih Citan dan Puan mengenai investasi. Tentu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebelum kita memulai investasi ya. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, kenali pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Jadi Cik Tuan dan Puan perlu untuk mencatat berapa penghasilan yang diterima dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk siapkan dana darurat. Karena Cik Tuan dan Puan, dana ini sangat diperlukan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga loh. Nah, yang ketiga, tentukan tujuan investasi kita itu untuk apa ya sebenarnya? Apakah ini untuk kebutuhan jangka pendek, biaya pendidikan anak, membeli rumah, atau persiapan masa pensiun? Karena Cik Tuan dan Puan, tujuan ini sangat penting untuk bagi kita ya, karena setiap kebutuhan itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda pula. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk pelajari instrumen investasi sebelum memilihnya. Jangan hanya melihat potensi keuangan, tapi juga pahami resikonya. Misalnya, Cik Tuan dan Puan, seseorang yang baru belajar investasi, sebaiknya tidak langsung membeli saham hanya karena melihat orang lain itu memperoleh keuntungan ya. Kita juga harus perlu mempelajari cara kerja saham dan memahami bahwa harganya itu dapat naik maupun turun. Nah, begitu pula dengan investasi lainnya, Cik Tuan dan Puan. Karena investasi yang baik bukan berarti investasi yang paling cepat menghasilkan keuntungan. Nah, selain memahami cara memulai investasi tadi, ada satu hal lagi nih, Cik Tuan dan Puan, yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Yaitu bagaimana mengenali tawaran investasi yang berpotensi merugikan. Tetapi sebelum Vima lanjut ke pembahasan itu, Vima bawakan lagu dari Anak Tiung dari Febian.

0: bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Kontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nah, cik tuan dan puan, masih bersama Vima di sini. Kalau kita membahas tentang investasi, tentunya kita juga harus melihat ya bagaimana perkembangan teknologi digital di era kita sekarang. Nah, tawaran investasi kini semakin mudah ditemukan ya, cik tuan dan puan. Informasinya bisa muncul melalui media sosial, grup percakapan, bahkan dari orang yang kita kenal. Tapi cik tuan dan puan, kita perlu berhati-hati karena tidak semua tawaran investasi itu bisa kita percaya ya. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Apalagi jika keuntungan tersebut diklaim tanpa resiko. Kita juga perlu hati-hati apabila ada pihak yang mendesak untuk segera menyetor uang atau meminta kita untuk menambahkan anggota baru ya demi mendapat keuntungan. Nah, itu harus diwaspadai ya, cik tuan dan puan. Jadi, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kesempatan. Cik tuan dan puan, dari pembahasan kita hari ini tentu dapat kita pahami bahwa investasi bukan sekedar tentang menambah kekayaan, tetapi juga bagian dari upaya merencanakan masa depan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan investasi ya. Saya Vima Faradila, pamit undur diri dari segmen informasi investasi. Terima kasih kepada cik tuan dan puan yang telah mendengarkan. Tetap bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon, hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya juru parkir liar maupun juru parkir yang melakukan pelanggaran di lapangan. Masyarakat dapat melaporkan tindakan seperti pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai aturan, permintaan pembayaran secara paksa, hingga perilaku jukir yang dianggap meresahkan penggunaan pelayanan parkir. Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Rafid Dwi Febri, mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran. Pengaduan dapat dilakukan melalui WhatsApp atau telepon di nomor 0812-6639-7770. Rafid meminta masyarakat yang membuat laporan untuk melengkapi informasi pendukung agar proses pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Bukti yang dapat disertakan antara lain foto atau video kejadian, lokasi, waktu kejadian, serta karcis parkir apabila tersedia. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas parkir tidak hanya dapat mengandalkan petugas di lapangan. Peran aktif masyarakat diperlukan untuk membantu menciptakan sistem parkir yang tertib dan sesuai aturan di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya, iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Propat FM, suara budaya Riau.
7: Nomor antrian 5 di loket.
8: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
9: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
10: Udah azan zuhur, sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
8: Males ah, nanti aja, lagi bete.
10: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
8: Ya udah, aku sholat dulu ya.
11: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
10: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

95,9 FM RRI Pekanbaru, Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Cituan Empuan, masih ada saya Riri Handayani yang temani Cituan Empuan tentunya di pagi menjelang siang ya. Dan saatnya kita di komunitas, dan kali ini kita komunitas seni dan budaya, menjaga tradisi tetap hidup. Nah, seni dan budaya itu merupakan bagian dari identitas masyarakat ya, melalui tari tradisional, musik daerah, pantun, teater rakyat, kerajinan, hingga berbagai upacara adat. Kita dapat mengenal cara hidup, nilai, dan perjalanan sejarah suatu masyarakat. Namun Cituan Empuan, tradisi tidak akan bertahan hanya karena pernah diwariskan oleh generasi terdahulu. Nah, tradisi perlu dipelajari, dipraktikkan, dan diperkenalkan kembali kepada generasi berikutnya. Disinilah komunitas seni dan budaya memiliki peran penting. Nah, komunitas menjadi tempat orang-orang yang dengan minat yang sama, yang berkumpul, belajar, berlatih, dan juga berkarya. Ada yang mendirikan sanggar tari, kelompok musik tradisional, komunitas pantun, kelompok teater, hingga perkumpulan yang secara khusus mempelajari adat dan sejarah lokal. Nah, di Riau sendiri, Cituan Empuan, upaya menjaga kebudayaan Melayu itu dapat dilakukan melalui pengenalan tari tradisional, musik Melayu, pantun, teater tradisional, serta berbagai bentuk apresiasi atau ekspresi budaya lokal. Nah, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang pembelajaran tentang nilai kebersamaan, sopan santun, kreativitas, dan jati diri masyarakat. Komunitas sebagai ruang belajar budaya. Jadi Cituan Empuan, tidak semua orang mengenal seni tradisional ya, melalui pendidikan formal. Sebagian justru mulai mengenalnya ketika bergabung dengan sanggar atau komunitas di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi di dalam komunitas, anggota bisa belajar langsung dari pelatih, seniman, tokoh adat, maupun anggota yang lebih berpengalaman. Nah, proses belajar ini memungkinkan pengetahuan budaya diteruskan melalui praktik, bukan sekedar cerita. Misalnya saja Cituan Empuan ya, seorang anak muda yang awalnya tidak mengenal pantun Melayu dapat mulai belajar menyusun sampiran dan isi, memahami pesan yang disampaikan, lalu berlatih membawakannya dalam sebuah pertunjukan. Nah, begitu pula dengan seni tari dan musik tradisional. Keterampilan tersebut membutuhkan latihan, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap makna dan konteks pertunjukannya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Gusti Ranji ya, tambelan timbalan Riau. Cituan dan puan, tantangan menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup itu menghadirkan tantangan ya, tantangan yang luar biasa sekaligus peluang bagi komunitas seni dan juga budaya. Di satu sisi, generasi muda memiliki banyak pilihan hiburan dan aktivitas. Nah, akibatnya seni tradisional itu bisa kurang mendapat perhatian apabila tidak diperkenalkan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, di sisi lainnya lagi, media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan kebudayaan. Video latihan tari, pertunjukan musik tradisional, pembacaan pantun dan cerita tentang sejarah kesenian itu dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Nah, meski demikian, Cituan dan Puan memperkenalkan budaya melalui media digital itu tidak cukup hanya dengan mengejar jumlah penonton. Komunitas juga perlu menjaga ketepatan informasi, menghormati sumber pengetahuan tradisi dan memahami batas-batas perubahan yang dapat dilakukan tanpa menghilangkan makna aslinya. Kemudian mengajak generasi muda agar tertarik ya. Salah satu langkah penting adalah memberi kesempatan untuk generasi muda lebih terlibat ya secara langsung. Nah, komunitas dapat menyelenggarakan latihan terbuka, lokakarya, pertunjukan kecil, diskusi budaya atau kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi. Dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat bagi komunitas budaya. Komunitas seni dan budaya itu membutuhkan dukungan agar kegiatan bisa berjalan secara berkelanjutan. Dukungan itu tidak selalu berbentuk dana besar ya. Masyarakat dapat hadir menyaksikan pertunjukan, mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan sanggar, menggunakan jasa seniman lokal, membantu mempromosikan kegiatan atau menyediakan ruang untuk latihan dan pementasan. Nah, sekolah, pemerintah daerah, lembaga kebudayaan dan juga pelaku usaha juga dapat berkolaborasi dengan penyediaan pelatihan, ruang pertunjukan, serta kesempatan tampil bagi komunitas. Poin pentingnya adalah Cituan dan Puan untuk didalami bersama hal-hal tentang budaya ini masih banyak sekali lagi. Masih banyak sekali ya tradisi akan terus hidup apabila ada orang yang bersedia mempelajarinya, mempraktikkan dan pastinya mewariskannya. Jadi Cituan dan Puan, komunitas seni dan budaya itu menjadi salah satu penghubung penting antara generasi terdahulu dan juga generasi muda masa kini. Nah, menjaga tradisi bukan hanya tugas seniman ya atau pelaku budaya saja, karena masyarakat juga dapat mengambil bagian mulai dari mengenal kesenian daerah sendiri, mendukung kegiatan komunitas hingga memperkenalkannya kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Nah, Cituan dan Puan, kali ini kita ke Seribu Impian dari Cici Winora. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Satu lagu dari Arvindo ya, Oh Bunga Mawar. Nah, lagu spesial ini Cito Anam Puan sudah mengantarin kita pada pukul 9 lebih 48 menit. Kita masih di obrolan komunitas ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang komunitas yang sering kita temui ya. Karena setiap orang itu tentu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang senang bersepeda, olahraga, mungkin baca buku, atau memelihara tanaman, memancing hingga mengoleksi barang-barang tertentu. Nah, awalnya kegiatan tersebut mungkin hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang ya, untuk melepas penat setelah menjalani kesibukan sehari-hari. Namun Cito Anam Puan ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki kegemaran serupa, kesukaan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu sebuah komunitas. Nah, di dalam komunitas, seseorang tidak hanya mendapatkan teman untuk melakukan hobi bersama, ia juga berkesempatan bertukar pengalaman, belajar keterampilan baru, memperluas pergaulan, bahkan membangun persahabatan yang bertahan lama. Nah, menariknya, anggota komunitas itu bisa berasal dari berbagai latar belakang. Perbedaan usia, pekerjaan, dan pengalaman tidak selalu menjadi penghalang ketika mereka memiliki ketertarikan yang sama. Nah, Cito Anam Puan, lalu bagaimana sebuah hobi itu bisa mempertemukan orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal? Apa yang membuat sebuah komunitas itu mampu bertahan dan bagaimana kegiatan bersama bisa memberikan manfaat bagi kehidupan anggotanya? Berawal dari kesukaan yang sama ya, sebuah komunitas hobi itu seringkali bermula dari hal-hal sederhana. Misalnya saja, beberapa orang yang rutin bersepeda akhirnya pekan kemudian sepakat membuat kelompok agar bisa bersepeda bersama. Dan itulah dia, komunitas bersepeda. Kemudian komunitas bukan hanya tempat berkumpul saja. Bergabung dengan komunitas tentu bukan sekedar datang, lakukan kegiatan, terus pulang. Nah, ada proses interaksi yang membuat anggotanya belajar memahami satu sama lain. Persahabatan yang tumbuh melalui kegiatan bersama. Ini maksudnya adalah persahabatan itu seringkali terbentuk bukan karena direncanakan ya, melainkan karena adanya pertemuan yang berulang dan pengalaman yang dibagikan bersama. Yang terakhir adalah tantangan menjaga komunitas tetap aktif. Baik, pendengar, kita ke satu lagu spesial kembali dari Iyet Bustami kali ini. Cinta hanya sekali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, di tengah kesibukan sehari-hari mulai dari pekerjaan, mengurus rumah tangga, bersekolah, hingga menyelesaikan berbagai urusan lainnya. Nah, terkadang kita merasa tidak punya waktu cukup ya untuk membaca. Nah, padahal membaca tidak selalu harus dilakukan berjam-jam atau dengan menyelesaikan satu buku sekaligus. Enggak harus seperti itu ya. Nah, membaca berita misalnya, beberapa halaman buku atau artikel yang bermanfaat juga bisa menjadi langkah awal untuk menambah pengetahuan kita. Nah, melayani layanan siaran melalui layanan siaran pendidikan dan kesehatan kali ini, kita akan membahas bagaimana membiasakan membaca di tengah kesibukan kita yang padat ya. Sebab meluangkan sedikit waktu untuk membaca itu bisa menjadi kebiasaan baik yang manfaatnya kita rasakan dalam jangka panjang. Nah, Cituan dan Puan, pernah nggak sih kita beli buku dengan semangat, nah tetapi akhirnya buku tersebut hanya tersimpan di laci dan tidak pernah dibaca sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kalau pernah, mungkin kita bukan tidak suka baca ya. Bisa jadi kita hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk belum menjadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, membaca memiliki banyak manfaat. Selain menambah wawasan kita, membaca juga membantu kita memahami informasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir. Namun, Cituan dan Puan, manfaat tersebut akan lebih terasa jika kita membaca dilakukan secara rutin. Kita tidak perlu langsung memasang target terlalu tinggi ya, langsung satu buku gitu atau dua buku, tiga buku sehari, nggak mungkin. Karena itu tidak mungkin ya. Karena membaca selama 10 menit sebelum beraktivitas, saat waktu istirahat atau sebelum tidur itu sudah cukup. Yang terpenting adalah bukan seberapa cepat kita menyelesaikan satu buku, melainkan bagaimana kita membangun kebiasaan untuk terus belajar. Sebenarnya bagaimana sih kita membagi waktu untuk membaca? Nah, itu gimana pinternya kita membagi waktu ya, di sela-sela waktu istirahat atau mungkin setelah sarapan, luangkan waktu 10-15 menit untuk membaca buku atau sebelum tidur ya. Kemudian mulai dari bacaan yang dekat dengan kehidupan kita, yang simple-simple saja, informasi-informasi, tapi kita rutin membacanya, informasi terbaru atau mungkin buku-buku terbaru gitu ya. Di sela-sela waktu kita, di sela-sela waktu kesibukan kita, kita ambil waktu 10-15 menit saja sehari, itu bisa menambah wawasan kita. Nah, Cituan dan Puan, dari pembahasan kita hari ini dapat kita pahami juga bahwa membiasakan membaca itu tidak harus menunggu waktu luang yang panjang. Kita bisa memulainya dari 5 atau 10 menit setiap hari, cari bacaan yang menarik dan menjadikannya bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi jangan khawatir jika belum bisa membaca halaman banyak-banyak gitu dalam sehari ya. Mulailah secara perlahan, yang penting lakukan dengan konsisten. Nah, semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat juga untuk kita semua ya, Cituan dan Puan, untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi, mulai dari sekarang yang tadinya tidak terlalu suka baca, pasti bisa suka baca. Cuman mungkin waktunya kita ambil fleksibel ya. Ambil waktu sedikit-sedikit setiap hari. Akhirnya kita mencintai dengan membaca buku. Oke, tetap bersama kami tentunya Cituan dan Puan di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Nese nasib wong miskin dapat duwe keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duwe akeh?
2: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
3: Lele, jali. Iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo. Ero aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
3: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Suara Budaya Riau. Cituan Empuan, kalau ditanya kapan terakhir kali memeriksa kesehatan, kira-kira apa jawaban kita? Nah, apakah baru pergi ke puskesmas ketika badan sudah ngerasa tidak enak, atau justru sudah lama sekali tidak memeriksakan kesehatan karena merasa tubuh baik-baik saja? Nah, terkadang kita merasa selama masih bisa bekerja, berjalan dan beraktivitas seperti biasa, berarti tubuh kita sehat. Nah, padahal tidak semua gangguan kesehatan langsung menunjukkan gejala yang bisa kita rasakan. Jadi karena itu, Cituan dan Puan, pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika kita sakit saja. Pemeriksaan secara berkala itu dapat membantu mengenali faktor risiko dan menemukan masalah kesehatan lebih awal lagi. Kenapa kita perlu memeriksa kesehatan secara berkala? Nah, kita sering kali lebih memperhatikan kesehatan ketika tubuh sudah memberikan tanda-tanda tertentu. Misalnya kepala mulai pusing, badan mulai lemes, lelah, atau aktivitas mulai terganggu, baru kita cari pertolongan. Seharusnya nggak seperti itu ya. Kalau memang ada waktunya, ceklah secara berkala demi menjaga kesehatan kita juga ya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan menunda, mulai dari langkah sederhana. Nah, setelah mengetahui pentingnya pemeriksaan kesehatan, langkah berikutnya adalah mulai melakukannya ya. Kita bisa memulainya dengan mencari informasi jadwal pelayanan di tempat kesehatan terdekat. Siapkan identitas yang diperlukan dan mencatat keluhan ataupun riwayat kesehatan yang ingin kita sampaikan ke petugasnya. Oke, Cituan dan Puan, dari pembahasan kita hari ini, mari kita ubah kebiasaan menunggu sakit ya sebelum memeriksa kesehatan. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya kesehatan setelah aktivitas sehari-hari terganggu. Nah, mulailah dari langkah sederhana. Luangkan waktu, periksa kondisi tubuh, manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, dan konsultasikan kebutuhan pemeriksaan dengan tenaga kesehatan. Itu dia tadi ya. Dan Cituwa dan Puan, saat ini sudah menunjukkan pukul 10:49. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda di tepak pagi dan siang ya, untuk hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar, untuk Cituan dan Puan yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan kemana-mana Cituan dan Puan, nanti jangan lewatkan ya teras UMKM pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saya Riri Handayani pamit ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Terima kasih Citra Rambuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau di udara yang berisi FM 95,9 MHz, atau bagi Citra Rambuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 11.12 menit waktu Indonesia Barat, sebaik kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara obrolan teras UMKM hari ini di edisi siaran Selasa tanggal 13 Oktober 2026.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Citwa dan Puan. Kembali bersama kami Prom Palembang Baru Suara Budi Haryau di program obrolan durasi UMKM hari ini. Edisi siaran Selasa ya, di hari ke-13 di bulan Oktober ya, di hari ke-12 bulan Oktober, di mana hari ini kalau kemarin kita berbincang tentang kuliner, tapi hari ini kita berbeda tentang pertanian. Nah, hari ini Citwa dan Puan di obrolan UMKM hari ini kita akan membahas tentang maggot, peluang bisnis dan pertanian berkelanjutan. Alhamdulillah narasumber kita yang akan berbincang di obrolan terasa UMKM hari ini sudah hadir, ada owner dari pupuk maggot yaitu Destio Garbi DS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Destio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Di sampingnya ada Ibu Datranda Sri Jumiati. Beliau adalah Kabid Industri Kecil dan Jasa lainnya DPC Apikmindo Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu Sri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin lebih didekatkan lagi mikrofonnya. Dengan catatan jangan sampai tergigit aja, Bu. Iya, enggak apa-apa, direndahkan aja. Paskan sama mulutnya biar dengar suara. Okay. Sehat Bu ya.
2: Oke Pak.
0: Oke, di paling kanan saya ada Ibu Nurali Umar, SPD MPD. Beliau adalah bendahara DPC Apikmindo Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu Nur.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini saya panggil Ibu Nur atau Ibu Laili?
3: Boleh Bu Nur, boleh Bu Laili, boleh.
0: Lebih akrabnya panggil apa nih Bu?
3: Bu Laili juga boleh.
0: Bu Laili ya. Tapi bukan Rally Bu ya.
3: Bukan.
0: Kalau Rally itu main badminton. Nah, oke, okay. Ibu Bu Laili sebagai bendahara di PC Apikmindo ya.
3: Iya.
0: Kalau minggu kemarin Apikmindo dengan ketuanya.
3: Dengan ketuanya.
0: Hari ini mendampingi Destio, yeah. Owner dari pupuk maggot ya.
1: Destio Pak, bukan E.
0: Oh, Destio ya.
1: Iya.
0: Kalau Das di sini untuk catatan ini, ngisi ini namanya Das.
1: Oke.
0: Saya lebih panggil Tio lah.
1: Iya boleh Pak.
0: Karena Das itu singkatan itu. Daerah aliran sungai.
1: Daerah aliran sungai.
0: Iya. Kamu jangan panjang saya. Kalau saya bilang Das banyak.
2: Nanti digas bapak nanti.
0: Enggak. Das itu banyak ada. Bapak nggak boleh bangun di Das. Ngapa? Daerah aliran sungai. Tapi kalau cerita sama Pak Nopal lagi, Das ini dia. Isi apa? Setiap catatan yang siaran harus diisi Dasnya. Nah, ini Das. Jadi Das itu banyak. Jadi lebih enak panggil Tio aja lah.
1: Boleh ya? Boleh, boleh.
0: Dipanggil Tio atau panggil Das biasanya?
1: Tergantung, Pak. Biasa kalau kawan sekolah manggil Tio.
0: Nah, terus?
1: Tapi kalau kawan komunitas manggil si Das, Pak.
0: Oh, si Das.
1: Ya.
0: Si Dasko bukan ya?
1: Ya, si Das Tio.
2: Oh, Das Tio.
1: Si Das Tio.
0: Oh, Dasko itu yang di Jalan Singamaraja.
1: Ya.
0: Udah. Baik, Tio.
1: Iya, Pak.
0: Sebagai owner pupuk maggot ya, hari ini topik kita adalah maggot, peluang bisnis dan perhatian berkelanjutan, ya. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan siapa dulu? Sama ownernya dulu lah. Tio, ini kalau kita baca, kemarin kita renungkan ini, maggot ini apa ini?
1: Maggot itu sejenis ini Pak, sejenis lalat. Cuman kan maggot itu kan ulatnya. Orang Pekanbaru biasanya ngomong maggot namanya.
0: Oh, orang Pekanbaru.
1: Ya.
0: Kalau bahasa umumnya, kalau luar Pekanbaru.
1: Kalau bahasa umumnya BSF Pak, Black Soldier Fly namanya.
0: Oh, itu bahasa kampung kita?
1: Ya, bahasa kampung kita.
0: Itu bahasa kampung kita ya?
1: Iya Pak.
0: Kalau bahasa Pekanbaru tadi lalat?
1: Maggot.
0: Maggot.
1: Maggot
0: ya?
1: Maggot.
0: Bukan maggot ya?
1: Iya, bukan maggot Pak, beda.
0: Maggot. Tuhan saya kan gitu.
1: Ini my God.
0: Jadi kok bisa menjadi pupuk organik itu bagaimana ceritanya itu? Maggot ini. Kan ini sebangsa binatang kayak seperti lalat kan? Lalat ya.
1: Ya, jenisnya lalat, Pak.
0: Mungkin Tio bisa ceritakan bagaimana prosesnya sehingga bisa dipergunakan sebagai pupuk organik nih.
1: Oh, prosesnya itu kan jenisnya lalat. Sebelum dia jadi lalat, biasanya kan jadi ulat dulu deh Pak, jadi ulat sama kayak ke kupu-kupu dan lalat hijau kan.
0: Iya.
1: Jadi dia dari telur 3 hari dia menetas, kemudian setelah menetas kan jadi baby maggot namanya Pak.
0: Baby karena dia anak-anaknya.
1: Ya, anak-anaknya Pak.
0: Kalau pakai bahasa Pekan Baru, anak magut boleh ya?
1: Iya.
0: Oh. Enggak, orang kan di bara-bara kan ini ya, di apa ya kan, misalnya kayak cumi.
3: Cumi baby.
1: Cumi baby, ya Pak.
3: Cumi baby.
0: Kalau saya tanya, ada father baby cumi enggak? Saya bilang, father. Enggak ada Pak, yang ada baby cumi. Oh, saya bapaknya, saya bilang gitu. Oh, ini baby magut ya?
1: Iya, baby magut.
0: Itu umur berapa lama itu?
1: Apanya Pak, dia bertelur?
0: Iya.
1: Dari lalatnya itu biasanya
0: sampai babynya tadi berapa lama proses itu ya?
1: Dari misalnya kan dari lalat dia kawin dulu Pak.
0: Mm-hmm. Oh kawin ya?
1: Ya, lalatnya kawin dulu Pak. Kalau enggak gimana dia bertelur kan?
0: Oh, itu di kuah mana itu?
1: Di ada kandang ya Pak. Gua kandang warna hijau lagi Pak kandangnya.
3: Lucu Pak ini.
0: Jadi
1: yeah. Ya, ada kandang ya Pak. Jadi di dalam kandang kuah itu mereka kawin.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi yang meninggal duluan itu biasanya yang jantan Pak.
0: Meninggal duluan?
1: Ya, sudah kawin dia meninggal.
0: Waduh, nggak meninggal apa-apa tuh?
1: Nggak ada Pak. Dia cuma ninggalin.
0: Saya bahaya tuh. Saya takutnya meninggal. Enggak, saya takutnya meninggalkan utang. Gitu.
1: Iya.
0: Ya kan ahli warisnya nggak ada.
1: Iya nggak ada. Jadi. Jadi setelah itu kan 3 hari dia kawin. Nah, hari keempat biasanya yang jantan itu mati Pak.
0: Oh mati dia.
1: Ya jadi yang betina selama 3 hari dia mengandung. Jadi dia nanti bertelur di hari ketiga lagi Pak.
0: Gitu ya.
1: Ya prosesnya ya. Bertelur. Biasanya dia bertelur itu di sela-sela papan Pak. Kayak kayu.
0: Oh,
1: disusun-susunnya.
0: Untung di Pekanbaru ya.
1: Ya.
0: Dia mengandung ya. Kalau di ya. Di Sumatera Barat tuh marah dia. Mengandung.
1: Iya.
0: Ya mengandung kan nenek kan.
1: Iya.
0: Ngapa neneknya kan gitu. Ini bebeknya. Jadi setelah proses tadi.
1: Jadi setelah bertelur kan.
0: Mm-hmm.
1: Dia bertelur. Tuh nunggu 3 hari biasa Pak. 3 hari baru dia jadi baby magot.
0: Baby magot.
1: Ya. Jadi baby magot. Terus dikasih makan.
0: Makannya apa itu?
1: Itu organik Pak. Kayak makanan organik. Kayak yang buah busuk kan, pokok yang organik yang udah tidak termakan lagi Pak.
0: Jadi kalau mentebakan tuh yang sebutkan 10 buah yang ujungnya K itu buah busuk, mangga busuk, semua busuk kan.
1: Ya semua busuk.
0: Semua yang busuk-busuk dia suka.
1: Ya nasi busuk ya kan.
0: Oh jadi itu makanan dia.
1: Ya makanan dia.
0: Itu berapa lama tuh bisa menghasilkan jadi besar itu berapa lama?
1: Dia kalau dikasih makan dengan teratur Pak biasanya ya. 2 minggu atau 14 hari udah besar itu Pak. Udah jadi ya. Dewasa dia. Magot dewasa.
0: Magot dewasa. Dari baby hanya butuh waktu 2 minggu
1: ya.
0: Dengan makanan yang cukup ya.
1: Ya.
0: Bisa jadi baby dewasa. Yang dewasa magot dewasa.
1: Ya, magot dewasa. Setelah 2 minggu itu kan dia berjalan tuh dia pertumbuhan, Pak.
0: Mm-mm.
1: Jadi kan dia kalau namanya kita hidup kan pasti punya kotoran, Pak.
0: Mm-mm.
1: Magotnya juga ada kotorannya.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia setelah pertumbuhan itu, dia udah ada kotoran di dalam tempatnya itu.
0: Di kandangnya tadi.
1: Iya. Karena kita kan ngasih tempatnya, bukan di kandang lagi Pak, ada tempat untuk pembesaran namanya.
0: Pembesaran dia ya?
1: Ya.
0: Itu ukurannya berapa besar itu ukuran kandang itu, magot itu? Dia.
1: Kalau ukuran, ada yang 40x30 Pak, tergantung magot yang mau diletakkan di dalamnya Pak.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia kalau kebanyakan dia panas.
0: Mm-hmm.
1: Panas dia bisa mati di dalam itu Pak.
0: Gak bisa dibantu dengan AC atau kipas angin?
1: Gak bisa Pak, gak ada colokannya soalnya.
0: Oh gitu, enggak ya. Kalau di ruangan ini kan lumayan juga dengan dingin kan AC-nya.
1: Ya, cuman dia kebeku nanti, dia enggak biasa dingin Pak. Dia enggak biasa dingin magotnya.
0: Karena dia orang Pekanbaru ya.
1: Iya, karena dia orang Pekanbaru suka panas.
0: Orang Pekanbaru pergi ke bukit tinggi dia.
1: Cuman dia kalau kepanasan Pak, dia mati juga Pak.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau terkena langsung sinar matahari.
0: Jadi dia sedang-sedang aja.
1: Ya, dia masak langsung mati dia.
0: Jadi kalau bahasa kampungnya udara suhu ruangan ya.
1: Dia sebenarnya magot ini lebih ke introvert sih Pak.
0: Hmm.
1: Dia lebih ke tempat yang sejuk, yang nyaman.
0: Nggak
1: mau dia di luar tempat dia tuh hidup deh Pak.
0: Jadi kan kalau kita boleh tahu nih Tio.
1: Iya Pak.
0: Magot kan kayak seperti lalat ya.
1: Lalat Pak.
0: Ya lalat ya.
1: Ya.
0: Jadi yang kotoran tadi bagaimana caranya sehingga bisa dijadikan pupuk organik ini bagaimana nih?
1: Pupuk organik. Jadi dia kotoran Pak.
0: Mm-mm.
1: Kotoran itu kan kadang kan dia bisa tergantung makanannya tuh Pak. Kalau magot ini kalau makanannya bagus,
0: mm-mm.
1: kotoran itu nggak akan bau Pak. Jadi kalau organiknya kayak buah-buahan dikasih atau ampas tahu, dia nggak akan bau tuh kotorannya. Jadi dari kotoran itu dalam 2 minggu itu dia bisa kita, jadi kan ada tempatnya Pak, terus ada juga tanah, bukan tanah sih, lebih ke serbu atau dedak Pak, kan orang ngasihnya tergantung orang yang berikan, karena dia suka ngumpet kan. Jadi di situ nanti kan bersatu dengan kotorannya Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Ya bersatu dengan kotorannya, jadi itu tuh kita saring dari sampah-sampah yang ada, ya itu tuh lah yang jadi pupuk organiknya Pak.
0: Jadi prosesnya cukup lama juga ya.
1: Ya, jadi bisa.
0: Bisa menghasilkan.
1: Ya, karena sekali baby maggot bertelur Pak itu bisa ribuan Pak anaknya.
0: Bisa ribuan ya?
1: Ya.
0: Anaknya dong.
1: Ya tergantung telur yang dihasilkan. Biasanya lebih banyak itu Pak.
0: Jadi kotoran dari maggot itu yang menjadikan pupuk organik.
1: Ya.
0: Berarti kalau nempel ke orang ada kotoran juga tuh.
1: Apa tuh Pak?
0: Itu yang di bibir teh lalat.
1: Oh iya, iya.
0: Enggak bau juga tuh.
1: Enggak bau itu Pak.
0: Ya Bu Leli ya?
3: Iya,
0: iya. Oh, oh. Ya. Itu penyiar saya di situ itu. Gode tuh sini kotor maggotnya. Teh lalat ya. Iya Pak. Jadi sekarang ini kan dia sebagai owner ya.
1: Iya Pak.
0: Sebagai owner dari pupuk maggot ini.
1: Iya.
0: Dulunya kalau boleh cerita ini pengalamannya kok bisa tertarik dengan maggot ini, memang sudah dapat pelatihan atau barangkali dari teman atau bagaimana kok sehingga bisa menjadi owner dari pupuk maggot ini, gimana itu ya?
1: Kalau ikut pelatihan nggak ada sih Pak, cuman pernah ikut sosialisasi tentang pengolahan sampah Pak.
0: Ya itu kan juga pelatihan namanya.
1: Ya tapi sosialisasi doang Pak, nggak ada pelatihannya.
0: Yang bikin maggotnya kan Tio kan? Berarti itu kan latihannya. Setelah mendapat sosialisasi
1: ya.
0: Terus dicoba.
1: Ya jadi orang tuh sosialisasi tentang pengolahan sampah sebenarnya Pak.
0: Pengolahan sampah.
1: Ya jadi pengolahan sampah ini dibilangnya lah ulat maggot tuh ada untuk jadi mengurai sampah yang ada, apalagi sampah rumah tangga lebih baik katanya kan. Itu cobalah.
0: Jadi disitu, Pak. Semua sampah itu ya Tio?
1: Sampah organik deh Pak.
0: Coba sampah organik aja ya?
1: Ya organik Pak.
0: Enggak termasuk sampah masyarakat,
1: sampah
0: masyarakat ya?
1: Sampah masyarakat itu enggak tahu deh
0: Pak. Wah, itu lebih parah dari maggot tuh.
1: Di mana tong sampahnya juga enggak tahu sih Pak.
0: Itu kalau sampah masyarakat banyak tuh yang rata itu hari ini. Oh di sidang. Ibu Leli ya?
3: Iya Pak.
0: Ya, itu yang ada yang di mobil bunyi-bunyi itu, itu sampah masyarakat tuh. Maggotnya besar-besar tuh.
3: Pasti persimpangan itu ya Pak.
0: Iya Pak. Ya, jadi dengan catatan Tio setelah mendapat sosialisasi dari
1: ya tertarik lah Pak.
0: Tertarik itu di perjalanan itu. Terus Tio kembangkan maggot tadi.
1: Ya, dikembangkan lah maggot tuh, mencoba kan. Dari
0: asalnya dari mana dulu maggot ini Tio?
1: Apanya asalnya apanya Pak?
0: Asal dari sekarang Tio kan sudah mengembangkan maggot ini kan?
1: Ya.
0: Tentu enggak ujug-ujug langsung dapat. Tentu ada yang ngasih benihnya dari siapa gitu.
1: Oh, waktu itu kan pas di sosialisasi itu orang tuh ngasih juga benih ya Pak, bibitnya.
0: Oh, gitu ya.
1: Siapa yang mau katanya kan, siapa yang mau.
0: Itu udah dewasa atau masih
1: baby ya? Pak, baby.
0: Baby ya.
1: Ya, daripada baby umur-umur seminggu lah Pak.
0: Oh,
1: babynya tuh umur seminggu.
0: Wah. Okay. Jadi kita tahu ya itu umur seminggu apa, ada arti kelahirannya enggak ya?
1: Enggak, dari ukuran ya Pak sebenarnya. Ukurannya ada Pak.
0: Enggak, masalahnya kan dia lebih spesifik sekali ya sampai umur seminggu apa Ibu Leli ya. Saya karena akurat penyampaiannya ini saya pikir ada arti kelahirannya, bidannya siapa gitu. Enggak ya?
1: Enggak, karena dari ukurannya kelihatan Pak.
0: Dari pengalaman ya?
1: Iya.
0: Memang kata orang pengalaman itu adalah guru yang terbaik.
1: Iya.
0: Enggak perlu sekolah loh. Pengalaman itu. Jadi setelah Tio pertama dikasih oleh orang penyuluh tadi, berapa banyak itu bibi maggot tadi?
1: Bibi maggot cuman sekitar 100 gram Pak, 100 gram.
0: 100 gram ya?
1: Ya dikasihnya.
0: Terus Tio kembangkan.
1: Nah Tio coba kembangkin kan.
0: Dengan ada tempat itu tadi itu ya?
1: Ya di tempat, terus coba ini beli ininya apa namanya kandangnya supaya bisa dia bertelur di dalam tuh.
0: Ada yang jual lah Tio.
1: Apanya Pak?
0: Kandang itu ada yang jual.
1: Kandang itu kelambu Pak sebenarnya Pak. Kelambu anak bayi Pak.
0: Kelambu anak bayi.
1: Ya.
3: Kelambu pengantin.
1: Ya kelambu pelanten Pak.
0: Kelambu pengantin.
1: Dia kan di situ kan tujuannya untuk proses perkawinannya aja Pak sama telurnya.
0: Gitu. Jadi ukurannya apa itu lumayan juga ya Bu Sri ya kalau ya, untuk Pak. Kelambu pengantennya.
2: Iya ada ya. Ada kelambu pengantennya.
0: Itu zaman saya dulu tuh. Waktu saya di kampung.
2: Bukan ya. Kita aja pakai kelambu ya Pak.
0: Iya, berarti kita ngangkut juga tuh. Pakai kelambu di kembang biakan. Iya,
2: di kembang biakan di dalam kelambu dia.
0: Iya. Itu hasilnya sekarang D3, iya. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi setelah Tio dari pengalaman Tio
1: iya.
0: Sudah dikembangkan itu dikasih 100 gram ya.
1: Iya, 100 gram, Pak.
0: Itu bisa menjadi berapa banyak itu Tio?
1: Itu bisa kalau untuk 100 gramnya Pak awalnya itu bisa menjadi 2 kilo, 3 kilo, Pak.
0: Luar biasa ya.
1: Ya tergantung makanannya Pak. Kalau makannya banyak bisa berat ya.
0: Mungkin sedikit berbagi pengalaman dengan pendengar kita apa yang lagi menyaksikan YouTube Perempat ini. Itu untuk mengembangkannya dari 100 gram menjadi 2 kilo itu gimana? Makanannya apa aja? Cara perawatannya? Mungkin dia bisa cerita.
1: Kalau masalah makanannya Pak tergantung makanannya. Kalau kita ngasih cuma sayuran Pak itu dia lama besarnya Pak.
0: Terus harga siapa?
1: Jadi kan organik itu kan banyak Pak. Ada cabai juga kan. Jadi kalau ingin lebih cepat besar, biasanya karbo sama proteinnya itu harus lebih besar Pak.
0: Sama kayak manusia juga?
1: Iya, dia kayak manusia Pak.
0: Ada karbo,
1: dia butuh protein sama karbohidrat.
0: Serat.
1: Ya serat nggak terlalu ini Pak.
0: Jadi yang dibutuhkan itu karbo sama protein.
1: Ya, tapi dia lebih ke protein dia dibanding karbo. Karena kan kalau dia terlalu karbo kita kasih dia obesitas, Pak.
0: Gitu. Obesitas nggak boleh juga?
1: Ya, karena kalau obesitas dia nggak mau dia jadi lalat nanti, Pak.
0: Nggak bisa terbang dia?
1: Ya.
0: Keberatan
1: dia.
0: Nanti berusaha lagi dengan obat pelangsing.
1: Iya.
0: Olahraga lagi dia.
1: Iya, itu Pak.
0: Ini Bapak obesitas nih, ya. Kan?
1: Jadi proteinnya harus lebih tinggi.
0: Protein lebih tinggi.
1: Ya, biasanya 40% Pak.
0: Supaya kreatininnya nggak begitu tinggi ya.
1: Ya, jadi lebih cepat besar.
0: Itu proteinnya itu dari mana itu Tio?
1: Dari ampas tahu lebih bagus Pak, lebih besar.
0: Ampas tempe juga itu.
1: Ampas tempe lumayan. Cuman kalau maggot ini dia harus jadi bubur ya Pak. Lebih cepat dia makan. Dia manja Pak.
0: Manja ya? Mandi jarang?
1: Ya. Manja dia. Ya. Dia enggak, kalau dia dikasih yang agak tebal-tebal tuh lama dia memakannya Pak.
0: Karena tadi masih baby, belum punya gigi dia.
1: Iya makanya. Dia sifatnya menghisap Pak.
0: Oh menghisap ya?
1: Iya.
0: Tapi bukan lintah darat ya?
1: Bukan.
0: Oh menghisap itu lintah darat itu. Iya.
1: Bukan.
0: Jadi saat ini Tio mengembangkan maggot ini di daerah mana ini?
1: Oh di daerah Kabupaten Kampar Pak.
0: Di mana Kamparnya
1: tuh? Bangkinang Kota.
0: Bukan Bangkinang seberang?
1: Bukan, itu Bangkinang aja Pak.
0: Oh Bangkinang ya. Di Bangkinang Kota kan udah dekat jalan apa itu?
1: Jalan Lenan Boya Pak.
0: Oh Lemboya.
1: Lemboy
0: ya.
1: Ya.
0: Bukan dekat jalan itu ya apa Datuk Mendano ya?
1: Bukan Pak.
0: Sebelahnya berarti kan?
1: Pak.
0: Naik belak kanan itu langsung ke Estanum.
1: Ya, enggak sampai sana Pak rumah saya.
0: Sampai, enggak sampai.
1: Rumah saya di samping Pengadilan Negeri, belakang Pengadilan Negeri Pak.
0: Belakangnya.
1: Ya, belakangnya.
0: Jadi saat ini di sana mengembangkan maggot ini.
1: Ya.
0: Sudah berapa lama ini usaha ini di apa?
1: Usahanya belum sampai setahun sih Pak.
0: Belum sampai setahun.
1: Belum.
0: Ya? Sudah menghasilkan berapa ini sekarang?
1: Untuk sekarang udah bisa menghasilkan 10 kilo Pak.
0: 10 kilo.
1: Sampai
0: ya?
1: 20 kilo.
0: Itu berapa lama waktunya?
1: Itu sama Pak, 2 minggu kan dia kita pisah-pisah Pak. Karena kalau dia lama Pak, dia akan jadi lalat lebih cepat Pak.
0: Gitu. Jadi 2 minggu bisa menghasilkan 10 kilo ya.
1: Ya.
0: Per kilonya berapa tuh dia?
1: Kalau untuk sekarang kalau lihat dari Pekanbaru 8.000 atau 6.000 Pak, 8.000 per kilo.
0: 8.000 per kilo.
1: Ya.
0: Berarti kalau 10 kilo
1: yang basah yang maggot yang basah.
0: Iya. Wah dia ada yang kering berarti?
1: Ada Pak, bisa digongseng deh Pak.
0: Yang bagus mana? Basah atau yang kering?
1: Kalau yang kering sama-sama sih Pak, cuman harganya lebih beda aja.
0: Kalau kering kan lebih banyak, ya kan?
1: Lebih bukan lebih banyak Pak, lebih beratnya lebih kurang Pak kalau yang kering.
0: Gitu.
1: Ya, karena kan dia di digongseng kan, jadi beratnya berkurang Pak. Jadi kalau yang basah kan dia masih gemuk tuh. Nah, jadi beratnya lebih tinggi.
0: Harganya beda mana?
1: Beda, kalau yang itu 8.000, kalau yang tadi dikeringkan biasa 15.000, Pak.
0: Wah, dua kali lipat ya.
1: Iya.
0: Karena penyusutan tadi ya.
1: Iya, karena penyusutan.
0: Jadi sejauh ini Tio, sebagai owner nanti kita berbincang sama Bu Leli semua. Karena Bu Leli kan semua ini nih. Tio, sejauh ini untuk pupuk organik dari Makud ini tumbuhan apa yang paling bagus?
1: Oh, kemarin sempat nyoba cabe, Pak, sama tomat.
0: Cabai ya?
1: Iya, cabe. Tiga hari itu biasanya dari yang dia layu bisa segar itu, Pak.
0: Dikasih itu ya?
1: Iya, dikasih itu.
0: Buahnya bagaimana?
1: Buahnya makin bagus, Pak.
0: Besar-besar ya?
1: Iya, besar-besar. Yang dicoba kemarin terong juga, coba kan terong.
0: Terong ya?
1: Iya, terong.
0: Jadi sejauh ini cabai sama terong yang sudah dapat diandalkan ya?
1: Iya.
0: Kalau tanaman yang besar-besar itu misalnya seperti mangga, yang lain-lain itu bisa dikasih itu juga? Seperti bunga, ibu-ibu yang banyak suka bunga nih, ya kan? Itu bisa nggak dikasih itu, Maggot?
1: Bisa aja, Pak, cuman saya belum pernah coba gitu.
0: Tapi yang sudah dicoba,
1: ya.
0: Cabai sama terong itu?
1: Iya, sama terong, tomat.
0: Hasilnya luar biasa ya?
1: Ya, lumayan, Pak, segar-segar ya, Pak. Jadi tomatnya jadi merah, merekah.
0: Kayak bibir delima.
1: Iya.
0: Baik, cukup jelas apa yang disampaikan Tio tadi, bagian dari prosesnya dari awalnya sampai hasil dari apa tadi. Jadi dengan 2 kilo tadi bisa menghasilkan 10 kilo ataupun 15 kilo ya.
1: Iya, tergantung tempatnya, Pak.
0: Tergantung tempatnya. Nanti kita akan bahas. Baik, Ibu Sri, ini Ibu Sri kan ya, sebagai Pak. Kabid Industri Kecil dan Jasa.
2: Iya, Pak.
0: Ya, dari DPC APK Bindo Kota Pekanbaru. Nah, menyikapi UMKM ini kan biasanya kalau UMKM tuh kalau di APK Bindo tuh kan banyak kuliner, kemudian juga kerajinan dan sebagainya. Ini untuk pupuk organik ini gimana nih caranya?
2: Saya tuh tertarik sama Maggot itu, Pak, karena udah pernah dikenalkan.
0: Bukan ownernya.
2: Saya pikir ownernya ganteng ya, Pak ya. Iya.
0: Kalau saya bilang ganteng nggak mau saya.
2: Untung saya udah tua, Pak. Kalau nggak tua naksir nih, Pak.
0: Nggak apa-apa, Bu. Naksirnya kan naksir tidak harus memiliki.
1: Iya.
0: Kan? Terus gimana, Bu?
2: Ya karena pernah dikenalkan masalah banyak UMKM itu, yang lain ada makanan, ada dari pertanian gitu. Memang tertarik dengan Maggot ini karena saya melihat prosesnya itu kan. Padahal saya orangnya gimana ya? Kalau melihat Maggot itu, Pak, itu udah merinding duluan sebenarnya, Pak. Karena ulat-ulat itu kan ramai itu, Pak, kalau dilihat. Tapi setelah saya tengok perkembangannya, saya lihat hasilnya kan, bisa dikeringkan. Oh, ini asik juga untuk kebun-kebun, nah gitu. Jadi makanya saya berharap kalau Maggot ini bisa berkembang, bisa dipasarkan, bisa menjadi penghasilan lah bagi Tio.
0: Ini kan termasuk pupuk organik yang terbaru kan?
2: Iya
0: kan?
2: Terbaru. Enggak terbaru juga loh, Pak. Cuma
0: yang mungkin, baru kita kenal.
2: Mungkin orang masih banyak yang belum tahu.
0: Iya, karena belum tahu makanya terbaru kan jadinya. Iya kan, biasanya orang tahu tuh pupuk organik itu misalnya dari kotoran sapi, kambing, ayam, ya kan? Ya, ini kan lalat ya.
2: Karena beda itulah, Pak, karena beda, karena dia berbeda, itulah yang membuat saya tertarik tuh untuk mengembangkan atau mengajak Tio ini ke lahan UMKM ini tadi. Ayo kita kembangkan biar punyamu bisa ini bisa dikenal orang gitu.
0: Iya.
2: Kalau enggak dipasarkan atau enggak dikenalkan, tentu orang enggak tahu, Pak. Kita punya sendiri aja ya kan. Jadi karena kalau kuliner-kuliner itu sudah banyak seperti kepandaian kuliner-kuliner itu bikin bumbu ini, bumbu itu, udah ramai sekali. Ini kan memang langka.
0: Iya.
2: Di situ saya tertariknya untuk mengembangkan Maggot ini, Pak.
0: Ini Bu Leli,
3: ya.
0: Si Tio kan di Bangkinang nih. Sementara kita kan berada di Kota Pekanbaru. Ini bagaimana ketemunya dengan Tio nih? Ibu sebagai bendahara ini, ini urusannya uang keuangan nih.
3: urusan uang-uang.
0: Keluar masuk.
3: Saya paling suka nih kalau urusan uang-uang.
0: Kalau sekarang kita nggak suka. Sekarang kita pemotongan anggaran terus. Anggaran kita potong terus nih. Kena iya, terus gimana Bu?
3: Ya, begini Pak. Sebenarnya Tio ini juga orang Pekanbaru. Cuma hanya sekarang ini lagi berdomisili di Bangkinang. Hmm. Keluarganya juga banyak di Pekanbaru.
0: Nah, KTP jadi kita KTP Pekanbaru atau
1: KTP Pekanbaru, Pak?
0: Pekanbaru.
1: Iya, Pak. Lahir di Pekanbaru, Pak.
0: Ya. Oh, ya. Nanti jadi, saya kasih tahu sama wakil bupatinya.
3: Iya, oke. Nah, jadi dia di
0: Pekanbaru. Punya usaha di sana.
3: Usahanya di sana. Gitu. Nah, jadi kita ini menghimpun seluruh UMKM, baik yang kecil, menengah, itu kita organisir di asosiasi Apmikimdo ini. Nah, jadi dengan harapan para UMKM ini nanti bisa mengembangkan berdasarkan support kita, kemudian juga nanti juga akan ada bantuan dana juga untuk para UMKM ini. Semoga nanti UMKM ini bisa naik kelas nantinya. Nah, itu harapan kita bersama.
0: Gitu. Jangan sampai tinggal kelas.
3: Jangan sampai tinggal kelas. Karena sekarang udah mau turun lagi katanya peraturan Pak, ada naik kelas, nggak boleh lagi tinggal kelas katanya.
0: Itu memang presiden harus begitu.
3: Iya.
0: Ya kan sekarang itu kan salah satu citanya presiden ini UMKM. Makanya di RR itu ada promosi UMKM. Dikasih fasilitasi media untuk supaya para UMKM ini bisa berkembang apa.
3: Iya.
0: Tapi kalau enggak di salah satu cita presiden, bayar 2 juta sekelajaran.
3: Iya. Nah, jadi itulah wadah-wadah kita ini sekarang lebih mempermudah para UMKM
0: apalagi
3: kita ini.
0: Apalagi sekarang ini UMKM banyak sudah ada terkoordinasi dengan baik, ya. Apalagi ini Apkimdo salah satu UMKM yang berskala nasional nih.
3: Iya.
0: Ya Bu ya?
3: Iya, dari pusat kita ada pimpinan pusatnya, daerah, kemudian kita nih di cabangnya. Cabang di Kota Pekanbaru.
0: Karena kebanyakan UMKM itu kan lokal, Riau umumnya, provinsi.
3: Iya, benar.
0: Ya kan?
3: Iya.
0: Tapi mungkin ini sampai Jakarta.
3: Sampai pusat, ya.
0: Jadi boleh dikatakan organisasi yang luar biasa ini.
3: Cukup besar Pak, ya.
0: Ya kan Bu?
3: Iya.
0: Saya dengar juga di Apikindo juga ada koperasi ya Bu?
3: Ada Pak, ini namanya.
0: Nah, Ibu bendaranya bukan?
3: Kebetulan saya di koperasinya Dewan Pengawas. Karena KSB-nya itu atau pengurus intinya tidak dibenarkan untuk menjadi pengurus di koperasi. Nah, jadi kami Dewan Pengawasnya.
0: Gitu. Jadi kalau di internal SPI ya, pemeriksa ya.
3: Iya.
0: Ya kan orang BPKP nih,
3: iya.
0: Bagi pemeriksa. Jadi Citra dan Buan yang di depan kita ini inilah yang Magot yang mungkin tadi diceritakan. Mungkin Tio bisa itu ini ada kita lihat ada yang di apa namanya di jadi kota plastik di kota. Kemudian ada yang di toples kecil. Ini ya jenis apa saja nih?
1: Nah, inilah lalatnya tuh Pak yang di ini. Kami ini udah mati ya Pak.
0: Iya, itu lalatnya tuh yang besar.
1: Iya.
0: Itu umur berapa itu?
1: Lalat dewasa Pak.
0: Umur berapa tuh?
1: Ini dia lalat ini hidupnya cuma 7 hari Pak.
0: 7 hari aja?
1: Ya setelah keluar dari kepompong, hidupnya cuma 7 hari Pak. Seminggu.
0: Setelah dia kawin tadi?
1: Ya.
0: Langsung.
1: Setelah kawin kan 7 hari. Hari ketiga mereka kawin. Hari keempat itu yang jantan mati. Betina bertelur dulu Pak, baru mati.
0: Itu apa namanya melawan prosedur ya?
1: Iya, kayak gitu deh Pak. Siklusnya seperti itu Pak.
0: Enggak, masalahnya bukan apa. Orang biasanya sengsara mau nikmat, tapi ini enggak nikmat mau bawa sengsara. Setelah kawin dia meninggal kan?
1: Iya.
0: Kasihan juga tuh.
3: Kawin mati begitu berat perjuangannya Pak.
1: Karena dia
0: bukan perjuangannya Bu Nelly, pengorbanannya.
1: Pengorbanannya.
0: Demi cintanya untuk mengembangbiakan baby Makot tadi, dia rela mengorbankan nyawanya.
1: Iya.
0: Jadi bukan sandiwaranya si Tina itu tuh. Ya kan sengsara mau nikmat, tapi ini nikmat mau bawa sengsara. Aang romo tuh sangka lain ngerti. Manggoknya banyak.
3: Itu di kota kecil.
0: Ya, yo gala yo Pak. Tapi yang digala orang
3: apa? Takin gala
0: apa? Iya. Jadi kalau yang di toples ini apa nih?
1: Tio? Nah, ini magotnya Pak. Cuman ini yang udah mau berubah jadi kepompong nih Pak.
0: Itu dia.
1: Iya udah mulai menghitam dia. Jadi dia nggak makan lagi Pak?
0: Nggak makan lagi dia?
1: Nggak.
0: Diet ya, berarti?
1: Ya diet Pak. Memangnya diet dia.
0: Ini yang Tio pegang ini apa ini sekarang?
1: Yang mana ini?
0: Itu magotnya.
1: Ya apa ini.
0: Pupuknya.
1: Pupuknya Pak. Yang kotoran-kotoran. Cuman ini banyak. Udah campur sama makanannya nih Pak.
0: Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan kan
1: apa itu. Nanti ini disaring.
0: Jadi itu cara memberikan kepada tumbuh-tumbuhan gimana caranya tuh ya?
1: Ditabur aja Pak. kalau mau dibasah sedikit nggak apa-apa juga Pak, kan kalau ada yang kering. Uh-huh. Biasanya udah kering nih Pak.
0: Oh gitu, di berarti dibasahkan aja
1: boleh juga, tapi langsung juga dikasih boleh juga Pak, kan nanti kan disiram juga kan ada tanamannya.
0: Ada takarannya nggak dia?
1: Takarannya Pak nggak ada sih Pak, secukupnya aja sih.
0: Nggak ada misalnya satu sendok apa?
1: Nggak Pak, secukupnya aja Pak. Penting dia dengan tanah tuh dia menyatu Pak.
0: Itu dia ya.
1: Ya.
0: Jadi yang sudah yang dicoba oleh Tio adalah ya. Cabai, kemudian tomat
1: kerong.
0: Hasilnya luar biasa ya.
1: Ya yang tanaman ibu-ibu lah Pak, udah bisa.
0: Yang bapak-bapak nggak bisa?
1: Yang masa besar belum Pak, belum pernah nyoba soalnya.
0: Oh jadi ibu-ibu punya?
1: Ya ibu-ibu punya di rumah Pak.
0: Jangan macam-macam loh. Doa yang dikabulkan Allah itu yang nembus langit cuma tiga loh. Doa anak perempuan, doa istri, doa siapa satu lagi ayo coba. Doa ibu kita.
1: Doa ibu kita.
0: Baik. Cik Dompuan luar biasa ini Tio.
1: Iya Pak.
0: Sudah memberikan pencerahan bagi kita untuk mengetahui ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan tahu bagaimana cara mendapatkan pupuk organik Mahkot ini. Nanti kita di sesi kedua kita akan berbincang dengan Tio lagi, mungkin melalui telepon atau bagaimana, sehingga bagaimana promosinya sehingga pupuk organik Mahkot ini bisa diterima di kalangan pertanian. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di obrolan Teras MKM Perempat RW Baru Suara Budaya Riau.
4: Sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: Sadarkah Anda, Indonesia?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
2: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
1: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya, Pak. Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
2: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
0: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Capan sampah di lapak dan kau. Di onde banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nak capan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
6: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
7: Terima kasih Cituan dan Buana, Anda bersama kami Pro 4 UMKM Baru Suara Budaya Riau. Masih di obrolan Terasa UMKM dengan owner-owner kita yang luar biasa, yang jauh-jauh dari Kota Bangkinang ya, dari Tio. Gimana Tio? Masih semangat ya Tio?
8: Semangat Pak. Ya. Semangat 45 nih Pak.
7: 45?
8: Ya.
7: Wah, 45 udah berarti 81 tahun nih umurnya.
9: Semangatnya.
8: Semangatnya Pak.
7: Semangatnya.
8: Semangatnya Pak, bukan umurnya Pak.
7: Itu dia semangatnya 45.
8: Oke. Okay.
7: Saya tahu itu sate 45 saya tahu. Jangan lima muncul
9: tadi sate 45.
7: Itu kalau Ibu Leli sama Ibu Sri tahu tuh. Kalau dia belum tahu tuh.
8: Iya. Beda zaman Pak.
7: Zamannya dulu zaman kuda makan kue talam. Baik Tio, kita lanjutkan obrolan kita. Nah Tio, dari yang kita lihat ini, yang ya, di layar YouTube ini, ya kan, perempat, kan tadi ada magot yang dewasa, ya.
8: Ya.
7: Kemudian dari pupuknya juga sudah ini. Nah, untuk pendengar kita ya, ataupun yang menyaksikan acara kita ini, bagaimana cara mendapatkan pupuk magot tadi? Ya kan, ini kan baru perkembangan biakannya. Barangkali ya. Tio sebagai owner dari pupuk magot, gimana ini caranya mendapatkan pupuk ini? Ini kan kualitasnya luar biasa nih, bagusnya nih.
8: Iya.
7: Ya kan? Gimana cara mendapatkannya?
8: Dapatkannya itu kan, kita kan baby magnetnya itu kita pindahkan Pak.
7: Enggak, maksud saya ya. Orang beli.
8: Orang beli.
9: Orang,
7: orang
9: mendapatkan ini gitu.
8: Ke tempat.
7: Ini kan, Tio kan udah dapat nih.
8: Iya.
7: Yang lain mau pengen juga mau beli pupunya di mana gitu.
8: Oh.
7: Bagaimana caranya

0: barangkali ada distributornya, kemudian ada tempatnya atau di bagaimana itu coba?
1: Kalau biasanya orang datang ke tempat sih Pak.
0: Di mana tuh?
1: Ke tempat saya di Bangkinang Pak, di belakang pengadilan.
0: Jauh.
1: Ya.
0: Untuk Pekanbaru sini belum ada.
1: Pekanbaru sini mungkin dari Bu Sri ini Pak.
0: Dari
1: kali Bu Sri ya.
0: Ibu Sri.
1: Ya. Jadi biasanya saya nganter ke situ Pak kalau ini.
0: Ibu Sri sebagai KB industri kecil ya dan yeah. jasa dari DPC Apkindo. Itu di, yeah, di jalan mana Bu Sri?
2: Di Jalan Cendrawasih, Gang Cendrawasih nomor 112 Tangerang Tengah.
0: Berarti dekat flyover ya?
2: Ah ya Pak, pas di bawah.
0: Turun bawahnya ya.
2: Nah, turun bawahnya.
0: Oh, tapi belum sampai ke ujung ya?
2: Belum.
0: Kalau ujung kan belok kanan ke kereta api.
2: Ya.
0: Tut gitu ya.
3: Siapa yang nak turun?
0: Siapa mau beli maggot?
3: Oh, siapa beli maggot ya.
0: Terus untuk telepon yang bisa dihubungi, telepon berapa Bu Sri?
2: 0896
0: 8511 4228 ya. Ada yang Jawa yang bilang coba diulang lagi Bu katanya. Berapa?
2: Oke. Okay. 0896
0: kosong tuh main bola Bu.
2: Oh iya. 0896 8511 4228.
0: Nah, itu telepon WA langsung
2: telepon itu juga Pak.
0: Sejauh ini Bu Sri, ini kan sebagai bagian pemasar nih. Maggot ini juga bisa dipasarkan di media online enggak sekarang ini?
2: Kalau di online saya belum Pak, karena kan kalau di online nanti kan kapasitasnya udah besar itu yang minta belum terpenuhi. Jadi kita masih menerima yang pesanan-pesanan langsung. Kalau misalnya udah masuk online nanti Pak kita harus sediakan maggotnya banyak Pak, pupuk itu.
0: Ya kan pengennya kita berkembang.
2: Ya, ya pengennya berkembang, tapi kalau untuk saat sekarang itu masih pesan langsung.
0: Jadi masih saat ini stok yang bisa terpenuhi untuk konsumen berapa banyak Tio?
1: Kalau dari maggot 10 kilo biasanya dapat pupuknya itu sekitar 5 kilo Pak, setengahnya.
0: Itu selama 2 minggu?
1: Ya.
0: Jadi 2 minggu baru bisa menghasilkan 5 kilo pupuk ya?
1: Ya.
0: Itu yang basah ya?
1: Ya yang basah Pak.
0: Kalau kering jadi mungkin lebih banyak.
1: Ya bisa.
0: 2,5
1: ya. Ya.
0: Jadi
1: bisa lebih banyak kalau yang
0: di kalau ini kita berandai ini Bu Sri ya. Bu Sri kan sebagai pemasar nih.
2: Ya, Pak.
0: Kalau banyak yang minta, bagaimana kita menggapernya nih? Karena maggot ini kan baru berkembang ya.
2: Kalau banyak minta karena dia kan per minggu tuh Pak, terpaksa antrian.
0: Pakai nomor antrian.
2: Ah, antrian lah Pak, karena ya kita menjanjikan artinya misalnya ini udah daftar tunggu seminggu lagi. Ah, ini udah daftar tunggu seminggu. Ah, seperti itulah kira-kira Pak. Karena dia menghasilkan kan per minggu.
0: Iya.
2: Nah, makanya kalau di online kan itu enggak tercover deh nanti.
0: Ya, bagi kita ya Bu Leli ini kan sebagai apa bendahara Apkindo kan kita kan berkeinginan anggota kita ini seperti kata ibu tadi kan naik kelas ya Bu. Nah ini kan produk yang luar biasa ini kan. Memang kalau dipromosikan secara online ada di Facebook, IG, ya Instagram atau barangkali TikTok juga. Ini kan sesuatu yang terobosan baru nih. Ini bagaimana ini Bu?
4: Ya, kalau dari kita di Apkindo kan memang kita asosiasi dan kita juga yang mensupport para UMKM ini. Kalau bagi saya kalau memang banyak peluangnya seperti yang ditanyakan tadi, kita akan berusaha untuk merekrut kembali orang-orang yang mau mengembangkan ini gitu. Jadi tidak hanya sebatas Tionya aja. Nah, jadi ada beberapa orang anak muda nanti kita bisa panggil, kita bisa adakan pelatihannya. Nah, kemudian baru kita kembangkan maggot ini. Jadi kalau memang banyak permintaan dari pasar ya untuk
0: barangkali barangkali juga Apkindo juga mungkin bisa memfasilitasi untuk memberikan penyuluhan.
4: Iya benar.
0: Iya kan?
4: Iya mempromosikan juga melalui Apkindo ini dari kita juga ada tim IT-nya, kita juga nanti bisa pasarkan, kita juga bisa di-online-kan maggot ini gitu.
0: Nah, untuk Tio sendiri kalau selain Ibu Sri kan Tio di Bangkinang nih.
1: Iya,
0: nomor yang bisa dihubungi untuk Tio gimana? Berapa nomor ke Tio?
1: Kalau nomor saya 08 21 08.
0: 08.
1: Ya 08 21.
0: 01.
1: tiga saat.
0: Lupa ya?
1: Ya lupa pak.
0: Jangan telepon istri tuh.
2: Lupa nomor sendiri.
0: Jangan telepon istrinya juga nih.
2: Belum lagi pak.
1: Belum lagi pak.
0: Oh belum.
2: Kayaknya mau. Masih ada peluang nih.
0: Iya.
2: Dia sibuk dengan magotnya baru jadi belum belum kepikiran.
0: Jangan ikut magot. Ya magot nanti cuma seminggu
2: mati.
0: Iya. Kata si yang mati kerancang dah bayar. gimana?
1: Di 0821
0: 54 61 39 72. Itu nomor Tio ya?
1: Iya pak. Itu nomor pribadi.
0: Nomor pribadi bukan tetangga sebelah ya?
1: Bukan pak.
0: Bisa dihubungi setiap hari kerja ya?
1: Iya pak.
0: Jangan tengah malam.
1: Iya, jangan tengah malam. Pak.
0: Tengah malam nanti magotnya berkembang biak. Iya. Nanti kata Ibu Sri ada ke kelambu pengantin.
2: Iya, ada kelambu pengantin.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Nah, Ibu Sri, ini kan sama Ibu Leli kan sebagai salah satu pengurus di KPI apa ya kan?
2: API
0: Indo ini. Ini dengan prospek yang baru yang dikembangkan Tio ini bagaimana nih statementnya, Bu?
2: Ya,
0: untuk kedepannya bagaimana? Kalau ini seperti kata Ibu tadi banyak, kalau sempat gencar dipromosikan di media online, ya, ini kan banyak permintaan. Ini kan termasuknya yang agak langka. Ya. Saya aja baru tahu ini ada pupuk organik magot ini. Saus saya dulu ada TK ambil dan sebagainya. Itu kan itu dari kompos juga. Nah, ini kan luar biasa. Ini gimana statementnya?
2: Kalau menurut saya karena dia masih terbatas gitu kan Pak. Memang ya kita harus buat seperti yang dikatakan Bu Leli tadi. Kita buat kelompok-kelompoknya biar dia menghasilkan lebih banyak. Jadi kalau dia bisa berkembang, kalau dari Tio sendiri mungkin terbatas juga kesanggupannya kan. Jadi kalau kita mau online kan dengan kelompok-kelompok yang udah ada, maka berjalanlah UMKM itu Pak. Jadi baru bisa kita jual lebih lebih besar atau lebih banyak.
0: Iya. Itu dari Bu Sri ya.
2: Iya.
0: Nah, Tio sendiri gimana Tio sebagai owner dari pupuk magot ini?
1: Ya, kalau
0: apa harapannya?
1: Harapannya bisa jadi besar sih Pak. Karena kan pupuk ini kan bagus ya untuk tanaman. Dan ini pun juga lebih murah Pak dari pupuk-pupuk yang lain.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau bisa, kalau kita lebih berkembang kan lebih gampang untuk memasarkannya Pak.
0: Nah, Ibu Leli.
2: Iya.
0: Ini kan tugasnya Bu Bendara nih. Iya kan?
2: Iya.
0: Bendara kan tukang masuk keluar nih uangnya.
2: Iya. Iya.
0: Dengan prospek yang bagus ini dari pengembangan magot ini dari apa gini sendiri gimana Bu?
4: Kalau ya makanya saya katakan tadi kalau memang prospeknya ini bagus, banyak peminatnya, kita bisa menciptakan UMKM lain, generasi-generasi muda yang lain yang berminat untuk mengembangkan pupuk magot ini sendiri. Nah, jadi semakin banyak orang yang mengembangkan ini, tentu permintaan pasar akan semakin terpenuhi. Nah, makanya kita berharap semuanya kepada para UMKM dan juga anak-anak muda ya, jangan dikatakan tidak ada lapangan kerja. Sebenarnya lapangan kerja banyak. Hanya saja tergantung kita mau tidaknya. Nah, seperti contohnya magot ini. Ini membuka peluang ini kesempatan kerja buat anak-anak muda, buat yang enggak mau kerja, istilahnya untuk belajar mengembangkan ini. Nah, dari sini nanti akan menghasilkanlah pundi-pundinya. Untuk itu statement closing saya, ayo mari kita sama-sama bergabung di UMKM APMI Kimdo Kota Pekanbaru. Insyaallah kita akan menaikkan kelas para UMKM UMKM kita ini
0: supaya tingkat pengangguran itu bisa
4: ditekan lagi. Lagi.
0: Sekarang ini kan penunjang lebih besar itu pendapatan daerah itu Pekanbaru itu kan dari kuliner sekarang ini. UMKM ya Bu ya.
4: Nah, jadi ini kan tidak hanya kuliner saja. Jadi kita udah mulai merambah ke seluruhnya.
0: Kalau minggu kemarin dari Pekindo kan itu kuliner Nusantara yang luar biasa itu.
4: Iya. Nah, nanti ada lagi nih rencana Pak, kita juga akan mengelola nih ada rendang nanti Pak, ada pabrik rendang yang akan kita kelola nanti dari koperasi APMI Kimdo juga nanti ini akan kita boomingkan juga nanti. Itu juga kuliner. Nah, juga ada nanti itu yang kolam kolam ikan, pembibitan ikan lele, gurami dan segala macamnya itu kita nanti akan buat juga.
0: Baik, terima kasih Bu Leli, Bu Sri, dua pengurus Apikindo yang luar biasa. Semangat Ibu ya, untuk memajukan anak-anak muda, terutama UMKM ya, di Kota Pembaru. Karena Apikindo ini bukan berskala provinsi saja, tapi sudah nasional ya. Baik, Ibu Sri, terima kasih. Kemudian juga untuk Tio, anak muda, ya kan.
1: Sama-sama.
0: Magutnya bisa panjang lagi dari seminggu.
1: Iya, kalau bisa, Pak.
4: Bisa panjang umur.
0: Iya, enggak, maksudnya itu coba diteliti makannya. Mau tahu dia panjang umur kan? Olahraga suruh juga. Biar sehat.
4: Biar sehat.
0: Kemudian juga Ibu Leli ya, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
0: Sudah meluangkan waktunya mendampingi dari owner pupuk magot organik ini ya.
4: Iya.
0: Kemudian Apikindo saya sukses selalu mendampingi para
4: UMKM-nya
0: dan seperti yang diceritakan tadi Bu Eli ya, semoga Bu Sri bisa naik kelas ya.
4: Iya,
0: jangan jalan di tempat.
4: Naik kelas.
0: Mudah-mudahan di bawah pimpinan dari ibu-ibu semua organisasi ini lebih maju lagi.
4: Amin. Amin.
0: Baik, Cikgu Ampuan, dimanapun Anda berada, kiranya sampai di sini dulu jumpa kita di acara obrolan Teras UMKM hari ini di hari ke-12 di bulan Oktober 2026. Kiranya saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di UMKM menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh.
6: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11.00.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi...
1: Cerdas Puan, Komisi 965 yang ada di Kota Pambaran, daerah yang sewaktunya tiba saatnya kami kemanakan surat azan, tanda masuk waktu sholat fajar untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Siapa nama capan sampah di lapak dan kau? Dek onde banyak pulau sampah kau mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya. Siapa nama capan sampah di tompek dan kau?
3: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
2: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
3: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
2: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Buang-buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
3: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
2: Jangan okeko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
4: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Senang sekali saya bisa kembali menemani Cik Tuan dan Puan dalam program musik dan informasi di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Seperti biasa, kami akan menemani waktu istirahat dan aktivitas Cik Tuan dan Puan dengan pilihan lagu-lagu menarik serta informasi yang tentunya menambah wawasan. Jadi jangan kemana-mana Cik Tuan dan Puan, tetap bersama kami karena ada musik yang menemani dan informasi yang bisa kita simak bersama.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan.
0: Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah.

0: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
2: Iya, dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.

Baik, Cik Tuan dan Puan, kembali lagi di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru. Baik, Cik Tuan dan Puan, tadi kita sudah menyinggung tentang kebiasaan duduk terlalu lama saat bekerja. Nah, Cik Tuan dan Puan, ternyata kebiasaan ini dapat menyebabkan tubuh terasa pegal, otot menjadi kaku, dan punggung terasa nyeri, Cik Tuan dan Puan. Terutama jika posisi duduk kita kurang tepat. Lalu bagaimana cara mengatasinya ya Cik Tuan dan Puan? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, jangan terus-menerus duduk di dalam posisi yang sama. Sempatkan berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan Cik Tuan dan Puan. Yang kedua yaitu perhatikan posisi duduk Cik Tuan dan Puan. Usahakan punggung berada dalam posisi nyaman, kaki berpijak dengan baik, dan layar komputer berada pada jarak yang nyaman untuk mata, Cik Tuan dan Puan. Dan yang ketiga, jangan lupa minum air putih yang cukup dan berikan waktu bagi mata untuk beristirahat dari layar gawai. Kementerian Kesehatan, Cik Tuan dan Puan, juga menganjurkan peregangan sederhana untuk membantu mengurangi rasa pegal akibat duduk terlalu lama, Cik Tuan dan Puan. Jadi, sesibuk apapun kita, jangan sampai lupa menjaga kesehatan ya Cik Tuan dan Puan. Pekerjaan memang penting, tetapi tubuh yang sehat juga menjadi modal untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Cik Tuan dan Puan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu pilihan, tetap di musik dan informasi hanya di RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cerita Rampuan, saat ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: เลยล่ะ
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas, senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya? Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
3: Betul.
2: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
2: untuk hai. Mengikuti. Ayo yang kompak. Mpok halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya enggak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Yeah,
3: betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur
2: betul. Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa, Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
3: Iya.
2: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil ya, kelihatan ya Mas ya?
3: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Yep.
2: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Baik. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul, Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Ya.
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi Mak. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas Bang Ahmad, kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Ponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Cuma. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya di Zoomnya, di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
4: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Padas. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Padas, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Padas lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padas?
4: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Padas?
4: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
4: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Padas, silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
4: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayati.
3: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
4: Alhamdulillah, acara itu cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: tebal. Masih diselimuti kabut asap, ya?
4: Ya.
3: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi, ya.
4: Amin, amin, amin.
3: Oke, baik, Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih, Pak Das, kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
4: Baik, baik, Pak Bayki. Sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa, Das?
4: Untuk mengenali sejarah.
3: Baik.
4: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
4: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basinting.
3: Iya.
4: Yeah. Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya, iya.
4: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu.
3: Baik.
4: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Bisai di Kota Tapos Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
4: ketiga Sagindo ini mempengaruhi kerajaan juga sekarang itu.
3: Baik.
4: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Okay. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik, baik.
4: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik di desa.
3: Iya.
4: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan, ya.
4: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
4: Jadi saat gelap mulai datang, untuk makan itu mencetak berlutupnya. Sehingga di sekitaran itu tidak diserang sekali.
3: Baik.
4: Jadi suluh makan suluh jadi abu gitu.
3: Iya, iya.
4: Jadi ibu dari puting suluh makan ini bernama Siti Jindai Alus.
3: Siap.
4: Siti Jindai Alus, dia punya anak gadisan. Dia satu putih suluh makan. Kelar ibunya itu, kelar dalam pusaka ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa putih suluh makannya adalah satu-satunya dari cantik di kepala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang dari putih suluh makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa ulama kota untuk memberi tanda ingin meminang putih suluh makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari ulama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi beberapa dari utusan ulama kota kerajaan lain membawa cendera mata kepala putih gelang. Berikutnya datang lagi putusan dari putra mahkota lain di bawah kalung yang berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih puluh makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini.
3: Baik.
4: Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku, dan siapa yang mengingatkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuh, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih suruh makan ini. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, putih suluh makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu, kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Yeah.
4: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti kalau dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di bukit lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
4: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku. Semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memenuhkan. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanda mata dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata, seluruh berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah telaga.
3: Iya.
4: Jadi sang gadis cantik putih suluh makan ini juga mau berpamit sama orang tua. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putera-putera mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu menunjuk wajahnya, berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu, kata putih ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. aku beri nama kelapa ini adalah Danau Kecok. Nah, itu makanya bernama Danau Kecok.
3: Oke.
4: Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kecok itu terbentuk ya, Pak ya?
4: Ya, itu nama Danau Kecok itu terbentuk.
3: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kecok ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
4: Bisa, Danau Kecok itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kecok, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kecok itu. Di muara Danau Kecok itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kecok itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
4: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kecok itu merupakan kawasan hutan adat di Lembur ini.
3: Baik.
4: Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kecok itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Kerinci. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik kerek ke Danau Kecok maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kecok itu supaya air Danau Kecok itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kecok itu masih alami dan terawat tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
3: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kecok ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
4: Iya, Danau Kecok ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
4: Okay. Kita tidak memungkiri janji itu harus betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasang itu sanksi sosialnya.
3: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kecok ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
4: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu.
3: Kenapa
4: ini bernama Danau Kecok, turun-temurun, nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah bikin, ada 3 cerita rakyat Lembur itu sebelum saya hukumkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kecok, legenda ini. Dan kedua, Ayu Mariam, pendatang negeri bernama Lembur. Yang ketiga itu Putih Dukuh Serayu. Dari mana gelar sebagai album di Lembur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Baru
4: semua kita ekstik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kecok ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
4: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putih Ayu Mariam bertemu Lembur dengan Putih Dukuh Serayu itu sudah sering saya panggungkan drama
3: sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
4: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tuan rumahnya di Lembur. Buka aja di YouTube nanti ada itu Wirawana Lembur penyataan ayat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, Danau Kecok ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan?
4: Sekarang?
3: Iya.
4: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi. Kerinci, baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kecok. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
3: Oke.
4: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pemuda-pemuda yang
3: berada di situ. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
4: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Manduku namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
3: Iya.
4: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat, apa yang Anda lihat jangan diambil, apa yang Anda bawa ke tadi jangan dirusak.
3: Oh.
4: Asrian.
3: Oh, seperti itu. Oke.
4: Okay. Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
4: Boleh, diizinkan ke sini, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
4: Nggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih, jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
4: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
3: Nggak sampai 10 kilo.
4: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam. Nyampe di lokasi gitu.
3: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah ketempo udah dipanggil gak
2: jadi nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Siap, Pak.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa. Ya. 0811-6707-9920.
2: Oke. Okay. Cuma satu nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiri ya, Mpok Nopa. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, tapi toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan, Bu Ria.
3: Sabar kok,
1: iya. Iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjalan bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi, silakan Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sudah salah benar
2: begitu.
1: Ya.
4: Yang ke sudah setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih, nanti dipandu ada gasnya, ada komandonya nanti pelatih gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan campuran ini tadi, maka Danau Kaisa ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisa, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisa itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu betul, Pak Bahagia.
2: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh makan. Bisa, makanya tujuan saya ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu, Pak.
2: Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan, Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Adik-adik SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya

0: Siapa nama panggilannya siapa?
1: Yulia.
0: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
1: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
0: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
1: Kami mohon untuk dibimbing.
0: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, okay, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
0: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye. Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
1: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
0: Enggak tahu pakai baju. Oke, okay, siap. Silakan, namanya siapa?
1: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi, saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
0: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
1: Nama panggilannya Aca.
0: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaco begitu kok
0: ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
3: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, SM Alumna Tunti. Ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
0: Iya.
3: Nanti mungkin saya akan berkunjung ke Halima ini.
0: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
3: Ya.
0: Ya. Silakan, Pak Das.
3: Iya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kehidupan.
0: Oke, siap.
3: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
0: Harus mencintai alam.
3: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
0: Benar-benar. Danau Kaco Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
3: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kaco, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan tikus itu adalah hutan yang rawan.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adatnya juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
0: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus

0: menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
1: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
0: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
1: Bukan pantun.
0: Oh, bukan. Oke, siap.
1: Nama itu sedikit moto saya.
0: Ya.
1: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titipkan bagaimana
0: coba. Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
1: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
1: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
0: Iya.
2: Oke.
0: Karena
1: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
2: Itu maknanya sangat dalam nih Pak.
0: Iya,
2: ya.
0: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, iya silakan.
1: Ya, satu tip pantun satu.
0: Iya, silakan Pak Ji.
1: Ibu derai hujan dirimu.
0: Cakep.
1: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
0: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia. Sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cik Tuan dan Puan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut, siaran berjaringan nasional Pro 4 Jakarta tadi, dapat Anda ikuti di Suara Budaya Nusantara setiap harinya, hari Senin hingga Jumat, setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Tuan dan Puan, sebelum kita melangkah ke program Asanah Budaya, pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita dari Elam Provinsi Riau nanti bersama Dato Al-Mustian Rahman yang nanti kami hadirkan pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat.

Saat ini pukul 14.03 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Citu Anang Buaham, kita segera melangkah ke program selanjutnya, Hasanah Budaya. Hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita dari Alam Provinsi Riau, bersama Dato' Al-Mustian Rahman, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cituan Ambuam, pendengar setia RR Perempuan Pekanbaru. Kembali kita berjumpa kembali bersama kami dalam program Masra Budaya, di mana ruang untuk mengenal lebih dekat sejarah adat istiadat dan kekayaan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat kita. Cituan Ambuam, ketika kita berbicara tentang Sungai Siak, tentu yang terlintas bukan hanya sebuah sungai yang membelah wilayah Riau, tapi Cituan Ambuam, Sungai Siak juga memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah, aktivitas perdagangan, perkembangan kerajaan, dan kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di sepanjang alirannya. Namun Cituan Ambuam, sebelum wilayah ini berkembang menjadi kawasan yang kita kenal sekarang, tentu sudah masyarakat yang hidup membangun hubungan dengan alam serta memiliki tradisi dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu siapa sebenarnya masyarakat asli yang telah terlebih dahulu hidup di kawasan Sungai Siak? Bagaimana sejarah keberadaan mereka? Dan bagaimana kita memahami hubungan antara masyarakat asli, lingkungan sungai, serta perkembangan peradaban Melayu Riau? Nah, untuk membahas ini, Cituan Ambuam, telah hadir di studio kita Perempat RR Pekanbaru sore hari ini bersama kita Dato Almustian Rahman dari Lampung Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dato?
1: Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Tambah lawa. Saya lama tak jumpa Dato. Terakhir waktu ada menteri itu jumpa Dato kan. Jumpa baru
1: bulan
0: sekarang.
1: Bulan lalu ya.
0: Betul. Tambah lawa, tambah gagah. Hera, apa rahasia ini?
1: Saya bersyukur pada Allah dan santai ya, rahmat, karena kehidupan ini memang tetap mengalir terus gitu ya.
0: Jadi terima kasih Dato. Salam budaya untuk seluruh pendengar RR Perempat tentunya ya.
1: Baik,
0: Datuk, mudah-mudahan perbincangan kita siang menjelang sore ini juga membawa wawasan generasi muda supaya mereka tahu mengenal sejarah daerahnya sendiri. Jadi orang jangan kenal Sungai Siak saja, tapi bagaimana mengenal masyarakat asli Sungai Siak itu sendiri.
1: Betul.
0: Datuk ya. Baik Datuk, kita mulai dari pertanyaan mendasar terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Ketika kita berbincang tentang suku asli kawasan Sungai Siak, nah kita sering mendengar nama suku Sakai atau orang Batin. Dalam catatan sejarah, masyarakat ini memiliki hubungan dengan kawasan Sungai Mandau yang merupakan salah satu anak Sungai Siak. Nah pertanyaannya Datuk, sebenarnya siapa yang dimaksud dengan masyarakat asli Sungai Siak ini Datuk? Apakah istilah ini merujuk pada satu kelompok masyarakat saja atau mencakup beberapa kelompok dengan sejarah yang berbeda? Silakan Datuk.
1: Ya baik Datuk. Saya ingin membawa kita ke belakang dulu ya, terutama di Riau ya.
0: Kalau bahasa kampung kita flashback lah.
1: Flashback.
0: Iya tak?
1: Soal jangan hanya mengenal Siak gitu ya. Memang betul ada beberapa tahun yang lalu bahwa ketika saya berkunjung ke beberapa kota di Indonesia, ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru, kata saya kan. Mahasiswa tersebut justru mahasiswa yang dari universitas terkenal ya. Pekanbaru itu di mana? Kata dia kan. Pekanbaru itu di Riau, kata saya kan. Lalu mereka bertanya lagi, Riau itu di mana?
0: Sampai mendetail.
1: Iya, kata saya yang memberikan makan rakyat Indonesia 40% saya kan selama lebih dari 40 tahun. Nah itu Riau. Dan di Riau itu ada namanya Sakai, dan Sakai itu adalah
0: suku asli
1: yang memiliki kekayaan yang luar biasa gitu ya, lebih dari kekayaannya itu lebih dari Brunei ya. Itu jadi saya ingin menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu kita pernah ngobrol juga tentang ini ya, bahwa di Riau itu ada 4 sungai. Dan 4 sungai itu alhamdulillah kadarullah itu memiliki 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat suku asli, masyarakat adat, dan masyarakat bekas kerajaan. Nah untuk di sebelah utara, sungai sebelah utara itu yaitu Rokan ya. Rokan itu ada suku asli Bonai. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa Bonai ini, kata-kata orang Bonai ya, bahwa kami ini sebenarnya Sakai juga, tapi Sakai yang tidak diperhatikan, kata orang Bonai gitu. Baik, berikutnya lagi sebelah selatan dari sungai Rokan itu, yaitu Sungai Siak. Sungai Siak itu suku aslinya adalah suku Sakai gitu ya. Dan sebelah selatan lagi yaitu Sungai Kampar atau Batang Kuantan, Batang Kampar itu sungai, suku aslinya adalah Petalangan gitu ya. Dan yang paling selatan lagi di Riau itu sungai atau Batang Kuantan, yang sebelah hulu sebelah hilirnya adalah Sungai Indragiri. Iya, memiliki suku asli Telang Mama gitu ya.
0: Telang Mama
1: nah,
0: ya.
1: Jadi nanti ada 4 suku yang akan kita bahas pada umumnya. Suku asli justru ada 7 ya.
0: Jadi ternyata Riau itu banyak suku ya,
1: banyak sekali. Jadi itu kan tipe suku asli ya.
0: Iya.
1: Nah, suku kita, kalau kita bicara tentang suku asli, maka suku asli ini adalah orang Melayu yang datang ke Riau ini lebih kurang 4.000 sampai 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka lah penghuni asli, gelombang pertama orang-orang luar ke Riau ini gitu ya.
0: Iya.
1: Itu yang pertama. Yang kedua suku masyarakat adat ya. Masyarakat adat tuh banyak sekali nanti masing-masing ya. Mungkin suatu waktu nanti kita bahas. Dan yang ketiga
0: ini
1: adalah
0: satu pembelajaran untuk generasi muda kita.
1: Betul.
0: Bagaimana asal muasal suku Riau itu sendiri.
1: Suku Riau.
0: Suku asli itu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya pun udah katakanlah udah mau purna bakti baru saya tahu itu. Betul. Jadi dengan ada elam di Pro 4 ini, elam Pro 4 Riau ini memberikan pencerahan. Setidaknya kita mengenal jati diri kita tuh sebagai anak Melayu Riau.
1: Betul.
0: Ya kan, Dok?
1: Iya. Jadi tadi pertanyaannya adalah betul apa yang Ratu sampaikan tadi bahwa memang suku Sakai itu adalah suku yang mendiami Sungai Siak secara keseluruhan, tapi ada anak-anak sungainya yang banyak sekali ya, anak-anak sungainya itu ya, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu, kira-kira begitu.
0: Baik itu, kalau salah tolong diluruskan tuh. Karena setahu saya dulu waktu saya masih sekolah tuh, katanya suku Sakai itu dulu aslinya datang tuh dari perpindahan Sumatera Barat, karena ada di sana masuk Islam di Sumatera Barat, maka mereka hijrah melebarkan apa sampailah mereka di Riau ini tuh. Apa betul tuh?
1: Nah, kalau kita lihat dulu ya bahwa akulturasi, tetapi sebelum akulturasi itu diceritakan bahwa ada sebenarnya migrasi ya, migrasi penduduk gitu ya. Jadi kita melihat bahwa migrasi itu jangan hanya satu fase saja. Misalnya pada tahun 1900 sampai 1999 tak bisa begitu kan, harus kita lihat dari awal bahkan dari kejadian bumi ini gitu ya. Bahwa suku masyarakat suku asli Sakai itu sudah ada sekitar 4.000 sampai 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum masyarakat berkembang ya, jauh sebelum kalau ada misalnya Pegaruyung, jauh sebelum Pegaruyung itu ada gitu ya. Suku Pegaruyung itu kita ketahui ya abad ke-14 kan, 1300 sekian kan. Sedang Sakai itu jauh ribuan tahun sebelum itu lagi gitu ya.
0: 4.000 sebelum Masehi
1: itu. Iya, 4.000 sampai 3.500 sebelum Masehi.
0: Jadi kan, itu betul-betul penduduk asli Riau.
1: Riau. Cuma dia kemudian nanti dia karena desakan misalnya gelombang kedua suku Melayu itu, maka dia pergi ke hutan gitu ya. Nah, itu. Jadi bisa saja dia terjadi bahwa orang Sakai itu, orang Minang misalnya berasal dari Sakai itu gitu ya. Jadi bisa jadi juga sebaliknya gitu. Oleh karena itu kita memandang sejarah itu namanya sejarah. Sejarah itu kan pohon kan. Jadi ada memang batang besarnya, ada dahannya, ada
0: ranting
1: segala macam gitu kan, karena kita lihat seperti itu ya.
0: Jadi
1: pemahaman kita di Riau gitu.
0: Ya, kita pelajari itu bagian batangnya.
1: Iya.
0: Nanti jadi, baru nanti ada waktu kita baru membahas gitu, ranting ya, dan cabang-cabangnya itu ya.
1: Iya, jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana asal usul itu, bisa jadi dia tidak tunggal kan, dia jamak, dia banyak variasi, banyak pemahaman. Yang saya yang kita bahas ini adalah sejarah umum ya, sejarah pakemnya gitu kan. Bisa jadi nanti ya seperti kita kan yang muda-muda ini misalnya jatuh cinta sama orang Minang ya menjadi anak Pinang kita jadi orang keturunan Minangkabau kan gitu kan. Atau sebaliknya orang-orang di Bukit Sumatera Barat misalnya jatuh cinta kepada orang Melayu ya jadi orang Minang deh gitu kan. Jadi sebenarnya cair sekali gitu. Tidak bisa dipertentangan seperti di media sosial.
0: Kalau bahasa kampung kita tuh fleksibel lah tuh.
1: Iya, fleksibel aja gitu kan.
0: Tarik ulur ya, Dok.
1: Namanya kita bersaudara kan.
0: Tak kaku.
1: Betul. Kita bersaudara ini bisa jadi kemana-mana begini gitu kan. Nah, karena memang satu ruang besar gitu kan.
0: Makanya ada namanya Melayu serumpun ya tuh ya. Iya. Jadi kita sama Brunei, sama Malaysia, Singapura itu Melayu serumpun. Jadi kalau kita seperti yang Datuk sampaikan tadi, 4000 tahun sebelum Masehi jadi enggak itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau boleh tahu nih tuh, pertanyaan kita kedua nih. Kalau kita menelusuri sejarah lebih jauh, bagaimana gambaran kehidupan masyarakat asli Sakai di kawasan Sungai Siak sebelum berkembangnya Sultan Siak tuh? Jadi kan kalau orang tahu kan Riau tuh hanya kerajaan Siak. Seperti saya cakap sama Datuk kan, pada banyak kerajaan yang ada nih, yang di Pelalawan dan sebagainya. Betul. Ini bagaimana tuh?
1: Jadi memang dulu sebelum kerajaan Siak itu ada, memang sudah ada masyarakat Sakai ya, suku Sakai itu gitu ya.
0: Suku asli
1: ya. Iya, suku asli itu. Dan dia memang diberi otoritas kawasan tertentu gitu kan. Nah, yang kita kenal misalnya kalau kita naik tol dari Pekanbaru ke
0: Minas,
1: ke Dumai itu kita lewat misalnya Batin Selapan, salah satu suku, sub-suku dari Sakai itu gitu kan. Dan mereka mempunyai mempunyai otoritas gitu ya. Nah, orang-orang Sakai, orang-orang Siak, maaf, orang-orang Siak justru juga misalnya kalau dia memungut pajak atau upeti untuk kerajaan segala macamnya, dia diberi keistimewaan gitu ya. Nah, bahkan misalnya dalam Babul Kawaid itu bahwa ada pancung alas, yang pancung alas itu sampai 40%, 30% ya dari pendapatan perusahaan itu atau sebuah kerajaan itu diserahkan kepada masyarakat adat gitu ya. Dan mereka hidup makmur di bawah kerajaan Siak itu gitu kan. Dan kerajaan Siak sultannya juga menghormati kawasan yang di
0: penduduk asli tadi
1: asli tadi gitu kan. Kira gitu kan. Itu yang saya tahu ya tentang masyarakat Sakai ya.
0: Jadi seperti kata Datuk tadi bahwa mereka diberikan hak otoritas ya. Kalau sekarang namanya hak otonomi lah itu.
1: Iya, otonomi gitu kan.
0: Dan kita saat ini masih bisa kita jumpai suku asli itu kayak di Bunut ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kayak di, dulu di Minas banyak tuh, Toh.
1: Betul.
0: Tapi sejak berkembang tol ini saya jarang ketemu. Dulu saya ketika saya belum ada tol masih ketemu juga dengan saudara kita suku Sakai itu.
1: Iya, dan memang mereka itu tersebar di antara lain di Minas, Penaso, Beringin, Belutu dan kawasan Ebon dan
0: ada Tengganu itu yang kalau kita ke Perawang ada namanya simpang apa pendakian Tengki. Ah, di situ ada tuh dekat jembatan.
1: Ya, betul.
0: Nah, kebetulan ada juga teman-teman saya di sana dari suku Sakai itu tuh.
1: Ya.
0: Jadi itu tadi jadi kita hanya tinggal saat ini hanya beberapa tempat khusus aja di Riau ini mereka masih ada tuh.
1: Betul.
0: Di Balai Pungut ada Pungut, tuh sebelum tempat. Kita masuk Duri Sebangan apa tuh?
1: Iya
0: ya kan?
1: Iya betul.
0: Nah, tuh kalau tadi Datuk sudah bagaimana Sultan Siak memberikan otonomi kepada mereka untuk berkembang di apa ini.
1: Ya.
0: Nah, apakah terdapat cerita lisan tuh atau catatan tertulis atau bukti sejarah tertentu yang dapat membantu kita memahami asal usul masyarakat tersebut tuh?
1: Oh, saat ini banyak sekali ya di sepanjang Sungai Siak itu banyak sekali cerita-ceritanya. Dulu saya
0: salah satunya apa tuh?
1: Waduh, saya lupa ya. Tetapi nanti
0: tapi catatan ini
1: bisa nanti saya sharekan beberapa cerita yang mungkin bisa direvisi ya beberapa apa itu. Ada sekitar 10 cerita yang saya punya nanti bisa disiarkan di apa? Bentuknya kapsul, jadi beberapa menit ya untuk disiarkan di Pro 4.
0: Karena gitu. Pro 4 budaya
1: ya kan? jadi nanti bisa di apa? Dah sudah apa itu dah.
0: Setidaknya nanti sudah. Pas calling ada informasi apa. Ini kan bagaimana kita? Makanya Pro 4 itu sapanya itu Cituadampuan. Karena kita
1: sebentar, Pak. Memang di Siak ini bagus ada ya. Misalnya cerita. Kalau cerita itu ada misalnya cerita motif anak durhaka ya. Tapi di sini justru ada motif bukan anaknya durhaka tapi bapaknya durhaka. Ada cerita seperti itu gitu ya. Nanti kita ini, bahas pada suatu waktu ya. Iya,
2: ini cukup menarik ya kan?
1: Iya.
2: Saya dari setua ini tuh kita kemarin ya. Selama ini kan kita tahu anak durhaka,
1: iya.
2: Maling kundang, sampuraga, iya. Atau apa kan tuh kan? Iya. Banyak tuh. Tapi ini bapak yang durhaka.
1: Iya, karena memang mungkin juga berapa ya. Karena bapaknya itu begitu istrinya mengandung misalnya dia pergi, bapaknya suaminya itu merantau gitu ya, untuk mencari pekerjaan kan, balik tak tahu anaknya tak mengakui bahwa bapaknya tak mengakui bahwa itu anaknya, padahal itu kan memang anaknya gitu,
2: darah daging beliau, darah
1: daging beliau gitu ya, kira itu ceritanya.
2: Jadi istilahnya memungkiri apa yang ada.
1: Betul.
2: Jadi membantah kenyataan yang ada di depan mata.
1: Tapi itu bagus ya, kesetiaan misalnya, bagaimana cinta kasih, bagaimana budi pekerti, bagaimana jadi, kesantunan gitu ya.
2: Jadi yang kita ambil di nilai-nilai moralnya itu.
1: Iya, betul.
2: Nilai moralnya di situ,
1: nilai
2: yang
1: moralnya
2: kita
1: situ.
2: Bagaimana seseorang istri ketika dia hamil, pergi ditinggalkan suami, mulai melahirkan anak, sehingga anak tadi juga tidak diakui oleh suami, itu butuh kesabaran.
1: Betul.
2: Ya, kan, bagaimana kesabaran seorang istri menghadapi hal yang mungkin kalau zaman dulu luar biasa, tapi kalau sekarang biasa di luar, dok. Iya kan, dok? Kalau sekarang itu biasa aja. Kalau dulu waktu kita masih kecil-kecil, dok, kalau ada ayam bekokok tengah malam, itu sibuk. Anak gadis siapa yang hamil. Kalau sekarang bahasa halusnya hamil. Kalau dulu bunting, siapa kan.
1: Kalau itu anak apa biasanya ya disebut bunting. Kalau orang normal biasanya baru hamil kan.
2: Tapi kita zaman dulu kan itu pokok ayam jam 9 malam, jam 10 kalau jam 12 air pasang.
1: Iya, betul.
2: Ya kan, Dok?
1: Kemudian juga harimau ya. Kalau dulu itu harimau itu menjadi indikator apakah kampung itu menjadi masih memegang adat istiadat, menggang agama atau tidak. Kalau harimau sudah turun ke kampung, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di kampung itu.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi itu masih kecerdasan saya, lokal kan?
2: Itu masih saya rasakan, Dok.
1: Iya.
2: Saya daerah Tampan itu, Dok.
1: Iya.
2: Daerah jalan itu Riau itu.
1: Ya.
2: Di Riau itu, Dok, jalan Riau itu.
1: Oh, jalan Riau.
2: Oh, dulu Tampan kan itu. Itu sekitar tahun 70-an. Itu masih, Dok.
1: 70-an ya.
2: Kalau sesuatu yang nampak tuh, kalau kami dulu cakap Datuk Blang.
1: Datuk Blang.
2: Kalau dia sudah menampakkan diri, ada yang tak beres di kampung.
1: Ada tak beres di kampung itu.
2: Mulailah itu tuh kampung berunding. Ini apa masalah kok sampai Datuk Blang menampakkan diri?
1: Iya. Jadi cari-cari bukan aja. Bukan musuh manusia ya, tapi justru jadi indikator kan. Nah,
2: yang membuat musuh manusia itu kan manusia sendiri, Dok.
1: Iya, itu.
2: Alam dia, kampung dia diganggu.
1: Diganggu, maka ya, tentu saja mereka mengganggu kita kan.
2: Iya. Sama kayak gajah kan, Dok?
1: Iya.
2: Gajah juga dulu sama dulu banyak tuh.
1: Betul, mereka punya kawasan sendiri kan. Kalau sekarang ini tidak. Misalnya
2: tidak bikin sawit.
1: Habis sawit gitu.
2: Jadi kalau sawit dimakan gajah jangan marah. Itu kan lahan dia itu.
1: Iya, jadi saya sedang menulis ekokritik juga tentang itu, sehingga sebenarnya berpengaruh, mesti berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan
2: saat ini tuh.
1: Iya, saat ini ya.
2: Datuk tengah menulis itu ya, Dok.
1: Dan menulis itu diakui Scopus internasional gitu.
2: Iya, bahkan mantan Kepolda kita juga berpesan.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Mereka akan
2: tolong betul, ya, dengan jaga gajah.
1: Betul.
2: Karena Riau tuh punya spesies gajah yang luar biasa tuh.
1: Spesifik enak.
2: Dulu di Minas, di Duri, itu dari Bule Pungut tuh. Itu banyak tuh, Dok.
1: Iya.
2: Dulu kita ke Duri kan belum sanggih ini jalan tol, Dok. Tahun 70-an sampai 80 tuh belum sih. Kalau hujan masih pakai rantai itu mobil.
1: Betul.
2: Ya kan, Dok?
1: Iya.
2: Nah, itu daerah Sebangan tuh besar-besar gajahnya tuh.
1: Betul.
2: Nah, daerah Rangau dan sebagainya tuh.
1: Ada istilah yang memandang miring terhadap mereka gitu ya. Misalnya ada istilah suku terasing ya, suku satu suku terasing. Suku terasing itu mereka tidak mengatakan bahwa mereka suku terasing ya. Itu mesti kalau kita membicarakan suku asli ini justru sangat hati-hati ya. Ada juga misalnya makna peyoratif dari orang suku asli ini bahwa mereka hidup nomaden gitu ya. Tapi saya ingin jelaskan ya bahwa kehidupan mereka nomaden itu sebenarnya tidak nomaden, karena kawasan mereka adalah siklusnya, sirkulasi mereka itu tempat mereka beraktivitas itu adalah sangat luas gitu ya. Nah, jadi ada ke kampung ini, dia mereka tidak memerlukan rumah tetap gitu ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh pembuat kebijakan. Jadi jangan mentang-mentang misalnya, oh ya ini ada dana kita manusiakan suka asli ini, dibuatlah rumah, dibuat apa segala macam.
2: Sama kalau kita cerita tuh,
1: iya.
2: Kalau kita di apa di nama Concong itu ada suku laut.
1: Iya, ya juga gitu kan. Nomad disebut sebagai nomaden iya, gitu kan.
2: Mereka dirumahkan, didaharkan, tidak mereka tidak bisa. Iya. Karena mereka memang bolehkan nenek moyang mereka besarnya tuh mereka tuh di perahu.
1: Iya. Jadi justru mereka kalau di darat justru lebih banyak jatuhnya dibandingkan dengan di laut itu gitu.
2: Iya.
1: Karena struktur kultural mereka tidak dipahami dengan baik gitu. Iya.
2: Jadi sampai saat ini tuh masih kita lihat saudara-saudara kita suku Sakit itu masih banyak di daerah Sebanga, Kembali Pungut. Kita lewatkan sedikit ada jembatan kembar dua tuh, mereka masih di sana.
1: Iya.
2: Mereka kalau apa sekarang mungkin sedikit sudah mulai maju ya. Kalau dulu mereka tukar ikan itu dengan bahan pangan.
1: Betul.
2: Tembakau. Mereka paling suka tembakau. Saya pernah dulu tuh. Waktu Kuduri saya itu ikan kalau kayak ikan toman apa tuh. Mereka taruh di pinggir jalan. Nanti kita tukar sama itu.
1: Dengan beras
2: dengan beras,
1: gula apa macam ya, dengan tembakau
2: luar biasa. Makanya itu.
1: Jadi mereka ini banyak banyak kebijaksanaan tradisi Dan sekarang juga seorang peneliti dari Universitas Riau juga meneliti misalnya bagaimana dia kan pemimpin adat mereka Batin kan?
2: Iya, Dan makanya Batin Selapan.
1: Iya,
2: orang tak tahu dulu turun di mana pintu tolnya Batin Selapan. Enggak tahu itu Batin Selapan tak apa tuh.
1: Baru sekarang terkenal Batin Selapan. Iya. Kalau dulu kan dulu mereka tak peduli ya. Nah, itu juga kan bahwa mereka ini berpindah-pindah itu bukan sebenarnya bukan berpindah-pindah karena itu kawasan kampung dia dan mereka bebas merdeka untuk tinggal di mana saja gitu kan, baik misalnya di pohon atau di tempat yang mereka huni untuk sementara segala macamnya karena memang merdeka gitu ya. Tapi itu tidak keluar dari kawasan-kawasan itu, dia memang ada siklusnya gitu ya. Misalnya kalau orang Melayu misalnya membuat sawah ladang ya, siklusnya kan ada pangkal ladang, ada ujung ladang kan.
2: Iya betul.
1: Dari pangkal ke ujung itu sekian ratus hektar gitu ya. Dari siklus ini orang Sakai itu juga demikian. Pada 8 sampai 13 tahun. Tapi dia tetap kembali nanti lagi pada tempat awalnya gitu ya. Nah, itu yang apa gitu kan. Nah, sekarang kan karena akibat dari pembangunan ini misalnya kan skenario makro itu tidak memperhatikan kebijakan lokal itu sehingga
2: mereka tergeser kan.
1: Ya tergeser dan itu kalau mereka mengambil pohon akasia atau sejenisnya misalnya kan dituduh sebagai
2: mencuri
1: gitu. Bahkan beberapa itu, tahun yang lalu kan begitu kan.
2: Ini pernah toh.
1: Padahal mereka sendiri punya kan.
2: Bahkan toh.
1: Iya.
2: Saya bukan apa, saya kan punya teman saya di situ toh.
1: Iya.
2: Dia kan bahasa mereka tuh bahasa Melayu toh.
1: Iya.
2: Cuma agak cepat. Kemana? Miku ngan apa? Dia gitu tuh. Aku udah ada sanca caca awak tak mano? Gitu bahasa dia gitu tuh. Saya pernah paham itu. Dia mengatakan sama saya. Dia bilang, bang, saya bilang apa? Dia bilang apa sebenarnya? Kami ini terjajah di negeri kami sendiri.
1: Iya.
2: Kami nenek moyang kami punya yang hutan ini.
1: Iya.
2: Kami dituduh mencuri kayu.
1: Betul.
2: Padahal dia tanam di tanah kami,
1: bilang.
2: Dia merusak hutan kami.
1: Jadi dibaliknya logikanya,
2: dibalik.
1: Pembangunan
2: menurut
1: ini.
2: Abang macam mana tuh bang? Abang kan orang pemerintahan, dibilang gitu kan tuh mas itu. Coba abang sampaikan sama pemerintah.
1: Rasanya tertampar kita ya ketika berhadapan dengan mereka seperti itu ya. Ya itu.
2: Dia bilang saya tak makan sekolah, dia bilang.
1: Iya.
2: Tapi ini dari nenek moyang, dari Tuhan yang kasih. Ngapa dia kami bisa cakap curi gitu. Saya tak bisa cakap apa-apa tuh waktu itu. Tapi itulah apa. Jadi tuh kalau kita balik lagi tuh dalam sejarah masyarakat Sakai ini tuh. Orang kan seperti kata Datuk tadi ada Batin Selapan. Orang mengenang Batin. Jadi makna sebutan tersebut apa tuh artinya Batin Selapan? Atau barangkali entitas masyarakat Sakai pada masa lalu atau bagaimana
1: ya, kan ada istilah batin selapan, batin selima segala macam itu.
2: Betul.
1: Ya. Itu merupakan nenek moyang mereka. Jadi kalau kita di luar ini itu buah perut gitu ya. Jadi buah perut itu nenek moyang mereka satu gitu ya. Kemudian mereka memiliki keturunan dan keturunan itu memiliki apa berkelompok mereka dan membuat sebuah sub-suku gitu ya dari mereka itu, maka disebut dengan apa. Tapi itu persoalan-persoalan batin selapan dan batin selima segala macam itu berhubungan dengan akar sejarah yang pertama, yang kedua adalah tanah wilayah mereka, yang ketiga adalah darah gitu ya. Dan itu melengkapi dari tradisi mereka, adat istiadat mereka gitu kan. Sehingga mereka sudah sekian ratus tahun misalnya berpisah, maka membuat sebuah sub-suku seperti itu, etnik gitu ya, namanya sub-etnik kan. Nah, gitu. Kira yang saya pahami seperti itu gitu ya. Tapi itu mereka tetap dalam satu rumpun Sakai itu gitu.
2: Tuh, ini kan saat ini Datuk juga dalam penelitian, ya kan, Tok? Nah, dalam perdebatan di kalangan penelitian, Tok, apakah sejauh mana kita dapat memastikan asal-usul masyarakat asli ini berdasarkan penelitian yang sudah Datuk lakukan?
1: Iya, kawan-kawan itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sejarah itu kan tidak tunggal, ya. Dan tidak ada pula satu kebenaran yang betul-betul mutlak seperti Al-Quran dan hadis itu gitu ya. Nah, ada, kalau kita melihat Sakai, jangan hanya Sakai yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Jangan kita lihat misalnya penelitiannya jangan hanya di pinggir jalan saja, karena di pinggir jalan itu banyak kaum urban kan, penatang-penatang yang tidak lagi memegang itu gitu ya. Banyak sekali misalnya bahwa ada beberapa tempat di hulu rokan itu, karena berhubungan dengan rokan ya, itu menyebutkan bahwa mereka justru berasal dari nenek yang saya sebutkan sebagai Proto Melayu tadi kan. Proto Melayu itu adalah Melayu tua ya, yang Melayu tua itu ya mereka yang menyebarkan penduduk di berbagai kawasan di Indonesia ini misalnya kan, menyebar. Jadi kalau kita lihat misalnya etnografi laut misalnya, bahwa orang Riau ya, yang besar itu kan dari Cina Selatan misalnya kan, kemudian bermigrasi ke selatan kan, ke Melaka segala macamnya, kemudian mereka menyeberang ke Sumatera gitu kan. Pastilah itu dari pesisir dulu. Nah, dari pesisir itulah naik ke atas gitu ya. Banyak yang membuktikan misalnya teori seni ya, bahwa orang-orang di Riau itu justru lebih sederhana, lebih purba misalnya, banyak sekali kalau arsitektur maupun yang lainnya gitu ya. Nah, penyebutan nama sungai simpang kiri simpang kanan itu dari hilir bukan dari hulu gitu ya. Nah, itu teori sungai ya. Jadi kalau melihat dari simpang kiri simpang kanan, pasti simpang kiri itu dari bukan dari hulu ya, tapi dari muara. Nah, kalau demikian halnya, maka pastilah itu dari pesisir baru dia naik ke bukit itu. Nah, itu yang apa ya, bukan yang kita bangun, bukan begitu ya, tapi memang itu teori yang dipakai oleh banyak orang gitu kan. Jadi pesisir dulu baru naik dia gitu kan. Naik sampailah ke bukit itu, bukit Barisan kan. Dari asal usul dari Sakai itu gitu kan. Jangan nanti dari kita yang Detro Melayu ini Melayu muda ya, mereka berasal dari situ juga gitu kan. Karena percampuran segala macamnya gitu kan. Di akit itu justru misalnya bagaimana orang-orang Cina berkawin dengan orang akit atas akit bawah. Kemudian dia memberikan kelahir. Makanya akit itu kan lebih mirip-mirip Cina gitu kan. Karena mereka kawin dengan Cina ya.
2: Bisa tadi seperti kata Datuk tadi dengan saudara-saudara kita suku laut tuh.
1: Ya,
2: mereka kan suku laut itu.
1: Suku laut juga gitu kan.
2: Makanya kalau kita ke Selat Panjang, Sungai Apit, mereka bilang orang Cina Aki.
1: Ya, betul.
2: Nah, karena hitam-hitam di perahu. Kalau kita mulai ke Selat Panjang tuh, ya kan? Di sepanjang itu banyak tuh. mereka masih memakai sampan tradisional dengan layar kecil atau
1: yeah.
2: Nah, itu kita bisa jumpai.
1: Betul.
2: Ini cukup menarik.
1: Jadi baik. Jadi tadi kan misalnya kehidupan mereka yang di bawah kehidupan orang di luar ya. Ya banyak hal, misalnya beberapa suku asli juga bertanya kepada kita sebagai peneliti kan, kapan yeah. Kapan selesainya Indonesia ini merdeka, Pak? Jadi yang tanyakan bukan kapan merdeka, tapi kapan selesainya merdeka gitu. Kenapa begitu? Gitu? Pada tahun 1929 gitu deh, kan itu wawancara saya di yeah. dengan masyarakat Terang Mama ya di negeri ya.
2: Pertanyaan itu keluar dari mereka tuh.
1: 1929 kami masih mampu membuat rumah besar ini, rumah adat kami gitu deh kan,
2: rumah tapi panggung itu
1: rumah panggung itu dan menampung puluhan kepala keluarga kan. Nah sekarang setelah merdeka sudah waktu itu baru 40-an tahun mereka apa kan baru kita merdeka ya. Kami tak mampu lagi membuat rumah sebesar ini kata dia kan. Jadi justru terbalik pertanyaannya gitu kan.
2: Jadi kita yang apa bingung juga sama pertanyaan saya tadi tuh.
1: Iya.
2: Jadi kan dia bilang ini tanah nenek leluhur moyang mereka.
1: Iya.
2: yang bikin alamnya Tuhan dia bilang.
1: Iya.
2: Kami mengambil ciptaan Tuhan.
1: Iya.
2: Kami dibilang mencuri. Padahal mereka pendatang dia bilang. Dia bilang kalau orang pendatang itu tuh mata-mata sipit dia bilang tuh.
1: Iya, itu soalannya kan. Kadang-kadang mata sipit itu pun tidak berhadapan dengan kita kan.
2: Iya.
1: Nah, dia disuruh pula pakai bemper yang lain kan gitu.
2: Iya, pakai palang dia tuh.
1: Iya. Jadi itu juga misalnya bahwa perusahaan-perusahaan yang mengelola di konsesi apa antara sakai itu juga harus paham gitu ya bahwa mereka yang mereka jual yang mereka ambil itu kan bukan untuk bisnis ya, bukan untuk memperkaya diri kan.
2: Tidak.
1: Paling juga untuk membangun rumahnya atau untuk
2: boleh dikatakan untuk penyambung hidup mereka.
1: Hidup mereka gitu ya.
2: Karena mereka hidup dari alam.
1: Jadi itu tidak perlu dilaporkan dalam hukum positif. Jadi bisa juga itu dibentuk dalam hukum adat gitu ya. Nah, kalau hadap itu hukum adat itu jauh justru lebih beradab kan, lebih ikhlas kita dibandingkan dengan penjara. Kalau pun di penjara 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mereka juga tidak akan jera gitu ya, malah mereka melawan itu.
2: Karena mereka tidak paham dengan itu toh.
1: Iya betul.
2: Mereka taunya hukum rimba.
1: Iya itu.
2: Hukum alam rimba. Itu aja toh.
1: Iya.
2: Baik itu. Cito Nampuan, dari penjelasan Datuk tadi kita memahami bahwa sejarah masyarakat asli tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber sejarah, termasuk cerita yang diwariskan secara lisan gitu ya. Karena itu penting bagi kita untuk mendengarkan langsung pengetahuan para tokoh budaya seperti Datuk kita ini yang sudah melakukan berbagai penelitian tentang suku yang ada di Riau dan sekaligus membandingkan dengan hasil penelitian beliau. Nanti kita lanjutkan juga perbincangan kita Asana Budaya. Jadi nanti bersama Dato Arif Mustian Rahman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat Air Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
3: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
4: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan
4: mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.

0: Garut Programa 4 Berseri. Berseri nama, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cik Tuan Buam, Anda masih bersama kami perempat dari Pekan Baru Suara Merdu Riau. Masih kita di program Sanah Budaya ya, bersama Datuk kita yang membahas tentang Sungai Suka Asli ya. Tuk, kalau ya, semangat itu kayak kita bercerita, wah cemerlang semangat, ya, semangat kita menggali jati diri kita tuh.
2: Ya, jati diri
1: ini kita memberikan warisan untuk anak cucu kita lah.
2: Ya.
1: Mengapa kita anak cucu kita datu tuh bukan? Ya, datu. sekarang kita melihat Sungai Siak bukan hanya sebagai benteng alam,
2: betul,
1: ya, tapi melainkan juga sebagai jalur yang menghubungkan berbagai kawasan di Riau.
2: Ya.
1: Sungai ini tentu saja berperan dalam pelayaran, perdagangan, dan juga perkembangan pusat-pusat kekuasaan Melayu.
2: Ya.
1: Pertanyaan kita ini itu, seberapa besar peran Sungai Siak dalam membentuk kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran itu?
2: Ya.
1: Saat ini.
2: Kalau kita membicarakan tentang sungai, maka peradaban Melayu itu menjadikan sungai sebagai epicentrum peradaban Melayu itu, gitu. Karena banyak sekali, misalnya peradaban-peradaban itu justru bermula dari sungai. Misalnya ya soal nikah kawin, gitu kan? Itu mereka bual-bual di sungai dulu, gitu kan? Bagaimana apa ayam yang betina itu nampaknya dah merah pialnya atau yang jantan untuk misalnya simbol laki-laki.
1: Semua gitu, pakai kiasan itu.
2: Pakai kiasan atau bunga misalnya kan.
1: Tak seperti anak sekarang.
2: Dah berkembang. Ya, jadi itu di awal dari sungai.
1: Bual-bual di sungai itu.
2: Bual di air namanya. Kalau di rokan rokan hulu atau di rokan itu sepanjang sungai rokan itu namanya bual-bual di air kan. Nah, itu juga sungai ya. Sungai itu juga sebagai tempat bermain orang Melayu kan. Banyak permainan misalnya seperti pacu jalur segala macamnya justru di sungai gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, itu banyak sekali misalnya upacara-upacara ritual itu juga di sungai gitu ya.
1: Kayak petang megah.
2: Iya, dike gitu ya, misalnya kan. Ritual pengobatan itu juga menggunakan sungai sebagai fasilitas apa mereka gitu ya. Itu. Jadi sungai juga banyak pantang larang segala macam di sungai itu ya. Nah, sehingga sungai menjadi dia juga pusat silaturahmi sungai itu gitu ya. Jadi mereka bertemu di sungai, kemudian bertanya bagaimana keadaan keluarganya di hulu atau di hilir itu gitu kan. Itu sungai memang penting bagi masyarakat itu gitu ya.
1: Iya.
2: Tetapi perkembangan berikutnya bahwa sungai itu menjadi kalau dulu tempat bermain, maka sekarang jadi tempat pelimpahan. Nah, itu persoalannya gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi justru sungai itu harus dirapikan, harus dipelihara sedemikian rupa ya untuk kesenambungan generasi
1: kita semua juga generasi, jadi bangga juga tuh masyarakat Riau itu ngapa? Karena Sungai Siak salah satu sungai terdalam
2: di Indonesia gitu kan?
1: Yang bisa dilalui oleh dilayar oleh kapal tanker.
2: Betul. Dan satu-satunya sungai milik Riau, jadi tak berkongsi. Kalau sungai Rokan itu berkongsi dengan Sumatera Utara, 3 dan 5 itu ya, 5 cabangnya di hulu itu ya. Di Sumatera Utara, 2 di Sumatera Barat. Kalau Siak itu milik Riau, jadi tak berkongsi dengan Sumatera Barat atau yang
1: tak pecah kongsi namanya itu.
2: Nah, itu satu juga sungai terdalam dan sungai satu-satunya milik Riau. Yang tak berkongsi itu. Kalau Sungai Kampar berkongsi dengan Sumatera Barat. Nah, kalau Sungai Batang Kuanta atau Indragiri ya berkongsi dengan Sumatera Utara Barat kan.
1: Nah, gitu. Cuma Siak satu-satunya hak punya hak otonomi.
2: Iya. Nah, di Siak tuh Sungai Siak juga suku asli seperti yang kita bahas ini adalah suku aslinya kan Siak gitu kan. Sakai. Masyarakat adat mereka di hulu Sungai Siak itu yaitu Tapung. Tapung kiri, Tapung kanan itu masyarakat adat gitu ya. Meskipun dia Tapung itu berada di Kabupaten Kampar, tapi kawasan mereka budaya mereka itu budaya Siak gitu ya.
1: Benar loh.
2: Nah, itu apa yang kita perlu pahami kan.
1: Karena saudara saya ada juga di Tapung kok.
2: Oleh karena itu di Pekanbaru ini ya milik bersama Kampar, Siak.
1: Sekarang masyarakat heterogen itu.
2: Iya, gitu.
1: Dulu zaman kan. Dulu dua aja tuh.
2: Nah, untuk di kota-kota kan gitu kan. Jadi memang misalnya adat perkawinan Pekanbaru misalnya kan. Jadi ada perkawinan mereka, ada perkawinan Pekanbaru, misalnya pendatang lah ya. Misalnya orang Sunda dengan orang Batak kawin di Pekanbaru. Kadang-kadang dia menggunakan itu, menggunakan adat istiadat Pekanbaru gitu ya.
1: Ada juga yang pakai tepung tawar loh.
2: Iya, betul. Karena itu menarik, itu kan bagus kan, akulturasi yang menarik kan.
1: Iya, perpaduan apa. Jadi saya cakap sama mereka, kalian kan Sumatera Barat satu Sumatera Utara.
2: Kenapa pakai Melayu gitu ya?
1: Mengapa pakai tepung tawar?
2: Iya,
1: tepung jawabnya tawar. Singkat saja tuh. Kalau bahasa anak sekarang les, di mana bunyi pijak itu langit dijunjung.
2: Itu menarik gitu kan. Jadi mereka menghormati Riau
1: tradisi
2: sebagai kampung halaman mereka. Gitu.
1: Betul. Ya.
2: Itu kan menarik itu kan.
1: Jadi ada satu yang lagi pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya tuh. Dari masalah tadi Datuk menyebutkan bahwa suku Sak itu 4000 tahun sebelum Masehi, sebelum ada Kesultanan Siak. Nah, yang kita tanyakan itu bagaimana hubungan masyarakat Sakai atau orang Batin ini dengan Kesultanan Siak Srindrapura ketika kerajaan ini tersebut berkembang tuh. Kan mereka sudah dikasih wilayah nih tuh.
2: Iya.
1: Nah, gimana tuh perkembangan nih?
2: Yang itu Mubiarto kemarin pernah juga beberapa puluh tahun yang lalu juga pernah membicarakan tentang itu gitu ya, tentang Siak. Jadi Sakai itu terkenal justru karena ada integritas Mubiarto sebagai peneliti membahas tentang Sakai itu gitu ya. Nah, Sakai dalam kawasan, dalam kandungan atau dalam pangkuan kerajaan Siak itu justru lebih aman ya, lebih makmur segala macamnya, diberi otoritas gitu kan. Kemudian mereka Sakai dengan sukarela memberi apa upeti segala macamnya, seperti yang kita upeti yang saya maksudkan itu adalah semacam pajak lah di sini ya, dengan ikhlas memberikan kepada
1: kerajaan. Tapi kalau zaman dulu namanya upeti ya tuh.
2: Iya, kerajaan juga dengan membesarkan juga Siak, melindungi segala macam tentang Siak gitu. Itu itu yang yang dalam lingkup Sakai dalam pangkuan kerajaan Siak itu gitu kan.
1: Jadi mereka bisa berbaur ya tuh.
2: Betul.
1: Jadi boleh kita simpulkan bahwa kerajaan Siak itu betul-betul mengayomi mereka.
2: Iya.
1: Tidak seperti kita saat ini tuh.
2: Betul.
1: Seperti yang disampaikan tadi. Kata Datuk, kapan kita merdeka?
2: Iya, kapan merdeka. Jadi jangan bertanya seperti itu. Justru hendaknya misalnya Sakai ini justru diberi perlindungan total ya bahwa itu. Jadi misalnya kalau Sakai itu kalau kita lihat dari pandangan orang luar misalnya pemalas segala macamnya gitu ya. Karena mereka punya kaya raya gitu ya. Sehingga tidak diperlukan untuk bekerja keras gitu kan. Dulu orang-orang Siak itu, orang-orang Sakai itu begitu masuk ke sungai itu, kalau dia masuk perahu makan ikan-ikan itu masuk ke dalam perahu itu gitu ya. Nah sekarang kan kekayaan yang hal seperti itu kan sudah tidak dimiliki oleh Sakai itu. Ada kebijakan seperti yang diteliti oleh Profesor Sujianto dari FISIP Universitas Riau yang melihat bahwa ada kebijakan khusus. Jadi karena orang-orang Batin ini, orang Sakai ini tak punya tanah lagi, karena tanahnya sudah menjadi konsesi beberapa perusahaan. Kemudian juga sebagian juga sudah diambil oleh para pendatang gitu ya. Para pendatang ini sepakat dengan Sakai ini bahwa untuk pimpinan adat mereka itu dipimpin oleh orang Sakai. Nah, jadi misalnya kan ada Jawa, ada Minang, ada Batak yang berhimpun di kawasan Batak ini kan, wilayah di kawasan mereka. Sakai ini. Mereka justru memberikan prioritas. Oh, kalau ini termasuklah RT RW segala macamnya itu diserahkan kepada orang Sakai. Itu kan kebijakan yang luar biasa itu ya.
1: Itu toleransi mereka bagaimana menghormati orang tempatan itu.
2: Itu penelitian Profesor Sujianto ya. Bahwa misalnya tentang kehidupan mereka keperluan sehari-harinya itu ditanggulangi oleh mereka bersama gitu ya. Jadi gaji apa segala macamnya untuk Batin tadi disediakan oleh para pendatang itu gitu kan. Tapi mereka sepakat gitu. Dan itu campur tangan, bisa jadi dikatakan campur tangan Allah ya untuk itu, menghormati heterogenitas.
1: Boleh kita simpulkan itu bukan undang-undang tertulis ya dok.
2: Iya, kesepakatan.
1: Tapi undang-undang etika sebagai apa mendulukan mentuakan selangkah itu dari orang-orang itu.
2: Oleh karena itu memang misalnya kalau penyelesaian-penyelesaian hukum itu tidak dapat diserahkan kepada hukum positif gitu ya, tetapi hukum adat gitu kan. Jadi kalau hukum positif ini seperti kita lari dari fakta bahwa itu orang Sakai punya.

0: Sungai Siak dan masyarakatnya lebih
1: jadi
0: dulu.
1: Sebelum kerajaan Siak itu memang ada kerajaan Gasib gitu ya. Jadi orang-orang Sakai itu ada sebuah beberapa penelitian menyatakan bahwa orang-orang Sakai berasal dari kerajaan Gasib itu gitu. Tapi itu kan salah satu variasi atau versi sejarah ya, versi pendapat gitu kan. Dan itu ada misalnya bahwa pada abad berikutnya misalnya kan bahwa misalnya masuk para pendatang dan sebagainya, kemudian ada masuk juga imigran yang di tempat lain ke situ gitu ya. Nah, sehingga mereka itu biasanya kalau kecenderungan-kecenderungan mereka akulturasi itu adalah disebut dengan Petromalay ya, jadi Melayu muda gitu kan.
0: Jadi itu kalau kita sebelum sampai ke Togasib itu kan ada satu sejarah itu, ada namanya Putri Kacamayang tuh. Itu kan ada sana kuburan Putri Kacamayang. Bahkan saat ini pernah juga menjadi kawasan ruang tata hijau itu. Itu kan Taman Hiburan Kacamayang.
1: Ini bukan baru ya, jalan di flyover itu kan.
0: Putri Kacamayang ini berkaitan dengan kerajaan Gasib atau Siak tuh?
1: Kerajaan Gasib. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa kerajaan Siak itu berasal dari Gasib itu ya. Itu salah satu pendapat ya. Jadi bukan pendapat final gitu ya.
0: Tapi ini mulai katakan seperti kata Datuk, ini dari pohonnya, belum ranting-rantingnya cabangnya itu ya.
1: Oleh karena itu ya memang ada keterkaitan dengan Siak, dengan Sakai itu juga gitu kan. Karena mereka
0: saya pernah ziarah tuh ke Putri Kacamayang tuh, yang saya sebelum ke Siak ke sebelah kiri tuh. Saya sampai ziarah itu, jadi kawan-kawan ketika saya diajak ke sana tuh, itu kan kebetulan kawan saya tuh anak suku Sakai asli. Dia bilang, ini Putri Kacamayang ini, Bang Heri, ini asli orang kami, orang Sakai.
1: Ya,
0: betul. Jadi saya bilang, saya lama berpikir karena saya tidak bisa jawab tuh. Karena kebetulan wawasan saya tidak sampai sebegitu jauh seperti Datuk peneliti nih. Saya bilang saya nama nama dia siapa kan Yazid? Apa Yazid? Betul Yazid. Betul Bang. Ini adalah salah satu putri yang tercantik Bang di suku Sakai. Inilah kerajaan Gasib tuh. Makanya saya tuh. Jadi sejarah kota Gasib ini, jadi waktu itu saya kan belum memahami betul tuh yang nama sejarah ini. Ini alhamdulillah dengan adanya Lam Provinsi Riau memberi pencerahan di perempat ini, banyak hal-hal yang tidak ketahui. Walaupun kita ada setua ini tuh, tapi ini adalah warisan untuk anak-anak cucu kita tuh. Supaya ini bisa mungkin menjadi pembelajaran muatan lokal tuh di sekolah tuh.
1: Iya. Ya, memang sudah dimasukkan semua hazanah kebudayaan, atau ada sekitar 100 ribu lebih hazanah budaya kita itu memang sudah diajarkan. Kita berencana untuk menyusun kitab besar kebudayaan Melayu Riau gitu ya, ada sekitar 21 jilid gitu kan. Nah, suatu waktu nanti kita selepas ini juga kita tentang mungkin bulan depan kita akan bahas tentang sejarah suku asli yang lain ya, seperti Talangan atau
0: baik. Ini suatu pencerahan untuk kita semua, untuk generasi muda itu ya.
1: Iya, dia masing-masing sungai itu juga mempunyai kekayaan sastra lisannya gitu ya. Kalau misalnya Sungai Rokan itu ada Koba Pak Taslim itu dan kawan-kawannya gitu kan. Itu juga sudah diteliti oleh orang Eropa ya. Minggu lalu peneliti Koba itu namanya Will Derek juga sudah menghimpun semua ya, beberapa dua generasi. Jadi Pak Ganti dengan Pak Taslim, Tok Ganti dengan Pak Taslim. Tok Ganti ini sudah meninggal ya, Pak Taslim. Jadi ada sekitar puluhan dokumen, bukan dokumen apa ya, rekaman yang ingin
0: diserahkan lah ya,
1: rekaman, rekaman yang rekaman audio ya, itu mau diserahkan kepada lembaga adat Melayu Riau gitu ya. Nah, mereka bukan tidak minta duit, mereka tak minta duit, tetapi mereka minta kepastian bahwa ini bisa tak bertahan kalau abadi tak lah gitu ya kan. Tetapi bisa tak diakses oleh orang banyak, kata Will Derek itu ya, minta kepastian. Jadi bukan minta kepastian dari misalnya ini sudah saya kerjakan uangnya sekian, tidak. Mereka justru meminta minta kepastian untuk kontinuitas ya, untuk disebarkan ke semua penduduk dunia gitu ya. Kata saya bisa, kita mempunyai web dan mempunyai data bank yang luar biasa kata saya. Dan baru diserahkan itu. Dalam proses sekarang ini.
0: Ya, ya.

0: Berhan cepat tersasi
1: ya.
0: Itu.
1: Ya, itu satu kan. Jadi ada Koba di Sungai Rokan itu, di Sungai Sia ada Sair yang apa ya, di Sungai Kampar itu ada Nyanyi Panjang. Nah, di Sungai Indragiri itu ada Kayat dan sebagainya gitu kan. Nah, itu mempunyai kekhasan sendiri gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, sebagian sudah diakui oleh pemerintah gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kita memperjuangkan sampai ke UNESCO ya sebagai warisan
0: dunia. Ini salah satu gitu. Tugas berat
1: generasi muda.
0: Generasi muda terutama para datu yang ada di dalam ya kan, Dok.
1: Iya,
0: masalah ini supaya generasi muda kita ini tahu, jangan sampai kata pepatah kan, jangan hilang Melayu di apa itu ya.
1: Jangan hilang Melayu di Riau.
0: Jadi nanti sama kita bahas tentang padi. Mana padi? Tak tahu lagi padi, karena udah sawit semua.
1: Seperti orang Singapura tak tahu ayam. Begitu dia pergi ke Pulau Penjengan, dia burunya ayam. Ini rupanya ayam, kata dia kan. Karena di Singapura barangkali tidak punya ayam kan yang hidup gitu ya. Yang ada itu di sudah dipaket sedemikian rupa gitu.
0: Baik, sudah dimasak. Tapi ayam yang paling sakit itu tuh, yang menjadikan ayam di Indonesia tuh.
1: Iya.
0: Ada nama ayam geprek. Nggak dimakan pun hajab itu ayam, ya tak?
1: Iya. Ada ayam penyet, ada ayam geprek.
0: Iya. Baik Datuk, sebelum kita akhiri perbincangan yang cukup menarik ini, sejarah suku aslinya. Ada kepesan terakhir yang ingin disampaikan kepada Citorang Puan, khususnya generasi muda Riau tuh, mengenai pentingnya mengenal sejarah masyarakat asli Sungai Sia ini. Silakan.
1: Jadi kebudayaan Melayu itu adalah kebudayaan tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan kita, tentang nafas kehidupan kita, tentang lingkungan kita. Belajar kebudayaan Melayu itu justru memberikan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, gitu kan. Kemudian banyak hal-hal kecerdasan-kecerdasan lokal itu yang justru muncul di sekitar kita gitu ya. Nah, sehingga kita tak perlu belajar jauh gitu ya. Boleh kita belajar tentang ilmu pengetahuan dari manapun datangnya, tetapi tentang diri kita, tentang pengetahuan kita, tentang
0: jati
1: hidup
0: diri kita
1: gitu. Jati diri kita tak juga dilibatkan dalam penuntut ilmunya.
0: Kata gitu. Orang bijak, jangan diintervensi jati diri kita itu.
1: Ya, jadi
0: harga diri, harga mati.
1: Harga diri, marwah kan, marwah dan martabat itu sesuatu yang penting gitu kan.
0: Iya.
1: Untuk jadi sebuah seorang manusia yang sempurna itu adalah orang yang memiliki martabat marwah dengan menjaga khazanah kebudayaan kita.
0: Baik Datuk. Ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita membahas banyak sekali. Duduk kita di salah satu itu ya. Tinggal 3 minggu lagi Dok. Selesai kita, nanti kita ngopi kita.
1: Masya Allah.
0: Baik, Citorang Puan, demikian perbincangan kita dengan di dalam program Sanah Budaya Perempuan Pekanbaru. Semoga menambah wawasan dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap sejarah kebudayaan negeri sendiri. Tentunya saya Herman Sur mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan dengan Datuk kita hari ini bersama narasumber kita Datuk Almistian Rahman, salah satu penitia di Lam Riau ya, ini memberikan wawasan dan membuka keterbukaan kita tentang bagaimana Riau itu sendiri. Tentunya tadi sudah kita bahas tentang suku asli Sungai Sia. Gitu ya. Terima kasih Tok sudah berbagi ilmu, pengetahuan untuk kita-kita semua, termasuk saya juga nih. Jadi bukan orang saja, tapi ini menambah wawasan kita semakin mencintai suku kita Riau ini. Terima kasih Datuk sekali lagi. Baik Citorang Puan, akhirnya perbincangan kita dengan Datuk Almistian Rahman di Khasanah Budaya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
2: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
3: Pa. Pa.
2: Iya, Ma.
3: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
4: Ya, bentar Ma.
3: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
2: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
4: Yuk, adek mau, adek mau.
5: Ah, pukul. Ah. Smash.
4: Hore, adek menang.
3: Soft drink is coming.
4: Mama, mama, tadi adik menang loh.
3: Ih, hebat anak mama.
1: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkoin.
6: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
7: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Si Tuan dan Puan, sebentar lagi kita akan memasuki azan asar untuk Pekan Baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Dari Studio Pro 4, kami kumandangkan azan dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth.
3: Pemakaian hutan demi menyelamatkan binatang di hutan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk seluruh Cik Duan dan Puan. Kembali lagi bersama saya Cesi
1: dan saya Vima.
0: Edisi Selasa 13 Oktober 2026 masih membersamai kita dalam acara kesayangan kita semua.
1: Apa itu, Ces?
0: Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Sembari menemani aktivitas sore Ci, Tuan dan Puan, untuk yang ingin bergabung dengan kami dalam segmen Dangdut Yuk, boleh menghubungi 0761236006. Sepertinya sudah ada penelpon masuk ya, Vima.
1: Kita angkat dulu yuk, Ces.
0: Boleh.
1: Boleh. Halo. Oh.
0: Sepertinya terputus ya, Vima.
1: Terputus ya, Cesi. Okay. Untuk Cik Tuan dan Puan, ini terputus lagi, Cesi. Nah.
0: Dangdut yuk.
2: Cesi.
1: Nah, ini dia.
2: Iya, apa kabar?
0: Sore.
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
2: Ya, ini siapa namanya tadi kemarin? Amel ya?
1: Cesi dan Vima. Di sini Cesi dan Vima.
2: Oh iya, Vima. Lupa Cu Amin ini.
1: Oh, Cu Amin.
2: Iya, siapa satu lagi itu?
1: Ada Reinhard atau Aang ada yang Aang. Jadi operatornya.
2: Ya, Aang ya?
1: Iya.
2: Kalian sehat semuanya ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Ocu, Ocu sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, lagunya
0: hari ini minta lagu apa, Cu?
2: Lagunya dari siapa lah ya? Imam Arifin lah.
0: Dari Imam S. Arifin, boleh.
2: Judulnya Kau Segalanya.
1: Kau Segalanya.
0: Kau Segalanya.
2: Iya, ada lagu dangdut.
0: Kita minta
1: kita
0: Aang siapkan
1: suruh ya, Aang untuk mencari lagunya. Ocu, boleh salam-salamnya dahulu, Ocu?
2: Salam-salamnya untuk penyiar di studio lah ya. Ketiga-tiganya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam untuk Kak Aini di Perawang, ada Bunga di Perawang, ada Pina di Perawang, ada Mama Pahmi juga. Salam Pima Fika. Salam untuk Kak Yus di Pekanbaru, Kak Yani Jalan Paus, ada Dharma Elis, ada Bunda Surtini juga, Kak Dena Aska juga, Pak Kinson, Bang Deddy, salam untuk Bang Yono, Bang Arman di Kampung Lele, juga ada siapa tuh? Saya lupa namanya. Ya Cika, ada Reka
1: okay,
2: ya.
1: Siap-siap.
2: Ada Yusi di Kubang, ada Bang Atong ya. Semua-semua lah. Yang dengarkan kita semua tanpa terkecuali, dapat salam dari Cu Amin. Lagunya ada.
0: Oke, Cu.
2: Lagunya ada ya?
0: Kata Aang, lagunya belum ada di playlist. Kalau untuk Imam S. Arifin, ada Debu-Debu Jalanan.
2: Itu aja lah.
0: Boleh. Oke, Cu.
2: Debu-Debu Jalanan aja. Oke, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cik Tuan dan Puan, jika ingin sudah ada.
0: Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk.
0: Sepertinya terputus ya, Vima. Kita masih menunggu Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung dengan kita di 0761236006. Vima, kalau kita lihat hari ini Aang setelannya oke ya.
1: Oke sekali Aang. Bahagia ya Aang. Nah, langsung ada penelponnya, kita angkat dahulu.
0: Oke. Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk. Halo.
1: Halo, dangdut yuk.
0: Sepertinya terputus ya, Vima.
1: Iya.
0: Untuk Cik Tuan dan Puan, boleh mencoba kembali
1: di 0761-23606. Nah, ini
0: dangdut yuk.
3: Dangdut Prompat, Pekanbaru, selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, sehat. Ibu,
3: yang satu lagi mana? Yang cowok yang gak
1: tinggal? Di samping kami nih, Bu.
0: Dia jadi operator
1: hari operator.
0: Ini.
1: Jadi operator.
3: Operator, ya. Kalau tiga-tiga menyiarnya, payah pula pendengarnya nanti.
1: Iya, betul.
3: Iya. Dari siapa kalau Yani tidak ditanya dari tadi?
0: Iya, Ibu. Dari siapa?
3: Ibu?
0: Dimana?
3: Kalau Ibu Cici sudah tahu dari Rumbai.
1: Ibu Emma?
3: Iya, betul. Cepat kenal suara Ibu ya.
1: Udah hafal ini suara Bu Emma.
3: Udah hafal, iya. Yang Katima udah kenal juga?
1: Sudah dong, Ibu.
3: Iya, jangan lupa-lupa sama Ibu ya. Sama Ibu kalau masih sehat. Ibu dengar, Ibu masuk. Kalau enggak sehat Ibu, itu tanda Ibu enggak masuk.
1: Sehat terus ya Ibu.
3: Insyaallah.
1: Amin.
0: Hari ini hari ini minta lagu apa, Bu?
3: Lagu, boleh diminta enggak, boleh di request enggak?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Nanti dicarikan Aang.
3: Apa bilang sama Bang Aang ya, sisa-sisa cinta dari Ona.
1: Bang Aang, sisa-sisa cinta.
3: Sisa-sisa cinta Ibu Emma bilang.
1: Sisa-sisa cinta Bu Emma, penyanyinya? Dari siapa?
3: Penyanyinya Ona Sutra.
1: Ona Sutra.
3: Iya.
1: Ada enggak tuh Bang Aang? Ada.
3: Sisa-sisa. Ada yang ada. Kalau Bang Aang apa yang enggak ada?
1: Spesial buat
0: Bu Emma. Sisa-sisa cintanya untuk ya, kami
3: ibu,
0: nih, Bu, kan.
3: Kan dulu di Pro 1 terus begitu kan Bang Bran kan. Ada Bang Bran RRI apa enggak ada katanya. Boleh Bang Bran. Siapa yang enggak boleh kan saya yang duduk di sini kan Bang Bran. Pro 1 terus Ibu digituin. Jadi itulah Ibu tuh. Oke, itu Ibu senangnya masuk-masuk request-request ini kan itu senangnya.
1: Iya, Bu.
3: Ibu udah happy di rumahnya di satu sama anak Ibu. Enggak ada lagi udah dulu ramai, anak Ibu ramai, cucu Ibu ramai, tapi di rumah mereka masing-masing kan. Tapi sekarang tinggallah Ibu sendiri daripada punya rumah semua, tinggal Ibu sendiri. Pada cucu Ibu menemankan satu sama ayahnya. Ayahnya anak Ibu gitu.
0: Kami menemani Ibu juga.
1: Ada kami di sini, Ibu.
3: Iya, tiap sore kalau Ibu bisa masuk. Untung Ibu belum pergi mandi. Jadi Ibu kan ambil mulai juga mandi Ibu kan.
1: Ayalah, siapkan untuk Bu Emma.
3: Banyak cerita kita nanti lama orang. Tapi payah juga orang masuk putus-putus. Untung Ibu dapat ya.
1: Iya, Bu. Putus-putus
3: ya, ngapa, ini. Ya, udah berapa hari ya sering putus-putus ya, gitu ya.
0: Jaringan.
3: Iyalah salamnya untuk semua yang lagi monitor Prompat petang-petang nih ya. Dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai. Dan insya Allah sehat selalu semuanya. Bahagia selalu semuanya.
1: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan salam istimewanya untuk Kak Cesi, untuk Kak Tima, untuk Bang Aang. Insya Allah sehat selalu. Bahagia selalu, berkah rezekinya dan lancar aktivitasnya sepanjang hari. Amin, amin, Allahumma amin. Dan nanti setelah selesai dinasnya, pulangnya insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
1: Amin.
3: Iya, amin kelar rame-rame nih.
1: Amin, ya Allah.
3: Amin, ya Allah. Terima lah jabalah.
1: Amin, ya doa dari Bu Emma dari Rumbai.
3: Iya, untuk anak-anak gadis Ibu yang di sana. Juga ada anak bujang Ibu satu. Doa-doa Ibu ya. Selamat sampai di rumah dalam lindung Allah SWT. Amin, amin, amin. Terima kasih waktu dan lagunya. Kak Cesa, Kak Tima, Bang Aan.
1: Baik, Ibu. Siap, Ibu. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita angkat lagi ya, Ang.
1: Iya.
0: Sudah masuk satu telepon. Dangdut.
1: Dangdut yuk.
4: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Fima sama Cesa
1: Aang.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar kalian bertiga?
1: Alhamdulillah baik.
4: Amin. Halo
0: Ibu.
1: Halo Ibu.
0: Dengan ya. Siapa di mana?
4: Ini dari Mbak Vina di Perawang.
1: Mbak Vina.
0: Selamat sore, Mbak.
4: Iya, selamat sore. Ini kita requestnya pilih sendiri ya?
0: Iya, boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Dicarikan Mas
1: Kak Aang. Vina ada lagunya. Kita tanya sama Mas
4: Dewi
1: Aang.
4: Ada.
1: Dewi Persik
0: ada.
4: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Sebentar ya, Kak Vina dicarikan dulu.
4: Iya.
1: Salam-salamnya mungkin ada Kak Vina ya.
4: Salamnya buat Ibu Emma tadi, saya selalu sama Ibu Rosi Rumbai. Ada Ocho Amin Ambo, ada Simpson, ada Mama Yus di Tasikmalaya. Ada Ibu Surtini, ada Bunda Aini di Perawang, ada Ibu Rose,

0: penelpon lagi, kita angkat.
1: Angkat
0: ya,
1: Eng.
0: Dangdut yuk.
2: Dangdut
0: yuk.
2: Dangdut perompak selalu di hati. Ya.
1: Iya, Ibu.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore juga anak-anak Ibu semuanya. Coba-coba siapa ini?
1: Siapa, Cas?
2: Terserah Ibu masuk nih.
0: Ibu Atika.
2: Bukan.
0: Ibu Surtini.
2: Hai.
0: Nah, itu dia.
2: Gimana sehat semuanya?
1: Alhamdulillah, sehat Ibu.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, Ibu minta nyanyinya ya.
1: Boleh,
0: kita boleh.
2: Nyanyinya Rembulan Bersinar Lagi aja lah.
1: Rembulan Bersinar Lagi.
2: Ada ya?
1: Ada enggak Mas Aang? Penyanyinya siapa, Bu?
2: Mansur S kalau enggak salah.
1: Mansur S.
2: Ya. Itu dia nyilirnya rembulan.
1: Aduh, syahdunya.
2: Nah, itu dia.
1: Boleh-boleh. Salam-salamnya Ibu, boleh?
2: Iyalah, pastilah salam-salamnya untuk Fima ya.
1: Iya.
2: Fima, Sika,
1: Jessie.
2: Itu anak ganteng Ibu ya. Aang juga yang kemarin juga ya.
1: Iya.
2: Semuanya. Salam istimewanya juga untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Dan juga Nena Aska, Mama Indah, siapa lagi, Arjuna Lucy, Mbak Pina tadi di Perawang ya.
1: Iya.
2: Terima kasih Pina, titik salamnya untuk Ibu ya. Ibu Ros, Pak Atong, Bang Sinson, Ocu Amin, Ocu Jawai, dengan Epinya Pak Mali, dengan Ibu Ijanya, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu siapa lagi ya? Ibu Yani, Ibu Wuyu, juga untuk Ibu Yus ya, Ibu Yus juga. Untuk semuanya tanpa terkecuali, Ibu tunggu nyanyinya ya.
1: Siap Ibu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ces? Oh ada lagi Ces.
0: Masih akan kita terima requestan dari Cik Tuan dan Puan, tapi setelah lagu berikut ini, Ocu Amin, ini lagunya ya, Debu-debu Jalanan dari Imam S. Arifin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih foto apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI.

0: Ria.
1: Masih bersama
0: Vima
1: dan juga Cesi dalam,
0: dan juga Mas Operator
1: dan
0: kita,
1: dan juga Mas Aan dalam sesi kesayangan kita
0: Dangdut
1: Dangdut You.
0: Dangdut Perempat selalu di hati.
1: Karena dari tadi sudah banyak penelpon ya Vima, jadi langsung kita
0: angkat aja Cesi.
1: Dangdut You.
0: Halo Dangdut You.
2: Perempat Elis yang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
2: Ya, sayangku.
0: Dengan ibu siapa ini?
2: Atika.
1: Selamat sore Ibu Atika.
0: Ibu Atika.
2: Selamat sore sayangku. Sayangku, serta operatornya, serta Fiat ya.
0: Amin.
2: Murah rezeki, berkah.
0: Banyak umur,
2: betah, lancar dalam berurusan. Kembali pergi dan pulang dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Dengan selamat sampai ke tempat tujuannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Alfa Mutiha.
0: Ibu,
1: hari ini minta lagu apa?
0: Minta lagu apa ini? Atau mau lagu dari kita?
2: Apa?
0: Ibu mau lagu.
1: Hari ini mau lagu apa?
0: Apa?
2: Oh gitu. Aku insan biasa deh.
1: Aku insan biasa.
0: Boleh.
1: Dicarikan dulu sama dulu. Mas Aang ya Bu.
0: Penyanyinya siapa Bu?
2: Apa ya lupa kan namanya.
0: Coba.
2: Kalau ini Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang?
2: Ya. Yeah.
0: Ada tidak Mas Operator? Oke, boleh Bu, lagi dicarikan dulu sama Aangnya. Ibu salam-salam
1: oke,
0: dulu.
1: Oke, insan biasanya ada ya Ibu.
0: Oke, ada.
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam teristimewa buat sayang-sayangku yang sedang bertugas, yang operator dan keluarganya. Semuanya sehat selalu walafiat ya.
0: Amin.
2: Dan jalan dalam urusannya.
1: Amin.
2: Banyak umur, berkah, dapat beramal ibadah.
0: Amin, amin. Terima kasih ya Ibu doanya.
2: Yang lain boleh?
1: Boleh.
0: Boleh Ibu.
2: Ya, Ibu Darmi. Tadi ada Ibu Surtini dengar tadi ya?
0: Iya, ada. Ibu Surtini sebelum Ibu.
2: Ibu Rus, Mama Fahmi, Ibu Ros, Bu Aini. Itu nah kalau udah sekolah bisa banyak-banyak kan?
0: Jadi lebih luas waktunya Bu.
2: Benar, Bu Emma, Bu Indah, Ocul Jawai, Ibu Farida, Pak Mali, Ocul Amin. Ocul Amin tadi di Pro 3 kalau nggak salah tadi dia.
0: Tadi kita
1: di sini masuk juga.
0: Jadi yang pertama ya, tadi.
2: Iya, Pak Otong, Ibu Buyung, Ibu Indah, Pak Rudi, Ahmad Zakir, Tengkur Jansa, Mas Simpson. Mas Simpson juga masuk dari sana. Mas Paijo, Jerry, Pak D. Ori, Bu Eli, Bu Rani. Semoga semuanya sehat walafiat dunia dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih Bu.
2: Dilindungi oleh Allah SWT dan perjalanan sampai ke tempat tujuannya.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih sayangku.
0: Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.
1: Terima kasih kembali.
2: Atika dari Pando ya.
0: Iya Ibu. Siap. Nanti kita putarkan lagunya ya Ibu.
2: Ibu ini pensiun bidan ya.
0: Oh.
2: Mas Eri nggak masuk lagi ya?
0: Iya Ibu.
1: Iya Bu.
2: Mas Eri nggak masuk lagi ya?
0: Masuk Bu.
1: Masih masuk.
0: Ini kami di.
2: Kapan dia masuk sayang?
1: Di hari Senin.
0: Senin.
2: Oh, janji dia mau main-main ke rumah nanti kalau apa teman-temannya.
0: Boleh nanti kami sampaikan.
2: Iya, makasih sayangku.
1: Terima kasih kembali Ibu.
0: Terima kasih kembali.
2: Hati-hati pulang nanti ya.
0: Iya Ibu. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada lagu lagi nih. Cek.
1: Boleh.
0: Kita angkat dulu ya.
1: Angkat.
0: Teleponnya. Oke.
1: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk. Terputus.
1: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk.
1: Halo.
0: Halo, dangdut yuk. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut Perempat selalu di hati.
1: Cesi sama Vima.
0: Iya, Ibu.
1: Ada Aang,
0: ada
1: juga,
0: Aang
1: Bu.
0: Juga, Bu.
1: Vima dan Cesi.
0: Mm-mm. Mm-mm. Jangan sayangi aku, Hamdan. Oke. Mas operator, ada tidak lagunya?
1: Kita tanyakan Mas operator dulu.
0: Jangan sayangi aku.
1: Sayangi kami aja,
0: sayangi
1: Bu.
0: Sayangi kami Pro 4 saja. Oh, maaf, Bu. Lagunya ternyata
1: belum masuk
0: belum
1: playlist
0: ada di sini,
1: ternyata.
0: Bu. Belum ada, Ibu, di playlist kami lagunya, Bu. Ibu ada lagu lain?
1: Boleh,
0: boleh, boleh.

0: Ya. Iya, siap, Ibu. Spesial. Ini Vima, ada
1: Vima dan
0: Jessie.
1: Jessie. Jessie, Bu.
0: Aduh.
1: Vima mau nebak, Bu.
0: Oh, Ibu Yus. Oke, Ibu Yus.
1: Iya, Ibu. Lagunya sudah masuk ya, Bu?
0: Nanti kita putarkan.
1: Nanti kita putarkan. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Kita putar dahulu. Oh, ada langsung Jessie.
1: Kita angkat dulu.
0: Kita angkat dulu.
1: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk.
2: Selalu di hati.
1: Selamat sore, selamat Ibu. Sore. Dengan siapa di mana?
2: Ini Bu Minar di Arengka.
0: Oh, Ibu Minar. Ibu sehat kan, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini siapa nih?
0: Di sini ada Vima, Vima ada dan Jessie.
1: Ada juga Mas operatornya, Mas AA. Oh.
0: Ibu mau di
2: salam kenal ya.
0: Oh, iya.
1: Salam kenal,
0: salam
1: Ibu.
2: Selanjutnya ada tamu. Tamu malam minggu ada?
1: Tamu malam minggu dari siapa itu, Ibu?
2: Dari Krisna.
0: Tamu malam minggu dari Krisna.
1: Oke.
0: Dicarikan dulu ya, Ibu. Ibu boleh salam-salamnya, Bu?
1: Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat Ibu Sutini, Bu Ros, Bu Emma, Bunda ini, Penny. Ibu Sri.
0: Iya.
2: Ibu Manis, Bu Buyung, Bu Dawai, Bu Rika.
0: Oke.
2: Pak Dinson, Pak Mauli, Pak D. Aduna.
0: Iya.
2: Ibu Atati, Bunda Faiza,
0: okay.
2: Ibu Yus, Bu Pika, Bu Rita. Semuanya ya. Semua pro dangdut ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, kita ke penelpon selanjutnya.
0: Oke, okay, buat Cik Tuan dan Puan yang ingin mengirimkan lagu-lagu dangdut spesialnya,
1: masih kita terima di 0761236006.
0: Kita dengarkan dahulu ya lagu-lagu yang sudah dikirimkan oleh Cik Tuan dan Puan yang tadi.

0: Itu dia satu tembang lagu dari Mansur S. Masih bersama Cesim,
1: Vima,
0: dan kita kedatangan satu tamu sepertinya.
1: Siapa ya kakak ini sebenarnya?
2: Halo Cesim, Vima, aku Ame.
1: Halo Kak Ame.
0: Untuk Cituan dan Puan, kami masih menerima untuk sesi terakhir ya. Kami masih menerima telepon di line telepon kami
1: 0761-23606. Kak Amel,
2: iya,
1: gimana kabarnya kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kemana aja kakak selama ini?
2: Aku di Pro 1.
1: Oh, ini tadi ada yang titip salam sama kakak.
2: Oh iya. Salam balik deh untuk yang titip salam ke aku.
1: Oke, nanti kita sampaikan.
0: Boleh, nanti kita sampaikan ya.
1: Siap.
0: Karena kita lagi di sesi dangdut nih ya Kak Ame. Mungkin Kak Ame ada dangdut yang mau didengarkan, lagu-lagu
1: dangdut
0: yang
1: favoritnya Kak Ame apa?
2: Jujur aku kalau dangdut aku suka Ayu Ting Ting.
1: Oh, Ayu Ting Ting.
0: Spesifik
1: fans Depok ya.
2: Sayang banget dia pindah ke Jaksel ya. Jadi udah enggak jadi warga Depok.
1: Tapi tetap
2: Tapi aku tetap favoritnya Ayu Ting Ting.
1: Judulnya apa tuh Kak?
2: Itu loh, alamat palsu.
1: Oh, alamat palsu. Biar enggak nyasar.
2: Karena sering kali kita nyasar kan.
1: Iya. Atau kita masukkanlah lagu alamat palsu dari Kak Amel.
2: Terima kasih teman-teman.
1: Siap, nanti kita putar.
0: Kita juga masih menunggu Ci Tuan dan Puan yang mau merequest lagu.
1: Iya, mengirimkan lagu dangdut favoritnya.
2: Ayo Cik Tuan dan Puan request lagu-lagunya nih. Masih sampai di pukul berapa?
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Masih ada beberapa menit nih Cik Tuan dan Puan menuju pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Cik Tuan dan Puan boleh nih langsung ke 0761-23606.
1: Apa kita dengarkan dulu lagu dari Kak Amel tadi?
0: Boleh, sembari menunggu.
2: Oke. Mas Aang, ini dia lagu dari Ayu Ting Ting, alamat palsu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 105,9 FM Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu ya, Fima dan Ameng. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita sudah sampai di penghujung acara kesayangan kita semua,
1: Dangdut You,
0: edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya Cesi.
1: Saya Fima. Aduh, ternyata udah di ujung ya.
2: Iya, sudah telat ini Kak Amelnya masuk. Besok lagi ya Kak.
1: Iya, tiba-tiba udah kayak pamitan ya.

0: masih bisa, masih ada besok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat dan 17 waktu Indonesia Barat. Cito dan Puan bisa mengirimkan lagu-lagu dangdut favoritnya ya di 0761-23606.
1: Kami mohon diri apabila ada salah kata, salah ucap, atau lagu-lagu yang belum sempat kami putarkan, insya Allah akan diputarkan pada esok hari. Masih bersama kami dalam acara kesayang kita semua,
0: Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut Yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Waktu Indonesia Barat. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, Palang Merah Indonesia Provinsi Riau memperingati hari ulang tahun PMI ke-81 dengan meneguhkan komitmen untuk terus hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat. Mengusung tema nasional peduli bergerak bersama, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan kepedulian melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan. Ketua PMI Provinsi Riau, Ma'al Abror, menyampaikan bahwa perjalanan PMI selama 81 tahun merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat, baik ras, suku, maupun agama. Peringatan HUT PMI ke-81 menjadi pengingat bahwa keberadaan PMI tidak hanya sebatas pelayanan donor darah, tetapi juga mencakup berbagai aksi kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih peduli dan tanggap terhadap sesama. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah.
2: Yang penting biasa kita.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Tarian Gambyong merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Surakarta. Pada awalnya, tarian Gambyong merupakan tarian rakyat untuk memeriahkan suasana ketika musim panen padi. Namun untuk saat ini, tarian Gambyong juga dipakai untuk acara sakral dan sekaligus sebagai penghormatan kepada tamu. Untuk sejarahnya, nama Gambyong ini diambil dari salah satu nama penari wanita zaman dulu, yakni Sri Gambyong. Penari wanita tersebut memiliki suara emas dan tubuh yang lentur, sehingga dengan kedua bakat yang dimilikinya, nama Gambyong bisa cepat terkenal dan diminati oleh banyak orang. Hingga pada suatu hari, nama Gambyong itu terdengar di telinga Sultan Pakubuwono IV dan membuat ia diundang sang raja untuk menari di istana. Sesuai dengan ketenarannya, Sri Gambyong berhasil membuat seluruh warga istana terpikat dengan tariannya. Tidak berhenti di sini, tariannya pun dipelajari dan dikembangkan di istana hingga akhirnya dinobatkan sebagai tarian khas istana.

Terkadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: gitu.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Fuan, Anda bersama kami perempat di Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Fuan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI digital pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, lebih kurang 10 menit. Rangkaian lagu-lagu berusaha selami kami hadirkan sebelum perempat nanti bergabung dengan program Masa itu mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, namun diawali dengan mimbar agama Islam. Kemudian pembacaan ayat Al-Quran bisa terjemahan dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Dan sekaligus saya remansuran teman-teman yang bertugas di tepak siang sore mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Pardi Umar akan menemani Cita Rampuan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Saya Fardu Umar kembali menemani di Tepa Sore hingga Tepa Malam nanti dengan berbagai program siaran kami. Selanjutnya Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan Mimbar Islam jelang kami hadirkan dalam segmen Mimbar Islam dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Azan.
1: Ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang Riau siang hingga sore ini. Semoga apa yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menginspirasi

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, selamat petang. Apa kabar di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga segala aktivitas yang Anda lakukan di petang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Maizul, tentunya akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore melalui program informasi dan musik religi edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang hadir untuk menemani petang menuju malam Anda dengan sajian musik serta informasi religi yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu mendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Selain yang tersebut, kami akan kembali bersama Anda untuk membahas informasi religi dengan tema respon manusia saat diuji dalam Islam. Sebuah pembahasan yang tentunya akan mengajak kita memahami bahwa setiap orang akan menghadapi ujian dan bagaimana kita menyikapinya menjadi bagian penting dalam perjalanan keimanan kita, pendengar. Baiklah pendengar, selagi kita akan menuju mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul Menjaga Persamaan dalam Keberagaman yang akan disampaikan oleh Ustaz Alaidin. Selamat mengikuti dan selamat mendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, sejenak puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dicurahkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema mimbar dakwah Islam kita pada sore hari ini adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Isu keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan perbedaan lain.

0: potensi kekuatan ketika keberagaman ini disikapi dan disadari oleh setiap individu yang baik. Sebaliknya, ketika isu keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan atau bahkan menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Agama Islam menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Adanya keberagaman di negara bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh dunia, merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan dan suku yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok, suku manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan persatuan dan silatul ukhuwah. Singkatnya adalah bahwa kedatangan agama Islam ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya kehidupan dunia ini nyaman, aman dalam keberagaman dan kebersamaan. Kedua, berlaku adil. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang di luar kelompok kita, apalagi yang berseberangan pandangan, dianggap sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjustis kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumi 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi. Islam mengakui keberagaman, termasuk dalam sisi agama. Saling membantu dan menghormat merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sungguhnya dalam beragama, yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing, tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam memaknai ajaran dan akidah agama lain. Dalam surah Yunus ayat 99 Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tuqrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Dan jikalaulah Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jangan dangkalkan pikiran sehingga mengikuti hawa nafsu untuk menyamakan umat manusia, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, "Dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan hak, agama yang tidak mengedepankan kasta. Tidak ada yang membedakan kulit hitam atau kulit putih di antara kita, yang berbadan besar atau berbadan kecil, suku A atau suku B. Begitu juga tidak seharusnya kita bermusuhan karena perbedaan bendera, warna bendera atau partai politik, dan tidak seharusnya kita tidak bertegur sapa disebabkan karena beda pilihan dalam kepartaian politik. Mari kita kita rapatkan barisan, kita ikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan dan keberagaman, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Qori Fitrayani dan sari terlemahnya oleh Fajriah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib.

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku semata, niscaya Aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada-Ku, maka niscaya Aku pun mengampunimu, dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang pada-Ku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu dengan-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: RRI di udara Programa 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Iya, Enci, Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Semoga Enci, Tuan dan Puan kabar selalu baik, walaupun udara di hari ini seharian tidak begitu baik. Namun kita tetap semangat untuk tetap beraktivitas. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan sholat maghrib, semoga melipadah di terima Allah SWT. Encik Tuan dan Puan, dalam kesibukan kita sehari-hari, terkadang ada banyak hal yang ingin diselesaikan. Pekerjaan yang belum selesai, urusan rumah tangga, kegiatan bersama teman, bahkan sekedar asik melihat telepon genggam, bisa membuat kita lupa akan waktu. Tanpa terasa, azan sudah berkumandang. Tetapi kita masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang berkata, sebentar lagi, tunggu selesai dulu. Namun, terkadang sebentar itu justru membuat kita menunda sholat lebih lama. Cituan dan Puan, mulai bagaimana melalui diri kita, Cituan dan Puan. Bagaimana sholat merupakan salah satu kewajiban utama dalam agama Islam, dalam agama kita. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang menjelaskan bahwa sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan

Encik Tuan dan Puan, sholat tepat waktu mengajarkan kita tentang disiplin. Coba kita perhatikan Encik Tuan dan Puan kehidupan sehari-hari ketika memiliki janji dengan orang, kita berusaha datang tepat waktu. Ketika harus masuk kerja atau menghadiri kegiatan penting, kita harus berusaha sesuaikan diri dengan jadwal yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan sholat, Encik Tuan dan Puan. Ketika kita membiasakan diri berhenti sejenak dari aktivitas untuk menunaikan sholat, kita sedang belajar mengatur waktu, menentukan prioritas, dan memenuhi kewajiban.

Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan

membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fahri Umar. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali menjalani survei akreditasi oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada hari Senin 12 Oktober 2026, survei ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit menjadi standar mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan penerapan tata kelola rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai rumah sakit tipe A, RSUD Arifin Ahmad menjalani penilaian yang melibatkan 4 orang surveyor atau survei, terdiri atas 2 surveyor bidang manajemen dan 2 bidang keperawatan. Penilaian mencakup berbagai aspek mulai dari tata kelola, pelayanan medis, hingga kesiapan fasilitas dalam menghadapi kondisi darurat termasuk bencana. Direktur RSUD Arifin Ahmad Yusi menjelaskan bahwa akreditasi merupakan kewajiban berkala yang harus diperlukan rumah sakit setiap 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini bertujuan memastikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga melalui penerapan standar dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang ragam irama Nusantara, Encik, Tuan dan Puan, nah, kita bisa lihat seperti ada musik Melayu, ya. Kalau berbicara musik Melayu itu seperti Lancang Kuning, lagu Melayu yang dikenal luas dan juga lekat dengan identitas budaya Melayu.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ian Cituan dan Puan, selain itu ada musik dari daerah Sumatera seperti Anak Medan. Lagu ini populer yang lengkap dengan identitas dan juga kebanggaan masyarakat di daerah Batak.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A,

Darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Iya, Enci, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Barong Landu.
3: Hai, saya Pamus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, seken, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
1: Ken-ken, bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menerkam tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Ah, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
4: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang?
5: Heh, dengar ya.
1: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
4: Dinda, tapi Dinda...
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
6: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
4: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
6: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jaaah!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

INC Tuan dan Puan masih bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Setelah tadi kami hadirkan drama legenda dengan judul Barung Landung. Udah menemani INC Tuan dan Puan. Nanti di pukul 21 nanti INC Tuan dan Puan kami hadirkan lagu-lagu Rana Minang. menemani INC Tuan dan Puan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen masih musik Nusantara menemani INC Tuan dan Puan di saat ini. Dan INC Tuan dan Puan yang saat ini sedang bersantai-santai, mungkin sudah santai di rumah ya, berkumpul keluarga, tadi kecapean kerja, selamat menikmati. Nah, masih kami hadirkan INC Tuan dan Puan, bagaimana kita melihat kalau berbicara tentang musik Nusantara. Nah, berarti ini ada lagu tradisional dari Jawa yang dapat menjadi pintu masuk ya, mengenal lagu rakyat dan juga nilai yang terkandung dalamnya. Pasti INC Tuan dan Puan pernah mendengar gundul-gundul Pak Cucul. Nah, itu lagu ini sudah cukup lama ya. Kalau sekarang lagunya sudah lagu-lagu yang lebih modern lagi ya, lagu-lagu musik-musik dari daerah Jawa.

Iya, Encik Tuan dan Puan, selain itu ada musik dari Minangkabau. Ya, ini sebentar ya, akan kami hadirkan spesial untuk Encik Tuan dan Puan dalam segmen Dendang Rana Minang ya. Ada namanya lagu Ayam Dek Lapeh, lagu Minangkabau yang populer dan juga dikenal melalui berbagai versi aransemen.

Iya, Ci, tuan dan puan, kalau kita berbicara tentang bagaimana musik Nusantara, Indonesia memang kaya akan musik-musik Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana memiliki kekhasan yang berbeda, beda dengan negara-negara lain, karena memang di masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas musik-musik daerahnya. Dan Ci Tuan dan Puan, masih kami hadirkan lagu Nusantara. Jelang nanti akan kami hadirkan lagu Minang atau Rindang Rada Minang akan menemani Ci Tuan dan Puan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 4 FM, suara.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan lagu Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan, dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Minang spesial dalam segmen yang pastinya sudah ditunggu-tunggu Encik Tuan dan Puan ya dari tadi. Apa lagunya nih ya? Oke, Encik Tuan dan Puan, lagu Minang ya dalam segmen yang kami hadirkan ya Encik Tuan dan Puan, apresiasi budaya Minang, lagu-lagu Minang kami hadirkan, dan juga informasi-informasi seputar Rana Minang akan kami hadirkan menemani Encik Tuan dan Puan. Kali ini lagunya biar lebih semangat ya, Fardi hadirkan lagu sedikit bergoyang ya Encik Tuan dan Puan. Kita bergoyang-bergoyang di malam ini. Ada lagu yang sempat viral, mak-mak nyanyi sambil memasak ya di tungku. Nah, ini lagu dari Ayu Amanda dengan Paci Are Are. Au. Oh.

Ya, Encik Tuan dan Puan, apa kabarnya di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik. Memang kalau Indonesia memiliki begitu banyak budaya yang menarik untuk kita kenali, setiap daerah itu mempunyai adat istiadat, bahasa, kesenian, serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malam ini, Cik Tuan dan Puan, kita akan bagaimana berkunjung sejenak Sumatera Barat untuk mengenal kebudayaan Minangkabau. Sebuah kebudayaan yang dikenal dengan rumah gadang, tradisi merantau, masakan yang kaya rempah, serta sistem kekerabatan yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai bagian penting dalam kehidupan adat.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Enci Tuan dan Puan dari Ratu Sikumbang menemani Enci Tuan dan Puan. Nah, adat Minangkabau dan sistem kekerabatan selalu dijaga ya ketika berbicara tentang Minangkabau. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas bagaimana sistem kekerabatannya. Masyarakat Minang dikenal menganut sistem matrilineal atau matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam kehidupan adat Cituan dan Puan, hubungan keluarga dari pihak ibu memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam pewarisan harta pusaka tertentu.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
4: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu yang menarik lagi, kalau kita lihat musik, ya, musik Minang itu dendang yang penuh perasaan. Nah, kita kembali lagi dalam ragam irama budaya Nusantara. Kalau mendengar lagu Minang, ada satu hal yang sering menarik perhatian, yaitu cara menyanyi, menyampaikan lirik dengan penuh penghayatan. Lagu-lagunya kerap mengangkat cerita tentang kampung halaman, kerinduan hubungan keluarga, kehidupan di perantau, dan juga perjalanan cinta. Nah, musik Minangkabau juga memiliki beragam bentuk dan juga tradisi. Salah satunya adalah saluang, alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Bunyi saluang itu yang khas kerap itu mengiringi dendang, yaitu penyanyian nyanyian tradisional Minangkabau yang biasa kita biasa dengar dengan suling, ya. Nah, ini menjadi ciri khas. Nah, ada pula juga talempong, alat musik pukul yang juga menghasilkan bunyi khas dan juga digunakan dalam berbagai pertunjukan seni budaya.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
1: Jit Wan dan Puan, menariknya lagi musik Minang terus berkembang mengikuti zaman. Lagu-lagu daerah dapat kita dengarkan dalam bentuk tradisional maupun aransemen modern, sehingga bisa menjangkau pendengar dari berbagai generasi. Cik Tuan dan Puan, bagi masyarakat yang merantau, lagu Minang terkadang merasa dekat dengan kenangan kampung halaman. Mendengarkan satu lagu saja bisa mengingatkan seseorang pada keluarga, suasana desa, ataupun perjalanan pulang ke Rana Minang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Yang Cituan dan Puan, selain itu rumah gadang. Nah, mudah dikenali dari bentuk atapnya yang menjulang dengan ujung melengkung menyerupai tanduk kerbau. Nah, bentuk atap tersebut ini menjadi salah satu ciri visual yang melekat pada rumah tradisional Minangkabau. Selain itu, rumah gadang juga sekedar bangunan, bukan sekedar bangunan tempat tinggal. Dalam tradisi Minangkabau, rumah gadang itu berkaitan erat dengan kehidupan kaum, seperti hubungan kekerabatan serta pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Yang Cituan dan Puan, kami cukupkan spesial informasi seputar Minangkabau. Kami hadirkan lagu-lagu Minang.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perompak Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabar Encik Tuan dan Puan yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Ya, kami ingatkan sekali lagi Encik Tuan dan Puan, periksa kembali segala sesuatunya. Ya, Encik Tuan dan Puan, di saat ini pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, dan tetap semangat. Masih kami hadirkan lagu-lagu Nusantara. Jelang nanti kami hadirkan pengajian Al-Quran.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Ikhwan Al-Quran, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42-45 yang bacakan Sumarni dan juga Harun Ar-Rasyid.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: بسم

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Si Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi 13 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar dan juga rekan-rekan kami yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program Makmur.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Perubahan Raja Ali Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baru pula kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk pukul 5.30 nanti mutiara pagi kita akan bergabung nanti dengan program satu dengan narasumber insyaallah bersama Profesor Dr. Haji Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam, guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, akan mengangkat mutiara pagi dengan judul prinsip atau hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Istitoah ini bermakna mampu, ya. Mampu itu dianggap mampu itu seperti apa? Sehingga seseorang berkewajiban untuk atau seseorang dianggap pantas untuk menjalani usia pernikahan, ya, di usia berapa dalam dimensi Islam, ya, lebih kurang seperti itu. Baik, kita akan bergabung nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menikmati sajian lagu-lagu religi.

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi yang mana hari ini akan mengangkat judul Hukum Batas Umur Nikah dalam Dimensi Istiqhah. Bersama Ustadz Profesor Dr. H.M. Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau atau juga merupakan pakar hukum keluarga Islam yang akan dipandu oleh Harun Al-Rashid.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lebih kurang 25 menit ke depan kita bersama di program Mutiara Pagi bersama RRI Programa 1 yang juga disiarkan melalui RRI Programa 4 dan SP Bengkalis. Baik, untuk topik bahasan kita pagi hari ini, hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Istitoah itu adalah yang dianggap mampu dalam Islam. Kita langsung bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pakar Hukum Keluarga Islam. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama kembali pagi hari ini. Topik bahasan kita hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Ya, umur berapa yang dianggap mampu itu Ustaz ya?
3: Ya,
2: silakan Prof.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhiru 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kita di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
3: Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik secara umum pembahasan kita adalah fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang hukum batas usia nikah dalam esensi istitoah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang batas usia pernikahan, banyak terjadi pro kontra. Kenapa pro kontra ini? Karena melihat fenomena yang terjadi, anak-anak yang menikah dengan umur tertentu tentu mempunyai persoalan, problem yang terjadi. Ketika ada orang berumur mungkin 20 ke atas, orang akan melihat, oh ini sudah matang. Ketika ada berumur masih kecil, belum sampai 20, mengatakan ini jiwanya masih rentan dan labil, sebagainya. Tapi persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah esensi istitoah. Kenapa konteks istitoah ini? Karena Rasulullah SAW ketika menganjurkan untuk menikah, ya ma'asarul sabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu dengan ba'ah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Maka kata man istata'a itu mampu, istita'ah, sanggup. Tapi diikat dengan suatu ikatan yang disebut dengan kategori al-ba'ah. Maka al-ba'ah ini ada yang memahami dengan konteks yang sempit, yaitu mampu secara naluri, batiniah dan zahiriah. Tapi ada yang memahami dengan ba'ah itu nafkah. Nafkah batin dan nafkah zahir. Tapi sebenarnya kata ba'ah itu adalah sifat ruhiyah yang berkaitan dengan kejiwaan seorang tersebut, kematangan di dalam melaksanakan sebagai seorang suami atau seorang nanti sebagai seorang bapak kalau sudah melahirkan anak. Tapi tentu ketika kita memahami esensi istitoah ini, dia akan berkembang dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sekarang ini dihadapkan dengan generasi-generasi yang selalu disifatkan dengan Gen Z dan Gen Alpha ini dengan istilah strawberry generation. Artinya apa? Strawberry generation inilah generasi strawberry. Generasi inilah generasi yang lembut, generasi yang lemah, generasi yang tidak bisa menghadapi tantangan begitu saja. Seperti buah strawberry. Dia kelihatannya cantik, merah, mekar, bagus, tapi dia lembut. Dan dia dilihat merah, indah sekali, tapi bukan manis, masam. Tentu generasi yang seperti ini adalah generasi yang kita menghadapinya tentu berhadapan dengan generasi bagaimana menduduk mereka pada posisinya. Ketika kita hadapkan dengan sebuah istitoah, kemampuan untuk sebuah pernikahan, disinilah perlu lihat dengan batas-batas usia dan suatu pernikahan. Kita tidak bisa menganalogkan dengan orang-orang terdahulu, mengalokkan dengan kakek nenek kita yang mana mereka dulu menikah umur 15-16 sudah menikah, sehingga ketika anaknya lahir, cucunya lahir, cicitnya lahir, dia masih hidup gitu. Dan umurnya belum terlalu tua. Tapi zaman itu ketika tantangan hidup, persoalan hidup bukan seperti yang kita hadap sekarang. Mereka menjalani hidup dengan berjalan dengan perjalanan daripada gelombang-gelombang alam tersebut. Jadi artinya ketika gelombang alam itu dengan musim hujan, mereka bisa menjalaninya dengan beratnya, dengan dinginnya hujan. Tapi ketika gelombang alam itu berkaitan dengan kemarau, panas, mereka bisa berjalan dengan panasnya bumi, sehingga mereka bisa hidup dengan padanya. Ketika terjadi gelombang yang lain, mereka bisa hidup dan bisa mengarungi dengan itu dengan kehidupan yang baik. Bagaimana generasi sekarang yang tentu mereka itu berbagai macam hal ketika latar belakang kehidupan, latar belakang perjalanan hidup mereka. Sehingga kita muncul, ada yang suka mengeluh, ada yang suka galau, ada yang suka ya termenung, ada yang suka shock, ada yang suka tersentuh hatinya. Sehingga menghadapi sebuah kehidupan itu berarti adalah istitoah yang kita hadapi. Maka ketika menghadapi istitoah lewat umur ini, disinilah peran dari pemerintah menjaga suatu warganya, masyarakatnya. Sehingga apa? Tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Ketika warganya baik, tentu negara akan baik. Tapi ketika warganya kacau dalam konteks berpikir, kacau dalam rumah tangganya, tentu akan berhadapan dengan suatu pemerintahan itu. Maka batas umur ini telah ditetapkan dengan perubahan-perubahan. Dari 16 menjadi 19, dari 18 menjadi 20 atau 21. Tentu di berbagai negara kalau kita lihat terjadi. Maka ada negara Islam itu meletakkan perempuannya umur 20, laki-laki umur 21. Ada meletakkan sama saja umur 18 sama 18. Ada mengatakan 19 dengan 20. Ada meletakkan 17 dengan 20. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT? Karena mereka melihat daripada budaya dari suatu daerah tersebut dengan istitoah dari pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi mereka yang mau menikah. Maka ketika istitoah ini dikaitkan dengan fenomenologi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sebuah generasi berkembang dari berkembang cara berpikirnya, berkembang cara berperasaan, berkembang dari tanggung jawab, tentu masing-masing mempunyai hal yang harus kita hadapi untuk melihat bagaimana rumah tangga itu bukan hanya perjalanan dua manusia dalam persoalan biologis, tapi dia berkaitan dengan sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah yang terpanjang. Karena dia terpanjang, maka tentu perjalanannya menit ke menit, menit jam ke jam, hari ke hari, sampai nanti minggu-minggu, tahun ke tahun. Maka ketika konstruksi daripada umur belum sampai kepada batasnya, tentu akan berhadapan kepada kemampuan mereka menghadapi problema kehidupan. Kemudian kemampuan mereka dalam melihat bagaimana hidup itu sebuah ketenangan atau sebuah beban. Nah, inilah yang sebenarnya esensi istitoah itu sangat penting. Bukan kita lihat dari kemampuan seorang itu mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki, tapi kita lihat dari bagaimana seorang itu bisa memanage daripada masalah, memanage daripada tanggung jawab, memanage dari suatu amanah. Maka dari manage ini, dia tata kepada suatu hasil ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka memahami esensi istitoah ini, pertama yang harus kita lihat adalah negara ikut di dalam meletakkan batas umur usia pernikahan adalah untuk menjaga daripada kebaikan, menjaga suatu kemaslahatan dan suatu warganya. Yang kedua, jaminan sosial pada hakikatnya akan terbentuk apabila orang yang dijamin itu adalah sudah siap secara zahir dan batin. Maka siap secara zahir dan batin tidak cukup. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat bentuk tubuhnya, sudah besar, tinggi, berotot, tidak bisa cukup. Atau kita lihat, dia sudah berpendidikan, sudah sampai ini, tidak cukup. Tapi harus kita cukupkan dengan standar berapa lama dia hidup di permukaan bumi ini, dan berapa lama dia menghadapi persoalan, dan berapa ini yang sebenarnya yang harus kita lihat, jamin itu akan terjaga. Yang kemudian, yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah Islam ar-rusdu. Ar-rusdu adalah kecerdasan. Maka ketika Allah menjelaskan tentang anak yatim, kemudian pernikahan dan harta, Rasulullah Allah pernah mengatakan, kalau kita mengasuh anak yatim, dia punya harta. Harta itu kita kelola, harta ini akan kita berikan kepada anak yatim setelah dia cerdas. Maka konteks cerdas ini adalah kemampuan berpikir dengan matang, kemampuan perasaan dalam menata hidupnya, kemudian kemampuan dia berinteraksi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Kecerdasan inilah yang sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Maka kategori pergaulan itu mempergauli atau bergaul dengan baik. Tentu itu tidak bisa datang sendiri, tidak seperti ilham yang turun, seperti wangsit yang ditunggu, tapi dia harus melalui tatanan-tatanan perjalanan hidup. Maka cerdas ini bisa dilihat daripada umur. Ya. Maka ketika umur sekian, itu diperkirakan sudah cerdas. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian terakhir, dalam konteks esensi istitoha ini, di mana kita dihadapkan dengan sebuah antara kemaslahatan dan kerusakan. Sebab kemaslahatan dan kerusakan ini harus kita kedepankan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apalagi ketika ada di situ ada kemaslahatan, ada kerusakan. Maka kaidah yang kita pakai adalah darul mafasid muqaddimun ala jabil masalih. Maka kerusakan itu kita hindarkan, kita ambil kemaslahatan. Maka salah satu kemaslahatan adalah meletakkan batas umur dan sebagai ketentuan istitoah untuk dibolehkan pernikahan. Ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, saudara kaum muslimin, tersisa waktu lebih kurang 10 menit ke depan, kami silakan untuk pendengar yang ingin memanfaatkan waktu ini bertanya langsung atau bergabung melalui interaktif di 0761251111. Kita sapa langsung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warun.
2: Iya, dengan Jamin.
4: Iya.
2: Iya. Silakan dengan Prof.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya tanyakan ini Ustaz, ada seorang anak yatim perempuan yang mempunyai harta warisan yang ditinggalkan. Dia satu-satunya anak perempuan Ustaz, ada saudara lainnya laki-laki,
2: ada
4: tunggal perempuan. Ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal dalam satu kecelakaan. Lalu dititipkanlah anak yatim ini dengan harta-hartanya sama kakak daripada ayahnya. Cuman seketika usianya belum sampai 13 tahun, ini bapaknya ini, kakak dari ayahnya ini sering sakit-sakitan atau jarang di rumah, karena pokoknya tidak terurus lagi lah harta itu. Lalu dia mencarikan suami Ustaz untuk anak yatim perempuan ini. Sebagai yang saya tanyakan adalah, bolehkah dia mencarikan suami untuk anak yatim ini? Dan bagaimana ciri-ciri suami untuk anak yatim yang akan bisa nanti memelihara harta ini? Karena yang dicari sama kakak dari ayahnya ini nampaknya belum juga begitu matang lagi pikirannya dalam mengurus ya, rumah tangga ya kan. Hartanya lebar juga tentang perkebunan ini soalnya. Ini bagaimana anjuran Ustaz atau arahan Ustaz lah terhadap keluarga daripada anak yatim ini? Bagaimana Ustaz, atau hanya orang yang menikah ini kan bagaimana tadi diuraikan memang mendalam ya kan, bukan hanya sekadar tanggung jawab lahir aja, batinnya aja, hanya penjiwaan masa depannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciamin di Rubia Kampar. Kita terima penelpon kedua. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Dengan ibu.
5: Dengan Pak Muiz di Siha.
2: Oh, Pak Muiz di Siha. Ya, silakan Pak Muiz.
5: Yang ingin menanya sama Pak Ustaz.
2: Ya, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Pak Ustaz, kita ringkaskan saja. Ada pasangan tuh terlalu cepat berkeluarga. Kawin muda, tiba-tiba kebutuhan rumah tangganya tidak mencukupi. Tiba-tiba ada bebannya kepada orang tuanya, Pak. Bagaimana tuh Pak urusannya, Pak? Apakah orang tuanya berwajib atau tidak? Itu pertanyaan saya, Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saja dulu. Yang pertama, Ciamin tadi. Untuk anak yatim yang yatim piatu ini ya. Ditinggal oleh orang tuanya dan dititipkan harta. Kemudian setelah menjadi gadis belia, masih gadis belia ya, umur 13 tahun, untuk dicarikan jodohnya supaya ada yang ngurusnya. Seperti apa Ustaz?
3: Ah, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah. fenomena barangkali yang ada terhadap anak yatim, kemudian meninggal kedua orang tuanya, dan punya harta yang cukup banyak gitu. Kemudian hak asuh itu sebenarnya kembali kepada keluarga terdekat. Bisa pergi kepada dari keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Itu yang paling dekat. Artinya apa? Salah satu dari sisi ini harus mengambil tanggung jawab terhadap masalah yatim. Kalau tidak berarti kembali kepada umat Islam. Karena bapaknya anak yatim, semua laki-laki adalah bapaknya anak yatim. Kalau mereka tidak bertanggung jawab, maka semuanya berdosa. Tapi ketika ada yang mengambil seperti ini, kemudian sudah dia asuh, dia besarkan, orang yang ngasuh ini tentu dihadapkan dengan dirinya. Kata Ocho tadi, dia sakit-sakitan, susah ini, tak mungkin. Siapa dicarikan suami? Bapak ibu yang kami muliakan.
2: Tapi umurnya masih belia.
3: Ketika konteks mencari suami ini sebenarnya sah saja, tidak ada masalah. Sama mungkin bisa saja kita mencari suami untuk anak yatim yang kita asuh yang sudah besar ini, yang bisa mengayominya sebagai suami, sebagai istri, mengayomi dalam kehidupan yang baik, termasuk pengelolaan manajemen harta yang dimiliki, yang di harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka konteks ini sah, tidak ada masalah. Tapi menjadi persoalan, apakah anak ini siap dengan menikah dengan yang kita cari? Okay, itu menjadi persoalan. Kalau dia siap, pertanyaan kedua adalah, yang kita cari ini, apakah dia sanggup bertanggung jawab kepada anak yatim ini, kemudian pengelolaan harta? Tentulah di sini kita harus mencari orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, orang-orang yang betul-betul amanah, orang-orang yang betul memahami dari hakikat pernikahan, sehingga dia bisa menjalani suatu ibadah terpanjang tersebut. Jangan sampai nanti kita carikan suaminya, ternyata suami ini yang menggerogotinya, digerogoti sedikit-sedikit, hartanya habis, akhirnya anak yatim yang kita nikahkan ini tersiksa dengan apa yang ada.
2: Yeah.
3: Maka kalau saya cenderung, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika anak ini sudah mulai dewasa, mungkin perlu kita asuh secara kedewasaan. Seperti mungkin berkaitan dengan pendidikannya. Mungkin selesaikan pendidikannya, keluarkan pendidikannya, mungkin bisa sampai sarjana dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah sarjana, dia akan punya punya pikiran bagaimana harta yang dia miliki dan siapa yang akan mendampingi. Sebab kalau kita cari, nanti kita tidak tahu orang yang dicari ini beramalah tidak, kecuali mungkin kita sudah berikhtiar kepada Allah, berdoa, kemudian sholat istikharah dengan baik, dan mendapatkan orang tertentu, dan orang ini dari keluarga yang baik, dan orang ini dari orang pendidikan, dan orang ini orang yang secara karakter sudah teruji, mungkin bisa. Mungkin inilah yang perlu nanti ikhtiar, bermohon kepada Allah agar jangan sampai anak yang kita cari ini sia-sia. Itu barangkali terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Cuamin.
2: Iya. Baik, untuk penanya kedua. Iya.
3: Pak Muiz ya.
2: Iya. Nikah di usia belia juga ini. Akhirnya ya, tidak mampu menafkahi istrinya. Akhirnya dibebankan kepada orang tua atau mertua.
3: Nah, ini menjadi persoalan kita lah, kawin muda. Kawin muda ini artinya nikah yang di umur-umur muda. Ini kan tentu istitoah dalam kemampuan dalam menghadapi problem hidup itu sangat berbagai macam. Maka kalau saya mengatakan strawberry generation itu strawberry yang suatu generasi yang harus kita perhatikan dari segala sisi, bukan dari sisi pendidikan saja, tapi dari sisi kematangan jiwa. Karena bisa saja seorang itu sudah sarjana S1, tapi pendidikan oke, sudah tinggi, bagus S1, tapi belum tentu mapan jiwanya dalam sebuah rumah tangga. Atau orang itu baru tamat SMA, tapi sudah bisa menghadapi hidup dengan baik. Nah, ini ketika kita menghadapi dengan kawin muda ini, kemudian setelah menikah, mungkin punya anak, beban hidup berat, dibebankan kepada orang tua. Maka tentu orang tua ini antara dua, orang tuanya mampu dengan orang tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, tentu tidak menjadi suatu persoalan. Kenapa? Dia mungkin memberi uang kepada anaknya, uang kepada cucunya, kalau mampu tidak ada jenis persoalan. Dan itu bagian yang tanggung jawab terhadap kenapa dinikahkan muda gitu. Tapi ketika orang tua tidak mampu, nah ini yang menjadi persoalan. Orang tua tak mampu, kemudian dibebani orang tua. Harusnya orang tua itu sudah menikmati masa tuanya. Gara-gara ada anaknya yang sudah nikah, anaknya punya cucu, orang tuanya terpaksa bekerja, terpaksa mengeluarkan keringat. Artinya apa? Masa tuanya dihabiskan untuk berbuat. Nah, ini yang menjadi problem para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Harusnya orang tua itu menikmati masa tua, tapi karena ada beban yang lain, akhirnya dia terpaksa bekerja. Nah, ini kita bisa masuk dalam persoalan muzulimi orang tua. Maka harusnya para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika pemerintah meletakkan batas usia maka kita harus melihat itu adalah untuk jaminan kebaikan bersama.
2: Bijakan.
3: Bukan kebaikan bersama, bukan untuk mengekang agar orang itu lambat menikah. Tapi sebenarnya untuk kebaikan agar nanti pernikahan mereka itu betul-betul dihadapi dengan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dan jauh dari kerusakan mafsadah dan tidak lagi membebankan. Maka apa yang dikatakan Pak Muiz tadi itu sangat ironis terjadi. Harusnya apa? Anak tersebut harus kembali kepada dirinya, bekerja, berbuat, sehingga orang tuanya yang harusnya menikmati masa tua, masa kita bebani dengan hal yang berat.
2: Yeah.
3: Dan itu sudah tidak masuk lagi dalam kategori birrul walidaini. Birrul walidaini adalah membuat orang tua menikmati masa tuanya dan membuat orang tua bisa hidup beribadah dengan masanya, sehingga kita yang muda ini menyokong itu masuk bagian birrul walidaini. Tapi kalau sudah membebani, berarti kita telah mencoba membuat orang tua kita itu tidak bisa tenang hidupnya di hari tua.
2: Baik Ustaz, satu menit untuk penutup saja Ustaz.
3: Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum batas usia nikah ini secara khusus di dalam itu

0: sehingga nanti menikah dalam kebaikan menambah ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz kebersamaan pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua kembali di Rabu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Bagaimana Tuan dan Puan, Panglima Komando Daerah Militer Kod Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mejen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, menegaskan pentingnya menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada generasi muda khususnya Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Daerah Musda ke-11 Legion Veteran Republik Indonesia LPRI Provinsi Riau tahun 2026, Senin 12 Oktober 2026 lalu. Agus menyatakan semangat juang 45 yang diwariskan para pejuang kemerdekaan harus terus tumbuh dalam diri setiap generasi. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, sekaligus menjaga persatuan dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa banyak kemudahan, terutama dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Namun kemajuan tersebut juga memiliki tantangan, salah satunya meningkatnya sikap individualistis dan perbedaan pola pikir pada generasi muda dengan generasi sebelumnya. Ia menilai perbedaan tersebut perlu dijembatani agar pengalaman dan nilai-nilai perjuangan para veteran dapat dipahami serta diterapkan oleh generasi penerus. Untuk mempersempit gap itu, maka perlu proses internalisasi, perlu proses doktrinasi, perlu proses kegiatan-kegiatan outbound, kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai luhur semangat juang 45. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan kepada generasi muda. Agus juga menyoroti pentingnya peran LPRI dalam mewariskan semangat perjuangan. Para veteran memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan sejarah yang berharga untuk menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Ia menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LPRI Jenderal TNI Purnawirawan Herman Bernhard Leopold Mantiri yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran pimpinan pusat LPRI diharapkan semakin memperkuat semangat keluarga besar LPRI dalam menjaga solidaritas organisasi dan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa. Ia juga berharap pimpinan LPRI yang terpilih nantinya mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjaga organisasi tetap solid dan berwibawa. Melalui musda LPRI

Provinsi Riau. Ia berharap semangat juang 45 tidak hanya menjadi kenangan sejarah, tetapi juga terus hidup dalam sikap dan tindakan generasi muda untuk menjaga persatuan, memperkuat nasionalisme, serta melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 dan pukul 8 serta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya Cita Nopo Anda dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Tahu enggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
3: Propat FM, suara budaya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 95,9 FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cerita Rempuan Songket Melayu Riau, terutama dikenal sebagai Tenun Sia, adalah kain tenun tradisional khas Riau yang dibuat dengan menyisipkan benang emas atau perak di atas benang dasar menggunakan alat tenun bukan mesin ATPM. Motif tradisional terinspirasi dari alam dan budaya, biasanya dikenal seperti motif pucuk rebung, tapak itik, bunga cengkeh, tampuk manggis, dan siku keluang. Warna utama didominasi warna-warna berkelas dan pekat seperti merah marun, hijau zamrud, hitam, biru elektrik, hingga putih. Proses pembuatannya dikerjakan secara manual dengan ketelitian tinggi. Satu helai kain sepanjang 2 meter membutuhkan waktu sekitar 1 minggu.

Citonapuan, bahwa apa yang disebut sebagai songket Melayu bukan hanya terletak pada warisan budaya Melayu yang memiliki keindahan tersendiri, bukan hanya karena warna dan kilauan, tetapi juga karena nilai sejarah, keterampilan, dan filosofi yang tersimpan di dalam setiap helai kainnya. Ya, kita melihat songket Melayu Rio kain tradisional menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, khususnya dalam berbagai upacara adat dan peristiwa penting dalam kehidupan. Bagaimana perjalanan songket dalam budaya Melayu? Apa motif-motif yang menghiasinya? Mari kita kutip antara lain mengenal songket Melayu Riau secara singkat disebutkan. Songket merupakan tenun yang dihiasi benang tambahan untuk membentuk motif pada permukaannya. Benang tersebut dapat berupa benang berwarna maupun benang metalik yang memberikan kesan berkilau. Dalam tradisi Melayu Riau, songket dikenal sebagai salah satu hasil kerajinan tekstil yang bernilai budaya tinggi. Salah satu daerah yang lekat dengan tradisional songket adalah Siak yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kerajinan songket tidak hanya terletak pada ketampilannya, pembuatan kain ini memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan. Penempatan benang harus dilakukan dengan cermat agar motif terbentuk secara teratur dan kain terlihat harmonis.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Citarampuan, Palang Merah Indonesia, Provinsi Riau memperingati hari ulang tahun PMI ke-81 dengan meneguhkan komitmen untuk terus hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat. Mengusung tema nasional peduli bergerak bersama, peringatan tahun ini menjadi komitmen untuk memperkuat gerakan kepedulian melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan. Ketua PMI Provinsi Riau, Ma'al Amrol, menyampaikan bahwa perjalanan PMI selama 81 tahun merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat baik ras, suku maupun agama. Hari ulang tahun PMI ke-81 tahun ini adalah momentum untuk mengingat kembali bahwa Palang Merah Indonesia hadir mengantarkan jasa untuk kemanusiaan terutama di Republik Indonesia tanpa memandang ras, suku dan agama. Yang menjelaskan Provinsi Riau mengembangkan tema peringatan dengan semangat peduli gerakan kebaikan untuk 1000 kebaikan. Sebagai bentuk konkret kepedulian kepada masyarakat, berbagai kegiatan kemanusiaan dilaksanakan. Mulai dari donor darah, kepedulian terhadap kebencanaan, hingga edukasi keselamatan bagi masyarakat. Kegiatan diketuai oleh Dr. ASPN dengan berbagai rangkaian kegiatan kemanusiaan seperti cek kesehatan, donor darah, kepedulian, kebencanaan, serta edukasi keselamatan untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menegaskan pentingnya peran PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit. Harapan ini sesuai dengan harapan Bapak Gubernur. Di sana orang mengenal adanya darah ketika masyarakat hari ini dirawat di rumah sakit dan membutuhkan darah. Harapan mereka adalah PMI menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan bantuan darah. Yang menambahkan ke depan, tata kelola PMI perlu terus diperkuat agar pelayanan yang diberikan semakin mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 menjadi pengingat bahwa kehadiran PMI tidak hanya sebatas pelayanan donor darah, tetapi juga mencakup berbagai aksi kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih peduli dan tanggap terhadap sesama. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.